Selamat pagi dan selamat mendengar. Topik pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan kabar Salingka Negari Prom PRW Padang. Untuk hari kini ko, Kamis 20 Agustus 2026. Bersama Ambo, Abdul Arman.

0: Di sana berangga, BMKG telah mencatat indeks El Nino saat kini ko pada angka 2.77 masuk dalam kategori sangat kuat. Koordinator Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau, Yuda Nugraha, mengatakan KRI di Padang, fenomena ko dapat mempengaruhi pola cuaca di Sumatera Barat, khususnya tingkat kelembaban jo lamo periode indak hujan. Walau begitu, kondisi di Sumatera Barat tetap relatif aman untuk saat kini ko. Pemantauan BMKG menunjukkan wilayah ko masih mempunyai kemungkinan mengalami curah hujan sedang hingga labek, sementara periode indak hujan umumnya tetap singkek bertahan sekitar sehari hingga lima hari. Yuda mencatat kondisi ko menjaga resiko kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Barat dalam jangkauan aman. Berdasarkan pemantauan indeks potensi kebakaran, wilayah ko tetap dalam kategori hijau sarato biru. Namun, status aman ko bukan berarti resiko kebakaran hutan dan lahan dapat diabaikan. BMKG tarikh memantau berbagai parameter termasuk suhu udara, angin, kelembaban, curah hujan, serta kondisi lahan untuk melacak perubahan potensi kebakaran.
1: Jika terjadi kebakaran hutan itu ada 6 parameter yang kita lihat. Kita bersyukur bahwa di wilayah Sumatera Barat untuk saat ini masih berada dalam kategori aman ya. Kalau kita buatkan berdasarkan warna itu masih dalam kategori hijau dan biru. Sedangkan untuk daerah-daerah seperti di daerah Sumatera Selatan, kemudian sebagian Jambi, kemudian di Lampung itu memang kategorinya itu berada dalam kategori merah atau mudah terjadi kebakaran hutan. Jadi memang penanganan katakanlah mungkin dari Pak Ferdinand mungkin tetap kita perlu waspadai.
0: Koordinator Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau, Yuda Nugraha menambahkan, perubahan kondisi cuaca adalah faktor nan memerlukan perhatian. Jika masuk indak hujan berkepanjangan dan kelembaban tanah turun, potensi api untuk tabaka cuma nyebar dapat maningke. Dun sana pendengar, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten 50 Kota Zaimar Hakim mengatakan KRRI di Padang, jumlah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla alah menurun tahun ko diwandiangkan sebelumnya. Namun pemerintah daerah tetap fokus untuk menjaga kewaspadaan kepada potensi kebakaran. Zaimar mencatat sekitar 50 kejadian kebakaran tercatat pada 2025 dan mempengaruhi total wilayah nan terdiri dari 66 hektar lahan pertanian dan 560 hektar hutan. Lokasi nan terdampak kebakaran pada tahun 2025 termasuk Suliki, Lare Sagu Halaban, Harau, Akabiluru, Situjuah, Sarato Mungka. Sementara 6 kejadian nan tercatat tahun kini dibagikan ke seluruh negari, yakni Sialang, Taram, Pangkalan, Talang Maua, Sarato, Solo, Bio-Bio.
2: Itu kalau kami lihat pada kejadian tahun 2025 itu ada lebih kurang 50 kejadian karutlah. Kemudian tahun 2026 ini Januari sampai Agustus sekarang Bapak, ini sudah terjadi 6 kejadian. Jadi melihat ini kondisinya kalau dilihat dari armada sebenarnya mungkin belum mencukupi. Cuma kami

0: berusaha sekuat kemampuan kami bagaimana hal ini bisa kita atasi.
1: Zaimar Hakim menambahkan, saat tantang kesiagaan penanganan, armada aja peralatan nan tasadio tetap tabateh relatif pada wilayah nan laweh nan peralu dijangkau. Walau baitu, segala sumber daya nan aduh taruh dioptimalkan untuk memastikan setiap kejadian dapat ditangani secara capek. Dun sanda pandanga, Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Senjaya, mengatakan memaci status keluarga penerima manfaat atau KPM pada tahun 2026, inda otomatis menjamin kelayakan taruih menaruih untuk bantuan sosial pada tahun berikutnya. Karena itu, seluruh warga nan merasa memenuhi kriteria tetap diwajibkan untuk mendaftar melalui portal perlindungan sosial atau Perlinsos. Menurut Eri, data yang dikumpulkan melalui portal Perlinsos akan menjadi acuan pemerintah pusat dalam menentukan penerima bantuan sosial untuk 2027. Data itu diharapkan dapat membantu pemerintah memastikan pembagian bantuan lebih tepat ditargetkan.
2: Konotasi yang mengatakan bahwa mendaftar di portal Perlinsos itu adalah konotasinya untuk bantuan sosial, itu sebenarnya salah satu dari tujuannya saja. Sebenarnya tujuan utamanya adalah mempersiapkan masyarakat dalam rangka memasuki era digital. Suatu saat nanti sistemnya akan terus tumbuh dan berkembang.
1: Selain mendaftarkan calon penerima bantuan sosial, Eri menjalankan portal perlindungan sosial atau Perlinsos adalah bagian dari usaha pemerintah untuk menyiapkan masyarakat di era digital. Digitalisasi layanan diharapkan dapat membiasakan masyarakat juga akses layanan pemerintah secara elektronik sambil secara serentak merapikan proses penyampaian layanan.

0: Dun Sana pendengar, Balai Diklat Industri Padang berkomitmen untuk menyediakan pelatihan kepada industri mikro ketek dan memungkinkan mereka untuk membuat produk berkualitas tinggi dan jangkauan pasar nan lebih lawe. Ketua Tim Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis Balai Diklat Industri Padang, Wahyu Ramadhani mengatakan, pelatihan ala diagih kepada 8 industri ketek awal tahun ko sesudah proses pemilihan. Mayoritas industri ketek nan melamar operasi dalam sektor pangan. Sesudah pelatihan Balai Diklat Industri Padang ko menghubungkan usaha-usaha ko ke hotel, restoran, serato kafe untuk mempelawai jangkauan penjualannya.
1: Ketika masyarakat ini memproduksi satu produk, itu mereka tidak hanya tergantung dengan satu kanal penyaluran seperti itu. Ada di kita juga bisa, nanti akan kita salurkan ke hotel-hotel, restoran, horeca istilahnya ya. Restoran, kafe, catering-catering yang memang sudah bekerja sama.
0: Menurut Wahyu, Sumatera Barat memacik potensi nan signifikan untuk pembangunan industri ketek di sektor makanan cok kerajinan, mengingat kekayaan sumber daya lokal wilayah ko. Akibatnya, dukungan jembingan nan berkelanjutan sangat perlu untuk pelaku usaha ko. Walah dun salah padangan sekitu dulu kau barito untuk bagi gini ko, berisuk kita basuh balik cok kabanan lain puluh pada waktu nan samo. Ambo nan membawakan kabar, Hatu Arman mengucapkan terima kasih.
2: Kato surang dibulati, nan mana kato saio? Kok singke uleh mauleh, senteang bilai mabilai. Sagitu dulu kabar salingkanagari hari kini. Bisua basobo malia, jokaba nan lain.

Perempatan Ari Padang, Sore Budaya Sumatera Barat. Nah, dun sana pendengar jam 7:22 mini waktu Indonesia Barat dun sana. Dan saya sudah tadi kami sampaikan informasi-informasi terupdate pulau dari kabar Salingka Negari di Harinanko. Tiba maksudnya balik dun sana, kita akan nikmati hiburan-hiburan pagi dan mudah-mudahan bisa menyemangati dun sana. Serta beko informasi-informasi nan kironyo baguno pulau dalam memulai ataupun motivasi dun sana untuk bekerja lebih semangat di pagi hari nanko ya. Yalah dun sana palingnya, sebelum kita ke informasi-informasi yang kami bagi, kami kawan dun sana Bali ya, jauh hiburan pagi ko berupa lagu-lagu pop Minang. Nan adalah tadi di awal ide Jesse Diolova serta di Cordions dalam Adik Cinta Udah Sayang ya. Aha. Yalah kalau begitu sana kita tinggalkan dari Cordions Jesse Diolova dan kita beralih ke Arif Parintang dalam lagunya Sansai Yo Sansai. Selamat pagi dan selamat menikmati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

mungkin jika mendengar nama bareh randang, maka yang ada di pikiran sebagian orang akan menyebutnya sebagai olahan rendang. Namun itu tidak benar, karena bareh randang adalah makanan yang dibuat menggunakan tepung beras yang dimasak dengan cara disangrai, lalu dicampur gula dan santan yang telah dimasak. Nama bareh sendiri diambil dari arti bahasanya, yaitu beras, dan randang berarti menyangrai. Setelah selesai diolah, maka akan muncul tampilan bareh yang kasar di atasnya dan memiliki rasa manis yang khas. Biasanya disajikan dalam bentuk persegi dengan ukuran 1 cm. Walaupun bukan olahan rendang yang terkenal lezat, bareh randang juga memiliki rasa yang enak, apalagi punya rasa yang manis. Olahan seperti ini dapat ditemui pada toko oleh-oleh di kawasan Payakumbuh, Tanah Datar, Agam, dan 50 Kota.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe. Bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe Bu.
1: Jadi aku nyedia totalnya sampai 25.500.
0: Aku Bu, baliknya 50.500 lah Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di Ibu doh.
0: Santai ya Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh iya Bu.
1: Aku nyo scan barcode selah.
0: Wih, canggih Bu Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada nang simple, mangga wak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
1: Punah. Kami tak pernah mengusik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut

0: Berhentilah cerita dongeng. Hentikan. Hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 4 dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dun sabarangan jam 7 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat, dun sana. Dan ya, kita akan menarikan rangkaian lagu-lagu Minang kan, sabarangan. Namun sebelumnya ada sebuah tips manajemen waktu bagi pengusaha atau wira usahawan di sabarangan ya. Nah, dun sana menjalankan bisnis sangat mirip Joe Chuckling ya. Sebagai seorang wirausahawan, Dusana menjalankan begitu banyak hal sekaligus sehingga Dusana mungkin merasa tidak punya waktu untuk tidur atau makan barangkali ya. Tapi kita sebelumnya tahu Dusana kalau bekerja Joe Carolo apa ya tidak bekerja secara baik untuk waktu yang lama gitu ya. Saat di sana latih atau stres, hal-hal penting terabaikan dan bola pun berpindah ya. Jadi apa jawabannya? Yaitu manajemen waktu ya. Nah, dun sana palingnya teknik manajemen waktu dapat membantu dun sana menyelesaikan lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Mengikuti beberapa praktek sederhana, dun sana akan mencari peningkatan efisiensi. Dun sana juga akan menjadi lebih baik dalam membuat keputusan capek tentang apunan pantas untuk waktu dun sana dan apunan dapat didelegasikan atau diserahkan ke orang lain. Nah, saat dun sana mengikuti tip manajemen waktu sederhana untuk wirausahawan, dun sana akan mencari peningkatan dalam seluruh aspek kehidupan dun sana. Nah, tipsnya adalah mulailah hari kerja dun sana, jauh sesi perencanaan singke. Pakar manajemen waktu mengatakan bahwa apakah kita meluangkan waktu 30 menit atau 5 menit, perencanaan sebelumnya untuk hari kita akan selalu bisa tabayi ya. Nah, Dusana dapat melakukan perencanaanku saat berkendara mungkin ke Tampak Kerajo ya, atau di teh kereta api di pagi hari sebelum berangkat ke Kerajo atau di kantor segera setelah Dusana sampai. Nah, Dusana dapat menggunakan aplikasi perangkat lunak penjadwalan atau perencana karate klasik untuk mengetahui apunan Dusana rencanakan dalam untuk mencapai setiap hari dan bila Dusana berencana untuk melakukannya. Yalah Dusana pendengar informasi ko mbok kita ke jam 7 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat dan sebelum kita masuk ke lagu paling kudian ya di jam ko sebelum kita ke jam 8 kita dengarkan dulu nan berikut ko.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh, loh, loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

Meteorologi Klima di Minangkabau Yuda Nugraha kepada RRI di Padang Kapata mengatakan fenomena itu dapat mempengaruhi pola cuaca di Sumatera Barat, terutama terhadap tingkai kelembaban dan panjang periode tanpa hujan. Meski begitu, kondisi Sumatera Barat saat ini masih relatif aman. Pemantauan BMKG menunjukkan wilayah Sumatera Barat masih berpeluang mengalami hujan di intensitas sedang hingga tinggi, sementara periode hari tanpa hujan umumnya masih relatif pendek, sekitar 1 hingga 5 hari. Yuda menyampaikan kondisi di muka suik turi membuat potensi karhutla di Sumatera Barat masih berada dalam kategori aman. Berdasarkan pemantauan indeks potensi kebakaran, wilayah Sumatera Barat masih berada pada kategori hijau dan biru.

Dan sana pendengar, penguatan konsep satuan pernikahan aman bencana atau SPAB terus dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan sekolah dalam menghadapi potensi bencana khususnya gempa bumi dan tsunami. Upaya itu menjadi bagian penting untuk meminimalisir resiko korban jiwa apabila bencana terjadi ketika proses beraja maja balansuang. Direktur Komunitas Siaga Tsunami atau Kogami Kota Padang, Patra Rina Dewi, mengatakan salah satu hal yang menjadi perhatian dalam penguatan SPAB adalah melatih warga sekolah memahami prosedur penyelamatan diri dari dalam ruang kelas menuju tampe tabuka nan aman. Menurutnya, bagi siswa yang berada di lantai dasar atau lantai satu dan memiliki akses keluar yang mudah menuju ruang tabuka, langkah pertama yang dilakukan saat gampu adalah segera melindungi kepala dan menuju area tabuka. Siswa harus pula menjauhi benda-benda yang berpotensi jatuh selama proses evakuasi. Siswa dapat berlindung di bawah meja, sudut ruangan yang memiliki struktur kue, tiang kokoh maupun bagian bangunan dan konstruksinya kue hingga guncangan Marado.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Penumpang dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, Don, selamat mendengar. Selamat pagi dan terima kasih Don Sana tetap menjadikan Penumpang RRI Padang menjadi partner Don Sana dalam aktivitas di pagi hari Nanko, pembuka hari yang mudah-mudahan bisa menyemangati dan memberikan inspirasi terbaik untuk Don Sana ya. Yolah Don, selamat mendengar jam 8 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih terujo rangkaian lagu-lagu peminang rancak benar dari Perampere di Padang sampai Bekoka jam 9 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita melanjutkan penelusuran kita terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang ditinggalkan nenek moyang kita orang Minangkabau dalam spesial program Perampere di Padang kodi Kamis pagi, yaitu kearifan lokal Minangkabau bahasamu mamak kita Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun ya. Topik yang akan kita angkat Beko masih dalam tema besar Pusako Minangkabau ya. Namun kita masih merujuk ke pusaka kaum, yaitu kearifan dalam pusaka kaum dan jenisnya. Baik itu ya. Yalah, dosa pendengar, jangan lewatkan Beko kearifan lokal Minangkabau ya di jam 9 Beko.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, Nagari Lawang, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, masih mempertahankan cara tradisional dalam memproduksi gula, yang biasa disebut dengan saka tabu. Proses pembuatannya cukup lama. Tebu-tebu yang telah dikumpulkan harus diperas dengan tenaga kerbau selama 3 jam. Air tebu itu kemudian dimasak hingga mengental dan dimasukkan ke dalam cetakan kayu yang selanjutnya didiamkan hingga mengeras menjadi gula merah. Meskipun proses pembuatannya memakan waktu yang lama, namun hasil gula saka tabu lebih enak dan harum. Hal inilah yang membuat wisatawan tertarik mengunjungi tempat produksi saka tabu.

0: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
1: Ih, jangan sok bersih deh.
0: Yeah, bukan masalah sok bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker. Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Bojonegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI.co.id RRI.co.id Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

baju kurung basiba merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian gundo kanduang sebagai limpape rumah nan gadang. Kata basiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut minsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabu.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Kamperari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, Dun Sabang Parangga, menjelang kita masuk ke lagu terakhir di hiburan-hiburan pagi ko, menjelang kita ke kearifan lokal Minangkabau. Kami ingin berbagi di sana tips manajemen waktu singke ya. Nah, pertama itu adalah jadwalkan waktu tanpa gangguan dalam kerajo seminggu ya. Jecaroiko, di sana dapat sepenuhnya terlibat dalam proyek intensif tanpa harus pindah tampe ya. Nah, beralih dari satu tugas ke tugas lainnya adalah pembersihan waktu nan gadang sebenarnya ya. Nah, kemudian yang kedua, nonaktifkan notifikasi media sosial dan nonaktifkan ponsel untuk rape ya. Ketiga, jadwalkan waktu untuk proyek gadang, kemudian adakan pertemuan nan lebih singke, delegasikan sebelumnya dan bekerja dari jarak jauh untuk meminimalkan gangguan kantua ya. Yalah dun sana pandanga, itulah beberapa tips manajemen waktu singke ya, sebelum yang kita uraikan tadi. Dan kami kutip dari ceosuite.co.id. Yalah dun sana pandanga, jam 8.56 menit waktu Indonesia Barat. Sebagai lagu terakhir sebelum kita ke Arifan Lokal Minangkabau, ada Sekri Budiman dalam lagunya Kasih Habis Sayang Tak Hilang.

Dunsana pendengar, Balai Diklat Industri Padang memastikan menyediakan pelatihan bagi industri mikro kecil agar bisa melayakan produk berkualitas jo pasar nang due. Kepada RRI di Padang, Kepatang Ketua Tim Kewirausahaan dan

Dun sanda pandangah, kompetisi sepak bola Piala Suratin tahun 2026 Tingkek Sumatera Barat dijadwalkan berlangsung mulai 22 Agustus hingga 13 September 2026. Ajang pembinaan sepak bola usia muda itu mendapat antusiasme tinggi jo sejumlah peserta dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Saat dihubungi RRI, Ketua Panitia Pelaksana Piala Suratin Sumbar, Renold Fadli, mengatakan tahun kini ada 47 tim dan ambil bagian dari 3 kelompok usia. Rinciannya, 18 tim untuk kategori U3 Baleh, 21 tim U5 Baleh, dan 8 tim U7 Baleh. Menurutnya, peningkatan peserta paling signifikan terjadi pada kategori U3 Baleh dan U5 Baleh, dan mencapai hampir 50% dibandingkan pelaksanaan tahun sebelumnya. Hal nanko menunjukkan semakin tingginya minat klub dan akademi sepak bola di Sumbar terhadap kompetisi usia dini. Untuk venue pertandingan, panitia merencanakan penggunaan Stadion Utama Sumatera Barat serta training ground Semen Padang FC. Kedua lapangan itu dipilih karena dinilai representatif untuk melaksanakan kompetisi dan menjadi agenda PSSI dan demokrasi.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Perempatan dari Padang, sore budaya Sumatera Barat, Bayadun sana pendengar, selamat pagi dan terima kasih Anda masih bersama kami hingga saat ini jam 9 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Dan Dun sana pendengar, seperti biasa di jam 9 ini kita akan melanjutkan penelusuran kita terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan oleh moyang kita Ram Nangkabau. Tentunya dalam spesial program di setiap setiap Kamis pagi ini, yaitu kearifan lokal Minangkabau. Nah, adapun topik yang akan kita perbincangkan pada hari ini adalah kearifan dalam pusako kaum dan jenisnya. Jadi masih dalam tema besar kita, yaitu tentang pusako di Minangkabau ini, dan lebih tertuju kepada pusako kaum gitu ya. Baik, kita tentunya masih bersama Mama Tuangkumung Kudun, dan alhamdulillah beliau telah hadir bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit. Selamat pagi Dun Sanak Penengah RI Purempat Surau Kearifan Lokal Minangkabau.
0: Iya. Sehat ya, Mak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, Mak. Nah, Mak, pagi ini kita akan kembali melanjutkan penelusuran kita seputar pusako kaum ya, Mak ya.
1: Iya.
0: Tentang pusako kaum, dan tentunya perjalanan kita sudah cukup panjang nih, mulai dari pusako Minangkabau dari awalnya gitu ya, Mak ya. Keterangan secara umum, dan kita juga sudah lanjut dengan penjelasan berikutnya. Baik, Mak Tuangku, sebelum kita lebih banyak berdiskusi tentang kearifan dalam pusako kaum dan jenisnya ini, mungkin ada baiknya kita review sejenak, Mak ya. Silakan, Mak.
1: Baik, terima kasih Bung Adit. Terus anak penanggah dari perempat di mana berada. Kita sudah beberapa kali pertemuan tentang pusako atau harato di Minangkabau. Mulai dari sifat dan statusnya sudah kita bahas tentang harato tambilang ameh, yang diharapkan sifat dan statusnya tidak berubah sepanjang masa sampai hari kiamat, bahkan diharapkan begitu. Kemudian ada harato tambilang basi yang diberi peluang untuk berubah. Inilah yang kemudian berubah menjadi istilah pusako tinggi, peralihan dari tambilang ameh, dan pusako rendah dalam penjelasan tentang tambilang basi. Kemudian kita sudah bahas juga bahwa pusako itu ada tingkatan kepemilikan. Ada kepemilikan pribadi, ada kepemilikan kaum, ada kepemilikan suku, ada kepemilikan oleh nagari, dan ada kepemilikan bersama beberapa nagari atau syarikat beberapa nagari. Nah, kalau pemilikan pribadi itu bisa kita artikan sebagai harto pusako randa, atau pemilikan yang diberi peluang untuk berubah-ubah status dan penggunaannya. Yang kita bahas sekarang adalah pusako kaum. Dalam banyak sekali tuturan kato pusako, dijelaskan bahwa seluruh wilayah di Minangkabau itu sebuah benda sekecil apapun sudah ada pemiliknya. Sebidang tanah lawan milik, sebuah batang lawan punyo. Tidak mungkin di alam Minangkabau ini tidak ada pemiliknya. Dan tentunya kemudian kepemilikan itu lebih banyak dalam arti kepemilikan bersama atau kepemilikan komunal. Nah, kepemilikan komunal pertama atau kelompok pertama adalah kepemilikan oleh kaum. Kaum adalah sekelompok anggota masyarakat dalam sebuah rumah gadang dengan kepemimpinan oleh seorang laki-laki yang dikatakan tungganai. Rumah gadang di Bali batungganai, artinya dia dipimpin oleh seorang tungganai, seorang mamak. Bisa dia mamak kepala waris, bisa dia mamak penghulu. Nah, kaum itu diikat oleh satu ikatan darah, satu nenek. Nah, maka dari luar Minangkabau orang memandangnya sebagai garis keturunan ibu atau matrilineal. Sebenarnya di Minangkabau garis keturunan ibu dan bapak itu dua-duanya diakui. Lebih besar dari kaum adalah kumpulan beberapa kaum dengan satu nama suku, itulah suku yang mungkin bisa terdiri dari beberapa buah suku yang ada dalam sebuah nagari. Nah, dalam sebuah nagari ada beberapa suku. Itulah yang kemudian membentuk kepemilikan nagari. Jadi syarikat beberapa suku adalah nagari. Begitu awal pembicaraan kita tentang Harato Pusako, pada tingkat-tingkatnya, kepemilikannya, di kaum, di suku, di nagari, dan syarikat nagari. Mungkin bisa kita bahas nanti bentuk-bentuknya satu persatu. Yang pertama sudah kita bahas minggu lalu tentang pusako yang wajib ada pada sebuah kaum. Kalau itu belum dimiliki, maka kaum itu belum diberi identitas sebagai sebuah kaum. Dia harus malakok kepada kaum yang sudah punya kepemilikan wajib itu. Itu yang dikatakan dengan sasok jarami. Sasok jarami itu minimal 3 wujud pusakonya. Pertama harus punya rumah gadang, rumah asal, rumah pertama kaum itu. Kemudian harus punya pandam pekuburan dan harus punya sawah ladang. Luasnya tidak ditentukan, tapi harus ada wujudnya. Harus ada posisinya dalam sebuah nagari. Maka dikatakan itu sasok jaraminya sebuah kaum. Kalau sasok jaraminya belum lengkap, maka dia hadir dalam nagari itu sebagai bahagian dari kaum yang sudah punya. Dia dikatakan orang malako untuk sementara waktu. Itu pengantar kita, dan di samping sasok jarami itu ada tambahan-tambahan kepemilikan kaumnya, kaum yang lainnya yang bisa kita bahas hari ini. Begitu Bung Adit.
0: Iya, baik Mak, menarik sekali. Jadi ternyata ada bagian-bagian harato kaum itu yang harus ada gitu ya Mak ya.
1: Harus eksis.
0: Boleh dibilang wajib ya Mak ya.
1: Wajib.
0: Wajib eksis ketika dia baru diakui menjadi sebuah kaum gitu.
1: Betul.
0: Ya
1: Mak. Betul.
0: Ketika yang apa itu tidak dimilikinya, lengkap, maka dia belum diakui sebagai sebuah kaum di nagari tersebut ya.
1: Betul.
0: Oke, dan jalan keluarnya solusi dari apa Mak? Malako dia Mak ya.
1: Malako kepada kaum yang sudah punya identitas itu.
0: Iya, baik. Nah, dan yang paling utama itu Mak bilang tadi adalah sasok jarami gitu ya Mak ya.
1: Sasok jarami.
0: Sasok jarami.
1: Tiga unsurnya, rumah gadang, pandam pekuburan, dan sawah ladang.
0: Baik, baik. Yang lainnya apa lagi Mak? Yang gitu, Mak?
1: Nah, bentuk lainnya kepemilikan kaum itu ini relatif boleh dimiliki dan tentu akan memperkuat identitas kaum itu. Yang pertama surau kaum. Surau itu fungsinya sudah kita bahas, tempat para laki-laki dididik setelah akil baligh dan tempat para laki-laki untuk berkumpul di kaumnya. Sebab rumah gadang itu laki-laki yang boleh bermalam dan punya kamar hanya sumando. Satu surau. Dan surau itu punya kelengkapannya. Ada tabek surau. Tabek surau itu adalah sumber protein ikan ya. Untuk kaum dan untuk biaya pengelolaan surau. Jadi surau dan tabek itu umumnya satu. Tapi tidak semua nagari punya sumber air yang cukup, maka tabek itu tidak ada di, tidak di semua nagari ada. Tapi umumnya surau selalu didampingi oleh tabek. Nah, kemudian yang diharapkan juga punya dalam sebuah kaum itu adalah biaya untuk para penghulu, dinamakan sawah abuan bagi kaum. Kaum itu punya bagian dari sawah ladang, kalau sawah ladang sudah wajib ada, tapi ada kebutuhan untuk membiayai pengelolaan kaum, istilahnya alih tapak bagi penghulu dan menambah isi aluang bunian bundo. Sawah abuan itu boleh dikerjakan siapa saja dengan sistem paduan. Maka dikatakan juga sawah paduan, sawah paduan. Nah, hasilnya adalah semacam kas taktis bagi kaum untuk alih tapak atau biaya keseharian penghulu dan cadangan bagi mandesoko atau bundokan.
0: Ini sawah paduan ini setara dengan surau kaum tadi, Mak ya?
1: Setara. Diharapkan ada.
0: Diharapkan ada ya.
1: Kemudian ada munggu. Munggu itu semacam tempat untuk berkembangnya generasi muda. Munggu itu sebenarnya tempat untuk menjaga sawah yang luas, dibuatlah bukit kecil di antara sawah-sawah itu.
0: No, munggu memang ya.
1: Munggu, bukit kecil yang sengaja dibuat dan ada dataran di atasnya, tempat berunding bagi para penghulu. Dulu kan tempat berunding itu kalau tidak rumah gadang ya di balai. Kalau balai tidak ada maka di munggu, perundingan namanya. Atau tempat untuk kubu pertahanan. Nah, ketika masa masih
0: yang kita ada. Lihat di tengah sawah yang kayak pulau-pulau gitu ya, Maya?
1: Ah ya, kayak pulau-pulau begitu. Yeah, okay, biasanya ditinggikan. Munggu sampai berundiang, munggu sampai batandiang, dan sekaligus kubu, kubu pertahanan.
0: Kubu ya. Ya.
1: Jadi ada munggu yang bisa jadi kubu, kemudian ada tanah juga bisa berbentuk sawah atau ladang, turihan. Turihan itu tanah perbatasan milik bersama. Jadi antar kaum juga sudah punya ada syarikat, tanah syarikat mereka namanya turihan, tanah batas antar kepemilikan sawah ladang. Kemudian ada kalau kaum itu cukup tua, dia punya biasanya banda. Banda larangannya, tempat melihara ikan di beberapa aliran air. Di antara banda itu ada lubua. Lubua itu di aliran air itu ada air tergenang yang agak luas. Jadi tambe, banda larangan, lubua ada yang dimiliki kaum, tapi ada yang dimiliki suku dan nagari. Nah, itu kepemilikan-kepemilikan di dalam kaum. Ketika masuk ke wilayah milik bersama, labuh dan pasa, kaum diberi peluang untuk memiliki bahagian-bahagian. Kalau sekarang mungkin petak toko begitu ya, atau di pinggir batang air namanya pemandian. Ada kaum yang memiliki tempat pemandiannya sendiri atau tapiannya sendiri.
0: Tapian ya.
1: Jadi ada tapian, ada labuahnya sendiri. Nah, itu labuah orang Sekumbang. Kenapa labuah orang Sekumbang? Karena ada di tanah yang dihibahkan oleh orang Sekumbang. Labuah orang Sekumbang. Ada pasa bahagiannya yang dihibahkan oleh suku tertentu. Itu apa tuh? Oh, itu petak orang Tanjung. Tanah yang dihibahkan jadi pasar, tapi kepemilikannya oleh sebuah suku. Biasanya hasilnya bagi dua, yang bikin kedai di sana menyerahkan separuh laba, untungnya labanya untuk suku, untuk kaum. Nah, itu antara lain properti-properti atau kepemilikan-pemilikan tambahan dari kaum di dalam nagari. Nah, kita ulang kembali, tiga sasok jerami itu rumah gadang, pandan pekuburan, dan sawah ladang. Nah, tentu yang paling luas itu sawah ladang. Nah, kemudian ada surau dengan tabeknya. Ada sawah abuan atau sawah paduan. Ada turihan yang milik bersama dengan kaum lain. Kemudian ada labuah juga. Kaum juga bisa punya labuah. Kaum juga bisa punya pasar bahagiannya yang ada di kepemilikan bersama itu. Nah, kemudian ada munggu sampai berundiang, munggu sampai batandiang, tempat generasi muda melatih dirinya. Biasanya tempat mamak mengajari kemanakannya latihan silat. Begitu. Jadi itulah sumber-sumber penghidupan dan sumber kegiatan sosial kaum di nagari. Jadi makin lengkap kaum itu memiliki hal-hal atau benda-benda pusako seperti itu, makin tinggilah posisi sosial di nagari, karena dia akan jadi tempat mengadu bagi kaum yang lain yang belum punya. Misalnya kaum yang lain belum punya kedai atau lapau di pasar, dia akan mengadu kepada kaum yang sudah punya. Orang Tanjung punya tuh petak petak kedai di balai, mengadulah ke situ untuk menggali misalnya. Dan seterusnya. Begitu Bung Adit.
0: Baik. Menarik sekali, terima kasih Mak ya. Nah Mak ya, ini menariknya ada beberapa jenis ya Mak ya, pusako yang dimiliki kaum. Baru dan maksudnya nanti yang wajib itu kan yang tiga tadi Mak ya.
1: Betul.
0: Sasak jerami, rumah gadang, pandan pekuburan, dan sawah ladang.
1: Betul.
0: Nah, kemudian ada tambahan ini, dan tambahan ini pada akhirnya memunculkan perbedaan-perbedaan, jatuhnya tanda kutip nih, Mak ya, walaupun Minang Kabau tidak ada kasta ya, Mak ya.
1: Iya.
0: Tapi ada perbedaan status sosial barangkali itu ya, Mak ya.
1: Betul, sosial ekonomi nah, barangkali.
0: Sosial ekonomi ya.
1: Sosial ekonomi.
0: Sehingga ya, dikatakan urang barado, gitulah itu ya, Mak ya.
1: Nah, itu suku nan paling tuo, sawah ladangnya nah, langkok, suri hanya lai, sawah habuannya ado.
0: Ya.
1: Sudik balainya ado, labuahnya ado. Nah, artinya dia memiliki banyak hal.
0: Nah, Mak, yang jadi pertanyaan begini, Mak. Ini kalau saya bayangkan, saya membayangkan, cuma membayangkan, Mak, ya, Mak, yeah, ilustrasi nih, Mak. Ketika sebuah negara itu belum terbentuk,
1: yeah,
0: itu istilahnya baru katakanlah tanpa wilayah atau tanah tak bertuan, gitu, ya, Mak, yeah, ya, yang masih yang akan ditaruko, gitu, Mak, ya.
1: Betul.
0: Nah, sementara waktu itu bukankah sudah datang empat suku ini bersamaan? Atau memang masing-masing suku yang menaruko, gimana? Masalahnya gini, Mak, kalau mereka bersamaan, otomatis kan pembagiannya juga rata, Mak.
1: Betul.
0: Artinya setiap suku atau setiap kaum lah gitu ya. Nah, setiap kaum itu akan sama-sama punya surau, sama-sama punya punya turihan, sama-sama punya bandar larangan, sama punya pasar gitu ya, Mak ya.
1: Iya.
0: Sama punya labuh jetapian, sama punya sawah paduan juga gitu loh. Nah, tapi ternyata kan ada yang memiliki semuanya, ada yang kurang kan gitu ya, Mak ya.
1: Betul.
0: Ada yang tiga saja.
1: Iya.
0: Nah, ini apa nih yang menyebabkan tren perbedaan ini sehingga terjadi juga perbedaan status ekonomi di Minangkabau ketika itu jadi, ya, Mak?
1: Nah, itu biasanya dijelaskan dalam tambo nagari tentang siapa yang pertama datang di nagari.
0: Oh.
1: Mereka tidak serentak datang.
0: Tidak serentak, ya, Mak, ya?
1: Tidak serentak.
0: Tunggu, Mak, saya potong, Mak, sampai di sana. Berarti yang datang itu per kaum kah atau per suku?
1: Biasanya per kaum.
0: Per kaum.
1: Per kaum.
0: Okay.
1: Per kaum yang dipimpin oleh seorang mamak tungganai.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kaum itu terdiri minimal satu mamak,
0: yeah,
1: satu orang bundo, uh-huh, dan beberapa anaknya. Nah, jadi satu mamak dengan sekian kemenakannya. Bisa saja bundo itu beberapa orang, bisa saja mamak itu beberapa orang. Dan di sanalah mereka menyatakan sebagai kaum. Nah, ketika mereka membuka sebuah lahan, nama pertama itu Tarata. Tarata itu dinamai dengan nama kaum itu. Kota Rata orang Koto, Kota Rata orang Tanjung. Mereka buatlah batas-batasnya.
0: Iya,
1: itu
0: iya,
1: yang sasok itu. Sasok itu batas.
0: Oh, jadi sasok itu batas ya, Maya?
1: Batas.
0: Okay.
1: Batas-batas tempat mereka pertama membuat Tarata. Tarata itu minimal harus didirikannya dua keperluan. Keperluan pertama untuk hidup, keperluan dua untuk mati, dan yang ketiga untuk mencari hidup.
0: Istilahnya, Mak, ya,
1: pandang kuburan dan sawah atau ladang.
0: Oh, ini istilahnya untuk hidup, untuk mati, untuk mencari hidup gitu ya, Mak, ya.
1: Nah, tiga itulah yang dikatakan sasok jarami itu tempatan pertama sebuah kaum.
0: Uh-huh.
1: Ya, kaum tadi itu minimal harus ada satu mandesoko atau satu bundo dan satu mamak. Mamaknya bisa banyak, bundonya bisa banyak, tapi mereka menyatakan satu kaum atau satu kekerabatan. Nah, para pendahulu pertama itu akan mengatakan ini sasok jarami kita, dan disinilah yang tidak boleh dirubah statusnya sepanjang masa. Itulah tambilang ameh pertama mereka. Kalau bahasa modernnya itu tumpah darah mereka, ya, ya, ya, pertama kali.
0: Dan sekaligus menjadi identitas kaum mereka gitu ya, Mak?
1: Identitasnya.
0: Artinya ketika itu hilang,
1: kaum itu jadi hilang.
0: Identitasnya dia akhirnya kabur gitu ya, Mak, ya, minimal.
1: Itu tidak boleh berubah selama mereka masih ada.
0: Iya, iya, iya.
1: Dan itu yang dikatakan tambilang ameh atau pusako tinggi yang diharapkan tidak berubah sampai hari kiamat.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Maka dalam kartu pusakonya ada pantunnya itu tentang nan tidak boleh dirubah itu. Dikatakan adat nan sabana adat adalah sasok jaraminya kaum. Masalah padi apa? Maaf, ini agak terbulak balik pantun saya. Ya. Anak si cere di dalam padi, babuah batangkai-tangkai, masaklah buah keduanya. Bakabe are babuah mati, indak saurang bisa maungkai, antah kok kiamat nalah tibo.
0: Wow.
1: Nah, tidak bisa diungkai itu apa? Ikatan mereka dengan tanah kelahiran, dengan sasok jarami itu. Tidak bisa diungkai kecuali kiamat. Kiamat itu ada dua, kiamat bagi seluruh dunia atau kiamat bagi kaum itu. Kalau mereka sudah punah, mereka sudah kiamat. Maka tanah itu bisa berubah. Kalau mereka masih ada, itu tidak bisa diubah. Jadi kalau ada yang ingin membeli atau ingin memakai untuk apapun, itu tidak mungkin. Jadi kalau ada yang mempertahankan sosok jeraminya karena sesuatu dan lain hal, itu memang hak
0: hak dari kaum.
1: Ya, hak dari kaum atau hak yang hak asasinya lah, kira-kira.
0: Asasi, ya. Dan artinya itu di ini ya, dilegalisasi oleh adat gitu ya, Mak, ya?
1: Oleh negari. Disebutkan dalam tambo negari. Ya, nah, itulah yang kemudian menjadi tambuasa negari itu.
0: Artinya ketika mereka mempertahankan itu, Mak, itu secara adat sah gitu ya.
1: Bukan secara adat sah. Adat harus melindungi itu. Oh. Negari harus melindungi itu. Sebab satu kaum hilang asalnya, maka negari itu hilang kelengkapan identitasnya. Karena diingatkan negari itu didirikan minimal oleh 4 suku. Nah, ampe suku itu termasuklah kaum pertama, kaum kedua, kaum ketiga yang mendirikan tarata. Dan biasanya di awal itu mereka membuat sosok batas-batasnya itu dengan kesepakatan kedua belah pihak. Ketika dua kaum bertemu, tanahnya berdampingan, mereka buat turihan tanah syarikat dua kaum atau tiga kaum sebagai batas di antara mereka. Nah, itulah asal negari itu terbentuk. Tarata dulu, ketika tarata itu sudah ada dua kaum, dia jadi dusun. Ketika dusun itu sudah punya tiga kaum minimal, dia menjadi koto. Ketika mereka sudah punya koto, mereka akan membangun perangkat negari yang dinamakan balai dan masjid. Maka dia jadi negari. Itulah evolusinya ya, perkembangannya. Kalau tarata itu baru satu atau dua kaum di tempat mereka mendirikan awal tempat kehidupan. Kalau sudah tiga, mereka biasanya akan meningkatkan jadi dusun. Kalau sudah empat, mereka jadi koto. Koto itu kemudian akan membangun perlengkapan untuk sebuah negari. Minimal ada balai dan musaji. Begitu, Bung Adit.
0: Ya, Mak, ini saya mencoba lagi-lagi saya mencoba kembali nih ke alam waktu itu, Mak, ya.
1: Awal.
0: Alam awal. Jadi kan tadi Mak ceritakan bahwa pada suatu tempat yang baru itu, ya katakanlah contohnya Padang nih, umpamanya, Mak, ya. Ya. Padang ini kan rantau nih kata orang, ya, Mak, ya. Ya. Rantau Minangkabau, otomatis kan awalnya nih tempat tak bertuan nih, Mak, ya.
1: Betul.
0: Kemudian diteruko lah kaum-kaum yang datang ini, Mak.
1: Betul.
0: Nah, yang menariknya gini, Mak. Apa salahnya ketika kaum pertama datang itu langsung menguasai seluruh wilayah yang ada di sekitar itu, Mak, gitu ya. Dan pada akhirnya mereka jadi pimpinan langsung gitu, Mak, ya. Ya, ya. Saya kan manusia itu secara umum kan ada kecenderungan seperti itu, Mak, ya.
1: Ada egonya.
0: Egonya untuk menguasai lebih luas, lebih luas, lebih luas lagi gitu ya. Dan pada akhirnya nanti mereka lah yang jadi yang utama di sekitar di lingkungan itu, Mak. Nah, sehingga ketika datang kaum kedua, kaum ketiga, kaum keempat, maka mereka harus tunduk ke yang menguasai pertama. Datang. Kan gitu, Mak. Tapi ternyata dari urai Mama mereka juga tidak mengambil keseluruhnya.
1: Iya.
0: Dengan alasan argumentasi, Mak, ada batas-batasnya gitu, Mak, ya.
1: Betul.
0: Ada sasoknya, ada baru ada jeraminya gitu, Mak, ya. Artinya tetap disisihkan. Nah, ini kira-kira kearifan apa yang bisa kita petik di sini, Mak?
1: Ya, yang pertama, nenek moyang kita itu berpegang kepada aturan adat mungkin jupatwik. Mungkin dan patuh itu selalu jadi landasan mereka bertindak. Mungkinkah sebuah negari didirikan oleh satu suku? Tidak.
0: Itu ya, Mak, ya.
1: Maka patutkah sebuah suku menguasai satu wilayah negari? Tidak. Ketika kemungkinan itu tidak bisa terjadi, maka kepatutannya juga tidak layak terjadi.
0: Tapi siapa tahu, sebentar, Mak. Kalau persoalan mungkin, itu mungkin bisa kita pertimbangkan, ya. Nggak mungkin satu kesepian dong, satu kaumnya kan dengan, Mak, ya. Ya. Tapi kalau patutkah atau tidak, ini kan kembali ke kita, ya, Mak.
1: Iya, ada raso juga.
0: Kan patut aja semua saya semuanya kan gitu ya. Kan saya yang pertama datang gitu loh. Nanti yang datang kemudian ya harus menjadi bawa apa saya gitu loh, tunduk ke saya, ambillah bagaimana lain tapi tunduk ke saya. Kan bisa aja gitu. Tapi ternyata tidak. Nah, berarti di patut ini ada nilai, Mak, ya.
1: Betul. Jadi dimulai dengan mungkin itu berdasarkan aturan regulasi. Regulasi negari kan minimal 4 suku.
0: Oh, gitu. Artinya mereka ketika membuka negari belum bertuan itu tetap mengacu kepada konstitusinya.
1: Keinginan untuk punya nagari itu selalu ada.
0: Selalu ada, tapi konstitusinya mengatur harus empat gitu ya, Maya.
1: Empat. Maka mereka memberi peluang kepada suku lain di sampingnya untuk hadir, ya, bahkan diundang.
0: Ini
1: cerita masing-masing suku begini. Ketika sudah dibuka tarata oleh suku A, mereka merasa kesepian, mereka kembali ke negari awalnya, mengundang suku B.
0: Oh, gitu.
1: Kami buka lahan di situ, buka tarata di situ, kawani kami. Maka datanglah suku B yang diajak oleh suku A. Mereka akan berdampingan. Dan seterusnya sampai mereka layak menjadi sebuah negari. Jadi keinginan untuk bersama itu ada dalam
0: naluri. Memang dari awalnya Minangkabau itu kolektivitas ini, Maya.
1: Iya, keinginan hidup bersama berdampingan itu mereka perlukan.
0: Apalagi, artinya Minangkabau itu anti individualisme berarti, Maya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Inklusif dan komunal.
0: Komunal.
1: Mereka tidak siap untuk hanya sendiri saja.
0: Iya.
1: Kalau kita menonton film-film koboi misalnya, mereka mendirikan nagarinya sendiri, mereka pagari.
0: Iya.
1: Tapi di Minangkabau pagar antar tanah itu tidak ada sebenarnya.
0: Iya.
1: Yang ada cuma batas-batas imajiner.
0: Iya.
1: Bintala itu tidak dibuat beton. Pematang itu hanya tanah yang ditinggikan sekadar telapak kaki.
0: Itu
1: batas yang sangat sederhana.
0: Betul.
1: Tidak badin yang sampai kalangi, begitu orang Minang itu antar suku dan antar kaum itu. Jadi kembali kepada awal tadi, kenapa tidak satu suku saja menguasai sebuah negari? Yang pertama, karena menurut regulasi adat itu tidak mungkin. Negari tidak bisa berdiri hanya dengan satu suku. Kemudian datang yang kedua, patut. Patut itu raso jo paresonya yang akan bicara. Ndak patuh ya wak iduk surang di alam ko. Maka mereka akan berpikir untuk mengundang, mengajak kaum lain untuk membuka tarata pula, dan mereka hidup bersama minimal 4 suku supaya mereka bisa punya nagari sendiri. Itu pikiran awal. Itulah barangkali kearifan nenek moyang hidup komunal. Karena tantangan mereka bukan tantangan terhadap makhluk-makhluk buas saja, tantangan terhadap orang-orang yang berpetualang di antara di tengah-tengah masyarakat itu. Mereka harus saling menjaga, saling melindungi satu sama lain. Maka mengundang kaum yang sudah mereka kenal akan lebih nyaman. Jadi suku A yang pertama membuka tarata itu akan mengundang suku kaum B dari kampungnya yang mereka sudah kenal kebaikannya, hubungan mereka sudah ada sebelumnya, diajaklah membuka lahan juga, tarata juga di samping mereka. Nah itulah, maka banyak sekali negari itu yang punya relasi satu sama lain, beradik bakakak istilahnya. Jadi kalau kita buka tambo hubungan antar negari di Minangkabau itu, semua negari punya relasi. Beradik bakakak.
0: Ini masuk lagi ke konsep balahan dan sapi balahannya dia ya, Maya.
1: Iya, sapi balahan itu dalam hubungan suku, tapi antar negarinya.
0: Antar negari, ya, Maya.
1: Antar negari. Basolo, Basilayo. Taeh, Basimalanggang. Itu bersaudara negarinya. Bakurai, Babanuampu. Basariak, Sungai Pua. Batiku, Bapariaman. Tiku dan Pariaman itu dua nenek moyang yang bersaudara
0: lah ya.
1: Mungkin sekampung, mungkin asalnya sama dan seterusnya. Nanti sampai ke kampung-kampung kecil itu bersaudara dalam arti adat. Bapawah, Bakuranji dan seterusnya. Dalam tambo-tambo negari itu ada hubungan satu sama lain. Kenapa itu terjadi? Seperti yang kita bicarakan tadi, ketika sebuah kaum membuka tarata pertama di sebuah lahan kosong, katakan begitu. Ketika mereka hidup di sana, mereka akan merasa butuh tetangga yang sudah mereka kenal. Mereka akan undang kaum yang juga mereka kenal dari kampung awalnya. Jadi mereka yang turun ke negari Padang ini, sebagian besar, kalau tidak seluruhnya ya, sebagian besar adalah mereka yang juga sudah punya hubungan, relasi sebelumnya di kampung awalnya. Misalnya orang yang turun di Pawah dia Kuranji itu sama-sama dari Sanyang Bakap, dari daerah Solo. Nah itu yang menyebabkan nagari-nagari itu punya relasi ke kampung awalnya dan punya adat yang berkemiripan, bahkan gelar-gelar pusakonya masih dari nagari awalnya. Itu bersamaan. Misalnya ini contoh di nagari Kurai. Sebagian besar penghulu Kurai itu gelarnya sama dengan nagari Lasi. Karena nagari Lasi itu yang lebih tua, dan yang datang ke Kurai itu adalah mereka-mereka yang dari Lasi itu dari sekian suku. Jenis sukunya hampir bersamaan. Kenapa? Karena suku yang datang dari Lasi itu tidak satu rombongan, bisa 3-4 rombongan yang membuka nagari Tarata di Kurai di awalnya, dan seterusnya begitu. Maka Lasi dan Kurai itu yang tuanya Lasi, yang mudonya Kurai. Bakurai Banuampu, yang tuanya Kurai, Banuampu adiknya. Dan seterusnya. Tae Simalanggang, Basolo Basilayo, Bapauh Bakuranji, dan seterusnya. Begitu, Bung Adit.
0: Luar biasa akhirnya ya. Kita lari ke sana. Baik, nah, jadi otomatis, Pak, ketika terbuka negari itu, yang delapan ini, ya, yang tiga ada pasti harus karena ini identitas awal kaum memang ya. Iya. Tapi kan ketika nagari terbuka itu kan empat kaum minimal.
1: Betul.
0: Nah, otomatis yang tiga ini, rumah gadang, pandama kuburan, dan sawah ladang, keempat kaumnya pasti ada harus ya, Maya.
1: Betul.
0: Nah, otomatis karena mereka saling ajak mengajak, kedelapan ini barangkali juga punya, ya, bukan?
1: Nah, di sini sana mereka
0: ini gimana ceritanya?
1: Berkembang alamiah.
0: Terjadi perbedaan akhirnya. Persoalan
1: ada yang berlebih, ada yang kurang.
0: Ada berlebih, ada kurang. Nah, gimana ceritanya, Mak?
1: Ya, alamiahnya begini. Ada kaum itu yang berkembang pesat, kemenakan laki-lakinya banyak.
0: Jadi banyak
1: tenaga fisiknya banyak.
0: Lahan baru gitu ya.
1: Ketika tenaga fisiknya banyak, mereka akan buka lahan baru. Wak, perlu munggu mah.
0: Ya,
1: perlu kubu. Perlu banda larangan. Ketika mereka lebih banyak bekerja, mereka menghasilkan lebih banyak pusakonya begitu. Jadi surau kaum pun misalnya, surau kaum itu kan
0: tergantung laki-lakinya juga barangkali lima ya.
1: Iya,
0: ketika satu kaum untuk laki-laki satu orang, barangkali yang numpang aja ke kaum lain gitu ya.
1: Betul. Itu betul. Ya, ketika dalam sebuah kaum laki-lakinya tidak mencukupi untuk
0: satu surau,
1: untuk satu surau, mereka biasanya ke surau kaum yang lain atau ke surau nagari atau surau kampung lah
0: gitu. Ya. Memang gitu ya jadinya ya. Ya, makanya akhirnya ada yang kaum yang punya surau, ada yang tidak gitu ya, Mak ya. Ada yang punya apa sawahnya dua piring, tiga piring, ada yang lima piring gitu ya, Mak ya.
1: Tergantung kemampuan. Perkembangan dan kemampuan kaumnya.
0: Baik.
1: Ya, walaupun ada awal yang saso itu batas itu sudah ditunjuk saja dan disepakati. Akhirnya apa? Dia menjadi tanah yang tidak digarap. Dikatakan juga larangan ya.
0: Dan itulah akhirnya menjadi pusako tinggi barangkali ya.
1: Iya.
0: Ya,
1: yang pusako tinggi itu yang awal ditunjuk oleh mereka ketika mereka sepakat mendirikan koto.
0: Akhirnya ketemu kita ceritanya di persoalan pusako tinggi ini. Dulunya masih marah-marah, ternyata ini asal muasalnya ketika daerah itu dibuka di awal ya, Mak ya.
1: Betul. Nah, kenapa dia pusako tinggi itu yang di awal dan ingat itu bukan dikerjakan oleh suami istri.
0: Iya.
1: Dikerjakan oleh mama dan kemanakan untuk saudara perempuan mama atau ibu bagi para kemanakan.
0: Bagi kaum mereka ya.
1: Bagi kaum mereka.
0: Baik, Mas, sepertinya ada yang enggak sabar nanti telepon, kita coba terima ya, Mas ya. Oke, 812414 kita coba buka. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terputus. Bisa diulang lagi silakan. Di 812414 atau di 08-1166-09240 ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adit dan Mak Tuanku.
0: Iya, silakan Bu Nur.
2: Itu ada sih, Ma Bundo. Mak Tuanku yang
0: mendengarkan
2: Tuan. Itu kan ada misalnya zaman dulu kan orang bergolak kan. Jadi ni sama sesuku, suku koto. Jadi yang suku koto cik legalnya tinggalnya di Lubuk Aluang. Jadi gaek yang ditinggal di simpang dia ko, nya pai mak mengunci istilahnya ke Lubuk Aluang ko. Jadi tanahnya kan lawih lah di suku koto ko mah bagian Pak Firdaus apa ko lah.
0: Kita enggak usah sebut nama dulu. Bu Nur, maaf Bu Nur. Kita enggak usah sebut nama dulu, kita kasusnya ya. Silakan Bu Nur.
2: Bapak-bapak,
0: ya kita enggak usah sebut namanya, kita ceritanya aja persoalan ini.
2: Boleh. Anak ya suku-suku aja lah kan apa-apa.
0: Ya, suku apa ya?
2: Suku Koto. Jadi waktu itu kan dia orang tua neneknya merantau ke Buat Luang. Jadi itu kecil orang neneknya merantau kok ke orang Buat Luang kok. Besok lah kan ambo siku sini koma tanah ambo lah weh di sini nah di sini nah. Nah, nanti ambo dia kau sesumpak cina. Jadi sesumpak tu ya weh lah si bonyo bisa mandirikan rumah gadang. Maksudnya rumah permanen agak tiga empat bisa lah kan nyanyo. Yang punyonyo ke banyak juga. Jadi setelahnya meninggal neneknya tu. Jadi sudah tu dipekaruhnya. Nyusianya apa orang yang nyagir apa tu. Senyo lo kan gaek dan dulu nama dia nyama senyo. Mas surek-sureknya mah apa. Di kalian ranjinya. Sepinya nak percayur. Sampai nyo busur. Jadi pindahlah orang ko. Cuman lo kata kapolnya sampai menantunya, sampai apa-apanya nyebali tanah lain. Hanya busuk bahas karunya cuma cuangku. Karunya mau apa karunya. Wah nyusia saya kayak gitu lah, mak dinyusia. Itu tuh tanahnya yang itu tuh, mak cuangku, abang adik lah. Yang sini sorong wiling lah. Itu sih bahas karunya-carunya. Ipa karui atau bahas di kaduan. Siya yang batu, siya yang salah. Itu saja ya mak cuangku. Makasih mak cuangku.
1: Terjawabannya
2: mau tunggu ya Pak
1: Tangku.
0: Baik.
1: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur di Simpang Gia ya, di Tabing. Baik.
1: Iya.
0: Nah, sepertinya memang belum ada yang masuk, Mak. Kita ada ya, Mak. Masuk kita gabung
1: Oke, sudah gabung.
0: Tapi inti pertanyaan sudah kita tangkap.
1: Insyaallah.
0: Oke. Baik, silakan di 812414 tadi sepertinya ada masuk ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam, Ci.
0: Ya, Pak Sam, Pak Sam.
1: Silakan, Pak.
0: Ya, silakan, Pak Sam.
3: Awak tertarik tadi, Ci. Ketua pada itu tadi sosok menjerami itu. Sosok menjerami itu kan tidak boleh hilang, tidak boleh dikejar.
1: Betul.
3: Ya, apa itu merubahnya kiamat kan itu. Akhirnya, kok yang merubah itu tidak kiamat daripada itu. Program.
0: Oke, baik.
3: Program yang merubah, ada satu tupak jerami satu kaum itulah hilang di. Itu di tempat awal di Mati, hilang.
0: Oke.
3: Di akhir ini terdapat kolidasi itu tempat itu lima malah tanya lah. Jadi garis historis itu tadi sosok jerami itu memang ada oleh kosong. Ada gara-gara program. Jadi malah saat satu kecap pada tuak tadi menghilangnya kiramat itu, mungkin kau mesti sepakat, tetapi programku lebih, yang datang programku mengalahkan sosok menjalami kau tadi.
0: Okay.
3: Jadi barisan kau menjalani mama itu kalah dengan program. Programku orangnya kan tambah ketahui uci saja.
0: Iya.
3: Menjalani programku orang tambah ketahui. Itulah. Jadi sama saudara tahun 80-an itu di Mali tidak aman lagi. Kok kan badi kok kan itu. Masalah saya permasalahan. Ingo hilang sosok menjerami itu tadi. Okay. Jadi pepatah adat dan pecopa datuk tadi hilang dengan program. Tidak ada yang melindungi. Dia yang akan melindungi itu. Jadi timbul pertanyaan. Kalau itu datang juga ke nilai, dia yang akan melindungi itu. Okay. Itu kami bertanyakan kepada itu. Dia yang akan melindungi.
0: Baik.
3: Nah, terima kasih ya, Ci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini menarik-menarik pertanyaan matangku ya.
1: Dan kok bare-bare
0: pertanyaan dan kok realitas sepertinya gitu ya. Baik, Mak, kita mana tiang sepertinya, Mak. Mana tiang menyangi.
1: Silakan, Mak. Bismillah. Ambo bicara dengan kaluruh-luruhnya Bang Adit. Pertama Bu Nur. Katiko sebuah hibah dari sebuah kaum diambil balik atau dirampas kembali, maka yang pertama itu pekerjaan lah melanggar adat dan agamo. Ada namanya hibah laleh ya. Hibah laleh itu ketika sudah dihibahkan kepada sebuah keluarga atau sebuah kaum oleh satu kaum atau satu suku, mengambilnya balia, yang pertamanya melanggar adat dan melanggar agamo. Tauluk lidah istilahnya begitu. Tapi itulah berlaku. Apa yang akan kita lakukan? Apa usaha kita menghadapi itu? Ketika yang lah diagihkan itu diambil balik, itu terjadi di mana-mana. Yang menuntut mengambil balik itu umumnya orang-orang yang tidak tahu atau tahu tapi tidak peduli jo janji yang lah diagih dek nenek moyangnya. Nenek moyangnya lah berjanji kau hibah untuk kaum itu atau untuk keluarga itu atau untuk anak itu atau kemanakan itu. Janji dari nenek moyangnya tu memang harus dijapui balik. Kama menjapuinya? Yang pertama tentu kepada saksi. Saksi yang pernah mengetahui tentang janji hibah itu. Ya, kita mengakui saja kalau memang cukup banyak hibah itu tidak tertulis. Apalagi pada masa-masa nenek moyang kita itu lebih banyak memberikan itu dengan keikhlasannya saja dan nanti disampaikan kepada anak cucunya dengan bahasa lisan,
0: yeah.
1: Tidak tertulis. Nah, itu barangkali perlu kritik juga kita kepada para pemuka kaum, apapun tindakan yang berkaitan untuk masa depan sebaiknya tertulis. Jadi kita japui balik apa yang mungkin dilakukan oleh Bu Nur. Yang pertama, menjapui balik saksi-saksi atau mencari saksi tentang hibah itu, hibah dari kaum suku yang dulu itu. Saksinya pasti ada. Saksi itu umumnya memang lisan. Nah, keturunan dari orang yang menyaksikan pasti ada, baik dari kaum lain atau suku lain atau dari para penghulu atau kerapatan nagari. Nah, itu memang kerajanya kerja kareh, perlu pengacara barangkali untuk menjapui itu, mendapatkan data janji hibah itu. Dan itu kerja hukum. Kerja dengan pihak-pihak yang mengerti hukum adat. Mudah-mudahan Bu bisa bersobok jo orang yang mau dan siap membantu untuk itu. Ada beberapa lembaga bantuan hukum, nanti kalau perlu dicari, Ambo bisa tunjukkan 1-2 lembaga bantuan hukum yang mau melakukan itu, membantu mencari, menjapui balik janji yang pernah diberikan oleh nenek moyang mereka dan itu ada tercatat atau teringat oleh para saksi atau pelanjut para saksi itu, para penghulu di kerapatan nagari. Itu yang pertama untuk Bu Nur, ya, mereka sudah melanggar janji nenek moyangnya. Yang kedua, kita japui janji itu kalau kita ingin mengambil kembali hak kita. Yang untuk Pak Zam, mungkin mau tambah sedikit untuk Bu Nur. Seandainya hal itu tidak mampu dilakukan, hal yang mungkin juga bisa dilakukan oleh Bu Nur adalah berusaha melapihkan dengan ikhlas. Barangkali itu jalan terakhir kalau kita tidak bisa menjapui secara hukum janji itu. Kalau bisa japui secara hukum, ya silakan. Kemudian untuk Pak Zam, ikut barik. Ketika sosok jarami itu berhadapan jo perubahan zaman, akan menjadi pasa, jalan, atau proyek pembangunan segala macam, awak menghimbau dengan sungguh-sungguh kepada siapapun perencana pembangunan untuk lebih memahami bahwa sosok jarami itu identitas kaum nagari yang dilindungi oleh undang-undang. Hak asal usul dari undang-undang yang melindungi itu. Jadi apapun program ataupun proyek yang dilakukan oleh pihak manapun, baik pemerintah, swasta atau yang lebih berkuasa, mohon dipertimbangkan hak asal usul dari masyarakat adat. Ya. Dan bagi masyarakat adat yang berhadapan juga itu, silakan dipelajari hak asal usul itu yang dilindungi oleh hukum Indonesia. Jadi jangan sampailah talonsong baru takana. Sabalon itu terjadi, kita meminteh sabalon nanyui. Ya, hak asal usul itu dilindungi oleh undang-undang. Ya, hak asal usul orang Minang yang paling dasar itu adalah sasok jarami tadi, tumpah darah sampai suku kaum itu diakui keberadaannya dalam sebuah negari. Mudah-mudahan itu mendewek sekadarnya, dan Iko memang harus siap siaga kaum dengan keadaannya, dengan kondisinya ketika berhadapan dengan rencana-rencana proyek. Ambo tidak masuk, tapi agar ada dialog bagi perencana. Tidak tiba-tiba di agihan baju lah sudah, memasangan baju, memakaian baju lah sudah. Artinya dialog itu penting. Mohon jo kepada pengambil kebijakan agar dialog dengan mereka yang berada di nagari, di kampung yang punya asal usul itu dilakukan sebelum perencanaan ditetapkan jadi sebuah proyek. Kenapa? Kalau nantilah ditetapkan, nah kita susah menjapui balik relasi antara baik negara dan masyarakat, baik pelaksana proyek dengan masyarakat, karena saling tagak di tampeknya surang-surang tidak ada dialog. Alhamdulillah beberapa kegiatan di pembangunan di negeri awak kan lai berjalan lancar ketika ada dialog di awal sebelum perencanaan. Jadi Pak Zam pun tidak menjawab sepenuhnya, Ba'a menghadapi mereka yang sudah hilang. Iko memang harus ada kesepakatan di nagari untuk menduduan sasuk jerami yang kebetulan anyik di bawah iya, anyik di bawah zaman. Ada beberapa nagari yang sudah melakukan itu. Apalagi kalau terjadi bencana alam di Salareh iya, di Lubak Basuang, di Palembayan Agam, itu beberapa nagari hilang bukan karena proyek tapi karena bencana banjir bandang kepatang. Nah, siapa yang bisa mendudukan itu balik? Nagarinya hilang sama sekali karena banjir bandang, bukan proyek. Sekali tapian ayah gadang, sekali tapian berubah itu nagari itu benar-benar hilang. Nah, itu memang harus ada rekonsiliasi antara masyarakat untuk mengayomi mereka yang dilanda banjir bandang. Banjir bandang alam atau banjir bandang kebijakan. Mudah-mudahan jadi ya pemahaman kita bersama, peluang terjadinya perubahan itu tidak bisa pula kita menolak habis, baik perubahan karena alam atau perubahan karena perkembangan sosial ekonomi. Maka yang bisa mendudukan itu balik memang kerapatan nagari, Pak Zam. Kaum yang dilanda banjir bandang, kita anggap saja dilanda banjir bandang itu menghadap tentu utusannya ke kerapatan nagari, sasok jerami kami dilanda banjir bandang, tolong duduan balik sasok jerami kaum kami. Dan itu tanggung jawab nagari, harusnya kerapatan nagari. Karena apa? Ketika nagari ditagaan itu ada sumpah para pendiri nagari untuk melindungi semua suku dan kaum yang ada di nagari. Kalau tidak tagak nagari. Itu jawaban sementara Pak Zam. Mudah-mudahan dalam ruang lain kita bicarakan. Intinya adalah harus ada kesadaran bahwa hak asal usul itu dilindungi undang-undang, dan harus ada jalan keluar bagi mereka yang kebetulan dihadapi banjir bandang, baik banjir bandang alam atau banjir bandang kebijakan dan proyek, kata Pak Zam tadi. Begitu, Bang Adit.
0: Baik, Matangku. Ini tanpa terasa kita berada di suasana yang agak ini. Jadi memang itulah apanya. Tanpa kita sadari kita terbawa juga ke sana, ya, Mak, ya.
1: Iya. Okay. Kasus Bu Nur dan Pak Zam itu hampir terjadi di sebagian besar nagari. Jadi harus kembali ditegakkan kesepakatan bersama nenek moyang ketika akan mendirikan nagari, ketika ada keinginan banagari itu mereka sakabe ba sapulidi, tidak ada satupun yang di luar ikatan itu. Kalau keluar dari ikatan, makanya lidi-lidi itu akan jadi mainan angin.
0: Dan saya pikir, Mak, ini bukan hanya rekomendasi untuk yang sedang atau telah tanda kutip terjadi, Mak, ya.
1: Iya.
0: Ini untuk sudah. Kaum-kaum lain pun, ya. Betul. Karena seperti yang bilang tadi, kita tidak mungkin menolak seluruhnya, kan gitu ya, Mak, ya.
1: Iya.
0: Perubahan zaman kah, perubahan apakah sosial masyarakat kah, iya, ekonomi. Betul. Tidak mungkin kita, karena kita menghidup di tengah zaman itu. Cuman bagaimana satu kaum itu, satu negari itu mendudukkan seperti yang bilang tadi.
1: Betul.
0: Mencari solusi yang terbaik ini.
1: Betul.
0: Artinya mencabui rambut ilang tapuang barangkali gitu ya, Mak, ya.
1: Iya, itu dari kedua belah pihak.
0: Dari kedua belah pihak,
1: yang
0: ya.
1: Akan melaksanakan proyek,
0: ya.
1: Atau mereka yang berada di negari.
0: Berada di negari.
1: Harus saling memelihara dan menjaga keutuhan posisi.
0: Iya, iya, iya.
1: Hak-hak. Asal usul tadi.
0: Baik, bagi, ya,
1: kita
0: berarti
1: bicara sosok jarami bukan bicara benda-benda fisik, tapi bicara tentang identitas sosial,
0: identitas
1: budaya.
0: Sosial budaya Minangkabau, ya.
1: Iya.
0: Oke, baik, Mak Tuanku, ini menarik sekali dan mengharukan sekali ini yang terakhir.
1: Ya, saya takut juga kalau kita seolah-olah memberi menyiram. Bara dengan
0: iya, tapi ini
1: tidak,
0: kita hanya bicara
1: kita
0: bicara konsep, Ima, ya.
1: Betul.
0: Kita bicara konsep bahwa konsepnya seperti A gitu, seperti B gitu, Ima, ya.
1: Iya. Supaya rambut tidak putih, tapuang tidak terserak.
0: Terserak.
1: Iya. Baik. Negara keberjalanan taruh dan masyarakat adat berada di dalamnya dalam keadaan terlindungi.
0: Iya, menarik sekali itu kata kunci, Mak, ya.
1: Iya.
0: Dan sekaligus statement itu, Mak, sudah menjadi closing statement barangkali karena sudah sampai di jam 10 waktu Indonesia Barat, Mak. Dan untuk itu terima kasih, Mak Tuanku, ya. Atau barangkali satu dua menit silakan, Mak, untuk closing statement.
1: Baik, terima kasih juga Bung Adit. Terima kasih pada pendengar setia Kearifan Lokal RRI Pro 4 Padang. Mudah-mudahan kita menyadari bahwa keberlanjutan negara ini dan keberlanjutan masyarakat itu adalah cancang nan duo sagaraga. Jangan salah satu maju terlalu kencang, yang lain tertinggal. Atau yang satu berjalan, yang satu tidak tahu akan kemana. Dua-duanya harus memahami kemana akan pergi. Terima kasih Bung Adit, terima kasih semuanya. Assalamualaikum, iya, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih juga, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Don, sarap panah, ya. Demikian bincang-bincang kita, diskusi kita bersama Mamak Dr. Tuanku Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun tentang kearifan dalam pusako kaum dan jenis-jenisnya yang telah beliau uraikan. Dan mudah-mudahan juga jawaban terhadap dua pertanyaan tadi menjadi situasi dingin gitu ya untuk kita bersama.
1: Amin.
0: Dan menjadi semacam referensi lah atau inspirasi kita bersama juga untuk saling menguatkan, ya, lingkungan kita dan kaum negari kita serta negara kita juga, itu Matangku, ya. Oke, okay, baik, dan selamat datang sampai di sini acara Kearifan Lokal Minangkabau. Terima kasih untuk atas dengarnya dan mohon maaf jika tidak bisa terima telepon Anda tadi, ada yang ingin masuk sebenarnya tapi karena waktu sudah penghujung, mohon maaf, ya, mungkin minggu depan bisa kita sambung. Dan sampai jumpa di Kearifan Lokal Minangkabau Kearifan Lokal Minangkabau berikutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 4 RRI Padang, suara budaya.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

dan sanak pendengar, Sumatera Barat mendapatkan perluasan program bantuan revitalisasi satuan pendidikan dari pemerintah pusat pada tahun 2026. Sebanyak 920 satuan pendidikan mendapat bantuan jawa total anggaran mencapai 670,24 miliar rupiah, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dan hanya mencakup 337 satuan pendidikan jawa anggaran 300 miliar rupiah. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat Habibul Fuadi mengatakan, perluasan penerima bantuan membuka peluang bagi sekolah untuk mencapai pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Prioritas diberikan Kementerian Pendidikan kepada sekolah jauh kondisi rusak barek berada di wilayah Tatingga, Talua, serta sekolah nan terdampak bencana. Menurut Habibul, bantuan disalurkan langsung kementerian kepada masing-masing sekolah. Pelaksanaan revitalisasi dilakukan secara swakelola untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya pembangunan.

Antara, Biro Sumatera Barat dan Permodalan Nasional Madani, PNM, melaksanakan pelatihan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Darmasraya. Melalui program Bak Maya atau Membina dan Memberdaya 2026, kegiatan itu diikuti sebanyak 35 peserta dan dirangkai je pelatihan serta pembagian sembako kepada masyarakat peserta kegiatan. Kasih Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Sungai Rumbai, Alfimar, kemarin yang Kepatangko mengapresiasi atas pelaksanaan kegiatan dan dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya ibu-ibu rumah tangga. Beliau berharap melalui program Bak Maya atau Pembinaan dan Memberdaya 2026, lahir pelaku UMKM dan mampu mengembangkan usaha secara mandiri, sehingga memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi keluarga dan masyarakat.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Perempuan dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Baik, Dun Sana, selamat pagi. Dan terima kasih Dun Sana masih tetap menjadikan perampekku menjadi kawan beraktivitas Dun Sana sampai kini jam 10 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Dan kalau tadi Dun Sana, kitalah bersama dalam special program kearifan lokal Minangkabau. Ya, acara kau bisa Dun Sana ikuti setiap pakannya di hari Kamis pagi jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan kita akan terus lanjut je topik-topik nan menarik dan topik-topik nan menyentuh kita bersama ya. Yalah Dun Sana pandangnya di jam 10 kau sampai jam 11 waktu Indonesia Barat kita masih je rangkaian lagu peminang mengawani aktivitas Dun Sana. Serta baik kita kau bagi perlu informasi seputar kuliner ya di lama segmen lama teraso kau ya. Oke, okay, Dun Sana pandangnya baru saja berlalu lagu dari Bobby Arlan berjudul Cinto Selamu Hidup. Dan telah melanjutkan atau ulang balik rangkaian lagu Minangko sesudah kita dialog tadi. Nah, sesudah aku kita peralihkan lagu dari Vanitas Dila dan berjudul Saputih Kape. Selamat pagi, selamat pendengar, dan selamat melanjutkan aktivitas ya di para pertemuan hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: fauna alamnya yang elok, kelezatan kuliner khas Sumatera Barat sudah diakui hingga kancah internasional. Mulai dari makanan berat hingga cemilannya membuat ketagihan. Bahan olahan yang digunakan untuk aneka sajian pun variatif. Misalnya saja, jengkol dimasak menjadi kaliojariang yang merupakan makanan khas dari ranah Minang. Sesuai namanya, jariang merupakan bahan utama dari olahan masakan kaliojariang. Sedangkan kalio merujuk pada jenis gulai yang agak kental atau seperti memasak rendang namun tidak dimasak hingga kering. Dengan kata lain, kalio merupakan rendang setengah jadi. Jengkol yang dimasak untuk kalio jariang umumnya terdiri atas dua pilihan, yaitu jengkol muda dan jengkol tua. Ternyata, kedua jenis jengkol ini berpengaruh terhadap cita rasa masakan kelak. Adalah jengkol yang lebih tua yang digadang-gadangkan menyuguhkan cita rasa yang lebih lezat. Memiliki cita rasa pedas dengan bumbu khas kuliner Minang yang kaya rempah. Proses memasak kalio jariang pun terbilang praktis. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Dan dimasak hingga kuah gulai yang bertekstur ala kalio didapatkan.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ya udah, saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada ada apa di kamar itu?
2: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listrik enggak itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: seperempat dari Padang, seribu daerah Sumatera Barat. Nah, di sana penengah, kekayaan kuliner tradisional khas Minangkabau tidak pernah habis untuk dieksplorasi, ya. Nah, satu di antaranya adalah minuman legendaris bernama Cindo Ampiang, ya. Dan di sana penengah, minuman tradisional nan sebuah ko menawarkan keunikan rasa nan sangat khas, memadukan sensasi kenyal dari cindu dan gurihnya ampiang atau emping barekatan, ya, atas puli, ampiang sepuluh. Nah, kehadiran cindu ampiang selalu berhasil menjadi ubat pelepeh dahaga favorit warga lokal maupun wisatawan dan kunjungan ke Sumatera Barat. Secara visual, cindu ampiang memiliki komposisi warna dan tekstur nan sangat menggugah selera siapapun nan mencalianya. Adonan cindu nan umumnya berwarna hijau atau merah muda, disajikan bersama ampiang katan atau ampiang sipului nan renyah, sebalun disiram kuah santan kental dan gula aren cair. Nah, perpaduan bahan-bahan alami ko menciptakan harmoni rasa nan unik di lidah, yaitu manis, gurih dan legit nan bapadu samparono, ya. Nah, proses pembuatan ampiang sebagai salah satu bahan utama minuman ko tabilang masih sangat tradisional dan mempertahankan keasliannya. Sipului pilihan terlebih dahulu di tanah sudah tu di sangrai, ya, hingga kariang sebelum akhirnya ditumbuk menggunakan lasuang kayu tradisional hingga pipih. Nah, proses penumbukan manual kolah dan membuat tekstur ampiang tetap terjaga renyahnya ketika disiram jo kuah santan dingin. Nah, bagi masyarakat Padang dan sekitarnya, cindu ampiang bukan sekadar minuman pelepeh panit di siang hari dan menyangi itu. Kuliner ko aco pulo membangkitkan nostalgia masa kete karena aco dijual dek pedagang keliling di pasar-pasar tradisional semenjak puluhan tahun silam. Keberadaannya menjadi simbol pelestarian warisan kuliner leluhur nan taruh dijago turun-temurun dek para peracik lokal, ya. Nah, seiring jauh perkembangan zaman, para penjual cindu ampiang kini mulai berinovasi, cuma menambahkan eserut untuk memberikan sensasi kesegaran dan lebih maksimal. Meski begitu, cita rasa otentik dari gelo aren murni, serato santan kerambie segar, tetap dipertahankan supaya keasliannya indak luntur, ya. Kasihan rasanya itu tidak luntur. Nah, sentuhan modern ko justru semakin menarik minat generasi muda untuk balik mencicipi jajanan tradisional dan kayu sejarah ko. Yalah, dun sana perangat tunya sebuah informasi sekilas tentang cindu ampiang, kuliner legendaris Minangkabau dan manggugah salero.
1: Alhamdulillah, Allah pulang pulu amak awak dari Makkah.
2: Alhamdulillah, Pia. Oh, Pia, apa sabar lu nama lupu ko, ha? Kawanan nama bisa di manukan rial ko ke rupiah, ha?
1: Jadi Makkah money changer, wak yo.
2: Mangga lo harus ke money changer banap.
1: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Karena lo diupiak, mak adik capek banap, mak manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
2: Mangga lo awak ke mama enggakan matu uang murang, Pia. Awak orang Indonesia, tuh bangga awak jurupiah. Kalau ndak awak, nan bangga jurupiah kok nggak sial.
1: Iyo pulo tuh, mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Rendang merupakan masakan tradisional Minangkabau. Masakan daging bercita rasa pedas yang menggunakan campuran dari berbagai bumbu dan rempah-rempah ini diproses dalam waktu berjam-jam hingga kering dan berwarna hitam. Pada tahun 2011, rendang dinobatkan sebagai hidangan yang menduduki peringkat pertama daftar World's 50 Most Delicious Foods versi CNN International. Rendang memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat Minang, Sumatera Barat. yaitu musyawarah dan mufakat, yang berangkat dari empat bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minang, yaitu dagiang atau daging sapi, merupakan lambang dari Ninyak Mama atau para pemimpin suku adat. Karambia atau kelapa, merupakan lambang cadiak pandai atau kaum intelektual. Lado atau cabe, merupakan lambang alim ulama yang pedas, tegas untuk mengajarkan syariat agama. Dan pemasak atau bumbu, merupakan lambang dari keseluruhan masyarakat Minangkabau.

0: Aduh nak, ibu baru aja dapat pesan di Facebook. Katanya ibu menang undian dari Bank Nagari, dapat mobil. Dan ibu diminta transfer sejumlah uang di awal. Tapi apa benar ya nak?
1: Wah, hati-hati bu, jangan langsung percaya. Sekarang banyak penipuan online yang mengatasnamakan bank. Kalau Bank Nagari tidak pernah meminta data-data nasabah seperti nomor KTP, nomor rekening, apalagi meminta transfer uang dalam rangka undian atau promosi lewat media sosial.
0: Tapi nak, ini pesannya meyakinkan sekali. Ada logo Bank Nagari dan foto undiannya loh.
1: Justru itu bu, di luar sana orang semakin pintar meniru. Jangan mudah terkecoh. Kalau ragu, lebih baik kita hubungi langsung call center Bank Nagari di nomor 150234.
0: Benar juga ya nak, ibu akan lebih hati-hati deh. Terima kasih nak, sudah mengingatkan.
1: Sama-sama bu, tapi ingat, selalu waspada dan jangan mudah percaya dengan iming-iming hadiah atau promosi yang tidak jelas asal-usulnya. Dan dapatkan informasi asli dari tempat-tempat resmi ya bu, dan saling mengingatkan antar sesama.
0: Baik nak, terima kasih sudah mengingatkan ibu.
2: Penipuan online bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Selalu waspada dan jangan mudah percaya dengan informasi yang belum jelas kebenarannya. Jika Anda merasa ragu atau terkena penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari, segera hubungi call center Bank Nagari di nomor 150234. Selalu waspada, Bank Nagari, mitra terpercaya Anda. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.
3: Maaf, Mbak. Tahu alamat ini di mana?
4: Hati-hati. Jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
5: Maaf, Mas. Kami nggak tahu.
6: Mbak, sedekahnya, Mbak. Dari pagi belum makan, Mbak.
4: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia...
5: Ah, kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
4: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
5: Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan.
7: Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
8: Ih, apaan sih? Jangan.
9: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dun sana pendanga, Kota Tua Festival yang dilaksanakan Himpunan Cinta Teman atau HTT Pusat Padang sejak 5 hingga 23 Agustus 2026 mampu mendongkrak penjualan dan omset bagi pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Kota Padang. Puluhan pelaku UMKM memanfaatkan ramainya pengunjung jauh menjajakan beragam produk mulai dari kuliner, minuman, kerajinan tangan hingga pernak-pernik khas Tionghoa.

Ramainya kawasan festival membuat beberapa pedagang mengaku memperoleh omset lebih tinggi dibandingkan hari biasa. Serupa yang dirasakan Teguh, pedagang mainan barongsai. Teguh kepada RRI mengatakan penjualan mainan barongsai selama 5 hari pelaksanaan festival itu tembus mencapai 500 ribu hingga 1 juta rupiah per hari. Teguh menyampaikan mainan barongsai yang dijual punya berbagai ukuran juharago mulai 35 ribu, 45 ribu hingga 130 ribu rupiah. Produk kerajinan itu didatangkan dari Pulau Jawa dan tahun ke peminatnya lebih banyak dibandingkan pelaksanaan Kota Tua Festival tahun lalu.

0: akan ditetapkan agar seluruh siswa mendapat layanan kesehatan. Kepala Puskesmas Pawo, Dr. Pratiwi kepada RRI Kapatangka mengatakan, dari 10.000 siswa yang menjadi sasaran, sebanyak 3.000 pelajar telah menjalani pemeriksaan kesehatan. Mereka berasal dari 24 sekolah, dari total 24 sekolah dan berdoa di wilayah Karajo Puskesmas Pawo, di antaranya SD Negeri 03 Padang dan SD Alam Al-Kausar serta SMP Negeri 44 Padang. Prati menyebutkan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan gangguan mata dan telinga menjadi persoalan kesehatan dan paling banyak ditemukan. Gangguan mata diduga berkaitan juga kebiasaan anak menggunakan telepon genggam dalam waktu lama, sedangkan persoalan telinga berkaitan juga kebersihan telinga yang kurang diperhatikan. Pratiwi menyampaikan siswa yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut diberikan surat rujukan untuk disampaikan kepada orang tua mereka. Langkah itu dilakukan supaya kondisi kesehatan anak segera ditindaklanjuti dan tidak menggaduh konsentrasi maupun proses belajar di sekolah.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Sumatera di Padang, Sumatera Budaya Sumatera Barat. Yalah, dengan sarapannya jam 10 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat, kita tiba di segmen terakhir persamaan kita di hari Nanko, hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 ko, ya, di Ranah Minang pagi tentunya sampai jam 12 beko kita bersama. Dan dengan sarapannya kita masih jorangkaian lagu-lagu pop Minang rancak bana dari PR di Padang untuk mengawal dan sama di sana, menjaga fokus di sana tetap stabil ya, sampai beko dusana istirahat siang ya jam 2 boleh. Nah, dusana berangga sesudah berlalu John Kinawa jam afkan denai, kita ke Elsa Pitaloka bahasa Murafid Istanbul dalam lagunya Takwik, kita berpacah raso. Selamat siang dan selamat menikmati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Iyalah, mana lah si Upi Anini belum datang juga? Sudah terlambat, Onde pergi barale.
2: Onde mandi. Onde kok cantik bana Onde terlihat hari ini? Wow! Rancak bana wajah Onde mah.
1: Oh iyalah, Onde kan mau barale. Harus cantik, cetar, dan membahana.
2: Onde dek lai Onde mah. Baju One ini cantik sekali sulamannya. Sulaman dari mana nih One?
1: Ini sulaman Koto Gadang, Tia. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sulaman Koto Gadang ini banyak dibuat untuk hiasan selendang, baju kurung, dan peralatan adat.
2: Begitu One. Upia mau juga lah pakai baju kurung seperti One ini.
1: Nah, bagus itu Pia. Karena kebanyakan anak muda zaman sekarang tidak mau memakai pakaian tradisional kita.
3: Oh no.
1: Malah selalu produk luar negeri yang dipakainya.
2: Iya, tenang aja nih. Besok Upia pakai baju kurung One itu.
1: Hah? Baju kurung One lo nan kadi pakai? Enggak ada. Beli surang.
2: Ih, pelit.
0: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempuan Negeri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dr. Langga, riset kolaboratif Universitas Negeri Padang bersama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat menunjukkan transformasi digital mampu meningkatkan pendapatan pelaku UMKM lebih dari 20%. Riset itu dilakukan untuk memperkuat kapasitas UMKM dalam menghadapi percepatan ekonomi digital pasca pandemi. Riset dipimpin tim peneliti riset kolaborasi Indonesia atau RKI, ya. Ketua Mitra UNP dalam riset itu, Dr. Yasdinul Huda mengatakan, transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, tetapi ditentukan pula dari kekuatan modal sosial dan kolaborasi masyarakat. Menurutnya, transformasi digital harus dibangun secara inklusif yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat. Ya. Nah, hasil riset menunjukkan 81,2% responden merupakan produksi, sedangkan 73,8% pelaku usaha berada pada rentang usia 25 hingga 45 tahun dengan nilai adaptif terhadap teknologi. Pemanfaatan teknologi digital dinilai mampu meningkatkan pendapatan usaha lebih dari 20% sekaligus memperluas jangkauan pemasaran hingga manca negara. Namun riset menemukan pula sejumlah tantangan, diantaranya kesenjangan infrastruktur digital antara wilayah kota jauh pedesaan serta keterbatasan perangkat dan digunakan pelaku usaha. Fungsional pengembangan kewirausahaan Arimadia Dinas Koperasi dan UKM Sumbar, Insinyur Rina Morita mengatakan penguatan kapasitas UMKM penting dilakukan karena sekitar 99,73% dari 740.347 UMKM di Sumbar merupakan usaha mikro.

0: depan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Kegiatan ilegal di wilayah.
2: Ya Allah. Ngeri sekali bencana ini. Longsor dan banjir bandang membawa semua material, termasuk pohon-pohon. Itulah akibat tidak bisa menjaga alam dan lingkungan. Penebangan liar terjadi di mana-mana. Sehingga ketika hujan, longsor dan banjir bandang pun terjadi seperti yang terlihat di berita ini.
3: Mari kita buat dunia ini lebih baik dengan menanam lebih banyak pohon. Selamatkan pohon berarti menyelamatkan dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rompat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: pendengar, alam Sumatera Barat nan indah menjadi salah satu surga wisata di Indonesia. Pesonanya membangkitkan kerinduan untuk datang ke daerah ini. Begitu juga halnya Kabupaten Padang Pariaman. Kabupaten yang merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat dengan luas 1.328,79 km Bujur Sangkar menawarkan tidak saja pesona alam, tetapi juga keelokan budaya yang mewarnai daerah ini. Banyaknya masjid-masjid bersejarah di daerah ini menjadi tempat objek wisata religi yang patut untuk dikunjungi. Kali ini, kita akan melihat keberadaan salah satu objek wisata religi di Padang Pariaman yang tidak kalah menarik. Masjid Raya Kasang yang syarat dengan sejarah dapat menjadi pilihan wisata religi Anda jika berkunjung ke Padang Pariaman. Masjid Raya Kasang berlokasi di Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Masjid Raya Kasang didirikan tahun 1901. Masjid yang dibangun di atas tanah wakaf dengan luas 300 meter persegi ini dibangun atas swadaya masyarakat. Penduduk Padang Pariaman yang mayoritas beragama Islam secara sukarela membangun masjid ini sebagai tempat pelaksanaan ibadah. Awalnya dibangun dengan mengambil kayu-kayu di perbukitan, di mana secara bergotong royong masyarakat membangun Masjid Kasang sebagai tempat mereka beribadah. Seiring dengan berjalannya waktu, beberapa bagian dari masjid memang ada yang mengalami perbaikan. Namun, tiang besar yang berada di bagian tengah masjid masih tetap kokoh berdiri. Konon, tiang besar tersebut dipasang oleh seseorang yang disebut Atuk Keramat. Masjid Raya Kasang memiliki ornamen yang unik, di mana beberapa bagian dari ornamennya sejalan dengan perubahan waktu, ada yang mengalami perbaikan, namun tidak menghilangkan kekhasan dari masjid ini. Salah seorang tokoh masyarakat, Jasman, menuturkan jemaahnya saat ini sudah mulai banyak sehingga membutuhkan perluasan masjid. Selain itu, juga perlu disediakan tempat parkir karena keberadaannya yang berada di tempat pemukiman penduduk.
1: Jadi kebetulan dulu yang Nagari Kasang ini kan nagari yang boleh dikatakan cukup tidak terlalu ramai masyarakatnya. Kemudian inisiatif dari beberapa pemuka masyarakat didirikanlah sebuah masjid. Kebetulan di Kasang ini kebetulan penduduknya muslim semua. Jadi pada tahun itu berinisiatiflah beberapa pemuka masyarakat dan ulama-ulama mendirikan masjid. Diawali dengan pembangunan seperti bahan-bahannya dari kayu-kayuan. Sebagai peninggal sejarah yang cukup lama itu, si tiang itu kan, tiang tengah itu masih ada. Nah, itu yang macu. Alhamdulillah sebenarnya masih ada. Cuman dari tahun ke tahun terjadi perubahan-perubahan, inovasi-inovasi, alhamdulillah kayak gini jadinya itu.
0: Masjid Raya Kasang Padang Pariaman memiliki kebiasaan yang unik, di mana setelah Idul Fitri atau pada saat usai melaksanakan ibadah puasa Islam digelar tradisi bakatib yang diisi dengan ceramah agama yang di akhir kegiatan bakatib tersebut diikuti dengan takbiran. Yang menjadi daya tarik dari masjid tua di Padang Pariaman ini adalah beduk besar yang konon di tahun 60-an

0: Peduk ini terdengar hingga sejauh 20 km dan ini sangat berguna bagi masyarakat yang saat itu berada jauh di bukit, sehingga mereka dapat mengetahui bahwa sudah waktunya untuk sholat 5 waktu maupun sholat Jumat. Beduk ini memiliki panjang 4 meter dengan diameter 1,20 meter. Seperti dituturkan Ketua Masjid Raya Kasang Devi, bahwa masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Padang Pariaman. Kegiatan keagamaan tetap berjalan lancar, termasuk kegiatan TPA setiap harinya dan wirid yang rutin diadakan tiap minggu. Sementara pada saat bulan Ramadan, jemaah sholat tarawih memang melakukan sholat bersama. Ada yang melaksanakan 11 rakaat dan ada pula yang melaksanakan 23 rakaat. Namun hal ini tidak menjadi permasalahan bagi masyarakat. Jemaah masjid ini sangat menjunjung tinggi kebersamaan meskipun dalam konsep keberagaman.
1: Dulu-dulu ada tuh dua model, ada yang sholatnya untuk tarawih 11 dan juga ada yang 23. Di dua-dua kelompok itu. Tapi untuk dua tahun sekarang itu sudah bisa yang 11 kita ada buat masjid di bawah itu. Dan sekarang yang 23 di sini. Ya. Alhamdulillah itu selama mereka beliau untuk salat berjamaah di sini itu tidak ada yang kontroversi. Malahan alhamdulillah saling mendukung gitu kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. Alhamdulillah kegiatan agama cukup di sini, salat 5 waktu tetap berjamaah di sini ada. Itu ada seperti udah tadi tentang wirid-wirid, itu ada wirid harian, ada wirid mingguan dan juga ada wirid bulanan. Sedangkan kegiatan TPA itu rutin setiap hari dan hari minggunya libur.
0: Pendengar, harapan yang sama juga diungkapkan Jasman. Masjid Raya Kasang yang dibangun dengan swadaya dari masyarakat setempat dan para perantau, diharapkan pihak pemerintah untuk dapat memperhatikan keberadaan masjid tersebut. Selain digunakan untuk tempat beribadah, masjid juga sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.
2: Kalau kami sebagai jemaah atau sebagai masyarakat di Kasang, pertama sekali kalau bisa ya, dari pihak pemerintahan untuk ikut serta mengelolanya gini kan. Contohnya dari fisik, memikirkan bagaimana jemaah bisa ramai gitu kan. Soalnya masjid ini cuma swadaya masyarakat duluan, parkir gitu kan.
0: Masjid Raya Kasang Padang Pariaman yang telah berusia 100 tahun lebih hingga saat ini belum terdaftar sebagai salah satu cagar budaya di daerah tersebut. Padahal beberapa pejabat daerah seringkali berkunjung ke masjid ini. Tentunya keberadaan masjid tua di berbagai daerah merupakan aset bagi pengembangan sektor pariwisata di masing-masing daerah yang apabila mampu dikelola secara baik akan menjadi aset daerah yang tentu saja memberikan andil bagi pendapatan asli daerah. Demikian fitur wisata religi produksi RRI Padang. Terima kasih dan

Dan sudah pendengar di Manas Jabrado, feature tadi yang bawa kita ke jam sebalnya lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Dan itu artinya kita sampai di ujung Renang Minang pagi untuk hari ini kok. Terima kasih banyak untuk atas segala dan mohon maaf untuk seluruh kilafan. Akhirnya Ambu harus segera pamit dari ruangan Dusana. Karena setelah kau Dusana kau dikawani dari Riantika di Renang Minang siang. Yalah dosa pendengar, terima kasih dan mohon maaf. Sampai bersama balik. Sebagai lagu terakhir adalah Ura Lapeh Bimbingan dari Fernina Basamona Dosa Toko untuk Dosa Nak Salonyo. Terima kasih, sampai bersuwalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sabah Sakileh, jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sanapadanga, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempersiapkan kawasan Gor Haji Agus Salim, Padang Jos Standar Internasional untuk mendukung penyelenggaraan berbagai agenda olahraga berskala internasional. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengatakan, pembangunan fisik kawasan tersebut ditargetkan mulai pada bulan September 2026. Jadi persiapkan untuk mendukung agenda olahraga hingga tahun 2028. Mahyildi menjelaskan pula, proses persiapan pembangunan tarui dilakukan, jadi targetkan selesai pada akhir Agustus 2026. Pemerintah daerah Jawa Alah meminta kontraktor menyiapkan tahapan pekerjaan secara matang agar penataan kawasan sesuai jo konsep nan Alah direncanakan. Informasi selanjutnya Dun Sanapadanga, pemerintah Kota Padang mempercapai aktivitas identitas kependudukan digital atau IKD untuk memudahkan masyarakat mengakses portal Perlinsos. Ketolongi Perlinsos, langkah tersebut dilakukan seiring pentingnya pendataan Perlinsos sebagai salah satu dasar penentuan penerima bantuan sosial pada tahun 2027. Dinas Kependudukan Jo Pencatatan Sipil Kota Padang tarui mempercapai aktivasi identitas kependudukan digital IKD karena IKD ko menjadi salah satu akses nandape digunakan masyarakat. Kepala Dinas Kependudukan Jo Pencatatan Sipil Kota Padang Ances Kurniawan mengatakan layanan aktivasi IKD ala diperluas melalui berbagai titik pelayanan termasuk Jo menghadirkan layanan di ruang publik seperti Car Free Day. Selain itu, satu warga nantibo ke Disduk Capil untuk mengurus administrasi kependudukan juga akan difasilitasi untuk melakukan aktivasi IKD. Disduk Capil Kota Padang juga memberikan akses kepada agen-agen Perlinsos untuk membantu proses aktivasi IKD. Langkah tersebut dilakukan agar layanan aktivasi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat sekaligus mempercapai proses pendaftaran pada portal Perlinsos.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat. Halo Dun Sarapananga. Baka Banyo, Dun Sarapananga. Semoga dalam keadaan sehat di siang hari kini ko. Tentunya bahasa Bobali, bahasa Moriri Antika di Ranah Minang. Siang Jo Petang untuk edisi hari Kamis 20 Agustus 2026 Dun Sarapananga yo. Beko kita akan mengawani Dun Sarapananga beko sampai ke jam 20 sampai ke jam 8 waktu Indonesia Barat tentunya. Dan kita informasikan pula waktu sholat zuhur kita hari kini ko masuk pada jam 2:26 ini waktu Indonesia Barat. Dan beko di jam 3 waktu Indonesia Barat seperti biasa kita akan mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara untuk hari kini ko dan Sanapananga. Jadi sebelum itu kita masih mendengarkan beberapa lagu-lagu yang berminat sampai kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur tepat pada pukul 2:26 waktu Indonesia Barat.

talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa, ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi Tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Sumatera Barat. Sahabat pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitar.

makna kemuliaan walaupun sebagian orang memandangnya suatu kehinaan. Akan terasalah makna kebebasan walaupun sebagian orang menganggapnya belenggu. Merupakan suatu kemajuan walaupun sebagian orang menilainya sebagai suatu kemunduran. Bukti wujud ketinggian derajat seorang wanita walaupun sebagian orang menilainya sebuah kerendahan. Akan terasa makna kehidupan walaupun sebagian orang memandangnya kain kafan. Mengherankan jika seorang muslimah hanya memakai ketika sholat. Dan lebih aneh lagi apabila mereka berjilbab pada saat mereka dikafani. Dan pada saat itu kita telah terputus dari segala urusan duniawi. Saat itu pula kita diletakkan di liang kubur dalam lubang yang gelap, sempit dan sunyi. Apakah mode-mode pakaianmu sekarang akan bermanfaat bagimu saat itu? Apakah perhiasan, permata yang saat ini kau dambakan akan bermanfaat bagimu saat itu? Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai putri Islam, muslimahku sayang. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang keluar rumah dalam keadaan bertabaruj. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang memakai perhiasan muslimah hanya untuk perhiasan, bukan untuk menutupi dan kesucian.

0: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
1: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu, di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
0: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
2: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
3: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
3: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis, itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
4: Oh, selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Eis, Jo, bukan Eis. Orang Sunda apa, teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
3: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
6: Pro 4 RRI Pagan, Suara Budaya Sumatera Barat.

Abang Po, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Disparekraf Jakarta mendukung Jakarta Beach Society atau JBS ketiga yang digelar di M Block Space Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada 22 hingga 23 Agustus mendatang. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif di Disparekraf DKI Jakarta, Puji Astuti, Selasa kemarin mengatakan, Festival Musik Internasional ini digelar untuk mempertemukan pelaku industri musik Indonesia dengan jejaring global sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata. Founder sekaligus Direktur JBS, Prangki Raden, menyebutkan JBS 2026 menghadirkan 5 program utama, termasuk pertunjukan musik, konferensi, pertemuan bisnis, dan pameran kerajinan. Festival ini melibatkan 40 band nasional dan internasional, serta delegasi industri musik dari berbagai negara untuk membuka peluang kolaborasi dan memperluas pasar musik Indonesia. Kita beralih ke berita lainnya. Lebih dari 1.000 warga desa Cijulang, kecamatan Ciharbeti, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, menggelar tradisi botram selembur di Jalan Usaha Tani Eretan kemarin. Sekda Ciamis Andang Firman Triadi menilai, botram selembur merupakan modal sosial dan budaya lokal yang perlu terus dipertahankan. Kepala Desa Cijulang Endang Hidayat mengatakan tradisi makan bersama entu digelar sebagai bentuk syukur atas kemerdekaan sekaligus memperkuat persatuan dan ketahanan pangan masyarakat. Warga dari 5 dusun membawa makanan dari rumah untuk disantap bersama tanpa membedakan latar belakang, termasuk pejabat, warga, dan santri. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Kediri, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Terima kasih masih bersama kami di 92,8 Pro4 Suara Budaya Jakarta. Seperti biasa Bang Po ya, gak kita robah-robah lagi nih Bang Po. Kami bakal ajak Abang Po keliling Indonesia setiap pukul 13 atau pukul 1 siang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nah kali ini kita bakal jalan-jalan ke Palu. Di sana sudah ada rekan saya Kak Ratu Balkis. Ayo mau sapa yang ada di Palu dulu, tapi jangan ayo yang di Palu ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, hai, selamat siang.
1: Assalamualaikum, kabar baik.
2: Mbak Nova apa kabar?
1: Kabar baik dan tetap cantik tentunya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Masih tetap cantik.
1: Harus ya.
2: Siang-siang ini loh.
1: Oh iya dong. Kak Balkis gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat. Agak panas banget.
1: Sama lah ya, kayaknya rata di Indonesia ya.
2: Iya.
1: Yang penting hati kita jangan panas ya Kak ya.
2: Betul, kita selalu diberikan keberkahan karena kita bekerja di tempat yang sangat
1: yang adem
2: sejuk.
1: Gitu ya. Iya. Alhamdulillah gitu ya, walaupun cuaca di luar sana panas, kita masih tetap adem di sini ya.
2: Benar, benar.
1: Oke deh. Hari ini Kak Ratu Balkis kita bakal menghadirkan Ibu Dr. Dewi Cahyati Abdullah MM, benar?
2: Betul sekali. Seorang pemerhati budaya Kaili dan beliau sudah menyempatkan diri untuk bisa hadir bersama kami di sini.
1: Sudah hadir kah?
2: Sudah dong.
1: Oke dah, kalau begitu
2: on time,
1: oh alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Kali ini kita bakal ngobrol tentang pakem ya. Bagaimana pakem penggunaan baju adat Kaili.
2: Benar sekali.
1: Yang kayak apa pakemnya? Kalau sekarang itu kan banyak sekali yang

0: udah direnov-renov gitu ya, yang udah dikreasikan, baju adat kreasi kata orang, baju adat inovasi lah. Nah, tapi sebenarnya pakemnya itu seperti apa? Silahkan deh Kak Ratu Balkis ngobrol dulu sama narasumber kita, Ibu Dr. Dewi Cahyati. Tapi ayo musapa dulu. Halo, assalamualaikum Bu Dokter.
1: Waalaikumsalam, Mbak.
0: Ayo kagak lihat wajah cantiknya Bu Dokter ini.
2: Iya. Kayaknya belum di.
1: Kalau dengar ngomong Jakarta kayak pengen balik ke Betawi deh.
0: Iya, kagak nape-nape sini dah, cepet balik dah. Gampang mah balik. Jakarta sama Palu kan deket ya.
1: Deket banget.
0: Berapa jam kalau pesawat ke sono?
2: 2 jam ya.
0: 2 jam kan deket jam. Itu nggak seharian. Ya udah kita tunggu Ibu Dokter di Pro 4 Jakarta ya. Oke silakan.
1: Sering balik kok. Juga ada pondok juga di sana.
0: Oh iya, masya Allah. Ya nanti kalau ke Jakarta mampirlah ke studio kami. Ya oke.
1: Jakarta mah di Bekasi, tapi orang Palu yang harus ada di Palu.
0: Oh, baik. Nanti sebelum ke Bekasi mampir dulu ke Medan Merdeka Barat depan Monas.
2: Iya.
0: Silakan Bu Dokter dan Kak Balki, silakan.
2: Oke, baik. Nah, kali ini Sabtu Sarara, sahabat Pro 4, sahabat budaya di mana saja berada. Aku maaf ini saya tidak mendengar apa-apa ya. Tolong.
0: Kenapa tolong tidak bisa mendengar apa-apa gercep, gitu.
2: Oke, nah kalau kita bicara soal pakem ya, atau aturan dalam berpakaian adat Kaili sendiri, ini sebenarnya memang mau tidak mau suka tidak suka, banyak sudah yang bergeser ya Ibu Dokter ya. Nah, bagaimana Ibu Dokter melihat ini, apakah sampai hari ini masih tetap ada apa namanya pakem yang tetap diterapkan ya, atau aturan diterapkan dalam pemakaian baju adat Kaili?
1: Ya, saya kira pertama saya terima kasih ya udah dapat kesempatan di RRI Palu dan juga RRI Jakarta mau ngomongin masalah pakem adat. Saya kira itu sesuatu hal yang patut semua kita ketahui ya. Bahwa pakem berbaju adat atau berbusana adat itu seperti ini. Tetapi dengan terjadinya pergeseran nilai yang begitu jauh, masuknya modernisasi, masuknya globalisasi, kemudian kita masuk kepada apa istilahnya generasi Z sekarang. Iya. Nah itu memang salah satu katakanlah itu tantangannya.
2: Benar.
1: Tetapi secara pakem itu dia pakem adalah aturan baku yang tidak boleh dilanggar.
2: Betul.
1: Artinya sesuatu yang harus seperti ini. Adapun kalau pada pelaksanaannya yang mungkin sekarang udah ada yang namanya dimodifikasi lah atau disesuaikan lah dengan zaman, disesuaikan kadang-kadang dengan selera, disesuaikan dengan strata, ya saya kira ya sah-sah saja.
2: Nah, tapi bagaimana sebenarnya aturannya? Apakah orang biasa juga bisa menggunakan pakem, apalagi kalau bicara soal budaya adat ini ada orang-orang yang sebenarnya pada dasarnya tidak diperbolehkan untuk menggunakan mungkin adat-adat yang memang dikhususkan bagi mereka yang ningrat seperti itu. Gimana Ibu melihatnya?
1: Iya. Jadi kalau kita di adat Kaili itu ada beberapa strata ya.
2: Iya.
1: Ada yang namanya Pitumpole, itu untuk keturunan raja. Kemudian ada yang namanya lebih tinggi Sanjasio. Itu memang betul itu namanya Dintina. Terus ada yang namanya Limampole buat rakyat masyarakat biasa dan seterusnya. Biasa kalau yang lebih di bawah ya, katakanlah dia sampai ketiga, tapi biasanya cuma sampai di Limampole.
2: Nah,
1: itulah yang pakem yang daripada aturan itu yang harus betul-betul kita penuhi adalah kalau kita berani menyampaikan bahwa kita pada acara Pitumpole yang turunan raja itu semua serba tuju.
2: Oke.
1: Artinya mulai tuju, apa yang dimaksud dengan tuju itu mulai dari setelah kita dilamar, beberapa prosesi, karena kita mungkin lebih mendekat kita bicara tentang perkawinan ya.
2: Iya.
1: Jadi perkawinan di adat Kaili itu pun ada pakemnya.
2: Iya.
1: Bahwa ada susunan prosesinya yang harus dia lewati. Pertama itu sebelum kita mau nikah, Ya ini kita cerita zaman yang kemarin. Jadi dulu kan kita selalu jodoh-jodohin kan.
2: Benar.
1: Jadi datang dulu ditanya apa namanya itu namanya nibici dengan pantun. Apa di rumah ini ada nangka berapa, ada yang nangka ada tiga, tapi itu yang namanya masih nibici.
2: Pantun
1: sudah
2: ya.
1: Sudah ada kesepakatan kelihatan ada pun masuk kita pada prosesi yang namanya nirutan.
2: Oke. Okay.
1: Sudah melamar. Sesudah ada kesepakatan itu pun masih ada prosesi yang ada pakem yang harus dilakukan adalah membawa sirip pinang. Kalau kita diterima sirip pinang kita diterima. Kalau umpamanya belum ya sirip pinang kita dikembalikan.
2: Okay.
1: Tapi kalau itu terjadi apalagi itu perkawinan antar strata itu terjadi, nah kita masuk pada mengantar harta. Pada saat mengantar harta itulah yang namanya tadi pitung pole itu. Semua serba tujuh, kerbau tujuh, kain putih tujuh, piring tujuh, tai ganja tujuh, apa namanya, piring dulang tujuh, kain putih tujuh. Jadi itu semua serba tujuh yang harus dibawa dan
2: antarannya itu.
1: Antarannya. Tai ganja tujuh. Nah itu sih harus seperti itu pakemnya. Harus seperti
2: Oke.
1: Nanti pada saat sesudah itu kita baru masuk pada adat perkawinan. Perkawinan pun pakemnya itu ada. Prosesinya di mana perempuan itu yang pertama dia harus yang namanya digigi. Digigi itu mengeluarkan beberapa bulu-bulu yang ada di tubuh perempuan. Mempelai berdua itu mengeluarkan hal-hal yang
2: buruk,
1: dianggap sial yang ada bulu di dalam tubuhnya. Kemudian baru dia malam pacar, setelah malam pacar baru pernikahan, dan kemudian ada lagi prosesi yang itu kalau kita ada gitu. Kemudian sesudah itu ada lagi namanya dulu pada. Kalau dulu nggak ada resepsi, dulu pada itu adalah kepada yang dimaksud dengan keturunan ningrat itu. Pada saat dia dulu pada dia duduk sendiri. Jadi orang-orang yang sudah menikah sebelumnya, dia tidak boleh ke pesta keluarga kita, tidak boleh ke pesta kalau dia tidak duduk pada.
2: Oh gitu.
1: Begitu. Nah baru besoknya kedua harinya itu dia baru mandi di pintu, mandi apa namanya, mandi upasili. Artinya sudah kalau ininya mereka setelah tidur bersama pun itu pada saat tidur bersama itu tidak pakemnya itu mereka tidak boleh langsung tidur, harus masih ada lagi orang tua yang menengahi untuk mereka tidur.
2: Oh begitu.
1: Dan itu masih ada satu cincin lagi yang harus diberikan. Laki-lakinya memberikan cincin. Jadi perempuan ini diajak ngobrol pantun apa segala macam. Nah mungkin mereka sudah terlelap dulu. Nah baru orang tua itu harus keluar. Nah ya itulah prosesinya. Dan setelah itu mereka baru yang namanya mandi di pintu itu.
2: Untuk
1: lagi mengeluarkan lagi mungkin apa. Nah, itu sudah banyak sama mungkin sama ya dengan Jawa ya. Pulau Jawa juga dimandikan dengan tujuh kembang itu. Dengan segala filosofinya. Jadi buat saya adat istiadat itu adat menjadi adat dan kemudian jadi budaya dan pada strata tertentu kemudian penuh dengan filosofi-filosofi yang ada di dalam.
2: Baik. Nah, kalau bicara soal tadi ya begitu Panjang Ibu memaparkan soal pakemnya seperti apa. Nah, sampai hari ini apakah memang ini masih tetap diterapkan atau hanya memang sebagian orang saja yang saat ini berapa? Memang tetap banyak ya, saya lihat orang pakai apa namanya adat-adat ya. Tapi kayaknya mungkin tidak selengkap yang seperti Ibu paparkan tadi gitu. Apakah itu mereka mungkin karena mereka? Nah, pertanyaannya apakah keturunan raja ini masih menggunakan pakem ini atau ya mungkin karena sudah modern akhirnya itu tidak terlalu diterapkan sepanjang itu prosesinya atau seperti apa?
1: Karena itu benar, karena prosesi ini memakan waktu yang cukup long time, panjang waktunya. Acara itu kita bisa sampai 5 hari, 6 hari. Jadi kalau kita bicara sekarang masalah keturunan ningrat atau yang namanya kita di sini namanya keturunan Madika.
2: Madika ya.
1: Masih melaksanakan. Masih karena beberapa kami juga dari beberapa kita keluarga karena begini. Adat itu sebenarnya sanksinya terhadap ya kalau kita bercerita terhadap leluhur. kepada Allah kita mohon ridhonya. Yeah. Tapi itu yang ada yang ditakuti apabila melakukan itu secara tidak baik dan benar, mm-hmm. maka ada biasanya terjadi resiko-resiko yang berdampak kepada kedua mempelai. Nah itu juga dijaga, makanya walaupun waktunya mungkin tidak seperti dulu lagi yang harus kita lakukan dalam waktu 4 hari sampai 7 hari, tapi tetap dilaksanakan untuk memenuhi syarat adat.
2: Iya,
1: itu harus dilakukan.
2: Ya, karena memang apalagi kalau ternyata memang itu secara turun temurun sudah dilaksanakan ya.
1: Iya.
2: Jadi orang tua sangat wajib untuk ini harus juga diterapkan sama anak, walaupun mungkin anak sudah sangat modern ya, dengan ide-ide kreatif soal wedding seperti apa gitu ya. Saya rasa Ibu Dokter punya pengalaman barusan ini ya. Bisa ceritakan sedikit, Bu.
1: Iya. Ini kejadiannya Mpo, ini kejadiannya di Jakarta, Mpo.
0: Iya. Oh iya. Ya, gimana kejadian Bu Dokter?
1: Ponakan aku tuh nikah di Jakarta, kita di Andara. Nikahnya, tapi kita tetap lakukan prosesi adatnya. Ada yang saya katakan tadi no gigi, ada itu mengeluarkan hal itu. Kemudian kita tetap ada malam pacar, karena yang paling sakral sebenarnya di adat Kaili itu dalam perkawinan, dalam pakemnya adalah malam pacar.
2: Okay.
1: Malam no kolon tigi, jadi saya harus bilang pacar itu no kolon tigi. Karena pada saat itulah terjadi kesepakatan, perjanjian, kesetiaan dengan filosofi-filosofi yang ada di diletakkan di atas tangan. Ada daun pacar, ada minyak, ada parfum, ada bedak, dan ada beras kuning, ada lilin, ada kain putih, ada daun pisang. Malam itu pada zaman peradaban sebelum kita ini masih nenek moyang kami itu, apabila malam itu ada yang melanggar, maka sanksinya adalah merah darah.
2: Begitu ya?
1: Ya. Jadi yang paling dari sakral, yang sakral secara agama ridhonya itu Allah itu adalah dinikah. Okay. Tapi secara adat yang terpikir, karena apabila malam itu ada yang tidak menyepakati atau malam itu ada yang mengingkar, maka itulah yang namanya daun pacar merah itu.
2: Iya, begitu ya.
1: Ya.
2: Nah, kalau untuk prosesi pacar ini sendiri seperti apa nama kolon tiga ini?
1: Jadi saya harus jelaskan detailnya. Jadi segini, saya harus ngejelasinnya gini ya. Ini saya bicara sebelum dan kita pakem ya. Kita bicara pakem yang dulu kita lakukan. Jadi gini, jadi daun pacar itu, daun pacar malam yang saya katakan sakral, daun pacar itu melambangkan darah.
2: Ya, merah.
1: Merah. Warnanya. Minyak, jadi apabila malam itu, apa sebabnya itu harus ada di tempat itu? Pakemnya adalah merah itu, makanya ada bedak.
2: Ya.
1: Bedak itu, seandainya dia akan disaksikan itu untuk di lehernya.
2: Ya.
1: Untuk dia di leher lah ya.
2: Ya.
1: Kemudian minyak itu untuk terjadi di dia dicolok, kalau orang-orang sini bilang dia diminyakin kepalanya. Minyak itu buat di leher, terus bedak itu untuk bedakin dia kan, orang kalau orang sedang orang meninggal kan dipakai itu kan. Terus ada parfum itu buat, terus kain putih itu menggambarkan untuk bungkus jasad itu. Nah kemudian daun pisang itu untuk melampiri waktu dia dimandikan. Sebegitunya arti daripada kolon tigi itu malam pacar.
2: Yang bisa jadi melanggar itu seperti apa sih? Apa yang bisa membuat seseorang itu melanggar itu?
1: Iya.
2: Seperti
1: kan,
2: apa?
1: Kan kita cerita ke cerita zaman dulu.
2: Iya.
1: Zaman di orang tua kita dulu kan dulu banyak dijodohkan.
2: Oke, iya, bentar.
1: Ini akibat dijodohkan kan?
2: Iya.
1: Kalau biasanya kita dijodohkan, kita kan selalu harus kawin dengan serata, keluarga ini, keluarga itu. Nah, kadang-kadang kan laki-laki mungkin tidak serat, sudah punya pacar.
2: Iya.
1: Perempuan juga begitu. Atau ada mungkin dari keluarga jauh kita dijodohkan.
2: Iya.
1: Nah, ada juga mungkin dia berubah pikiran. Pada saat itu dia berubah pikiran. Saya sudah habis kolon tinggi, kayaknya saya tidak mau nikah besok. rupanya dia kabur. Itulah sanksi yang berat.
2: Oke, okay. Oh gitu ya.
1: Ya.
2: Jadi ketika sudah masuk di malam pacar itu tidak bisa sama sekali dibatalkan.
1: Tidak bisa. Dan satu lagi, pada saat malam pacar itu dia kan datang pakai sarung itu.
2: Iya.
1: Nah itu kita dari setelah mereka mau pulang mau kembali ke rumahnya kan pacar itu memasang daun pacar. Pakemnya laki-laki itu harus datang ke rumah perempuan.
2: Iya.
1: Nah pada saat itu sarungnya itu kita ganti.
2: Oke, tukar sarung ya.
1: Tukar sarung. Dan apabila terjadi sesuatu, ini saksinya bahwa tadi malam kau menyimpan sarung dan coba lihat sarung kami ada di rumah.
2: Iya. Iya. Gitu ya?
1: Iya. Jadi orang tua dulu itu sudah sangat cerdas untuk melihat adat itu dengan apa namanya prosesi-prosesi yang sudah ada hukum-hukum adat di dalamnya.
2: Iya. Ya. Wow. Sudah dipikirkan sampai sejauh
1: iya,
2: itu ya?
1: Sejauh itu.
2: Ya, luar biasa.
1: Mau ingkar apa?
2: Okay.
1: Ada sarungmu yang saya tinggalkan. Kalau dulu kan belum ada foto.
2: Iya.
1: Yeah. Ini kalau sekarang kan kita sudah enak. Nah ini saksinya. Ya ini tadi malam kau di sini. Dulu kan nggak ada.
2: Iya. Yeah.
1: Nah tapi dia kan sarung. Itu kan dan disaksikan semua orang. Dia yeah. datang bawa pakai sarung merah, turun pakai sarung kuning. Nah itu kan pasti ada ini, ada bukti.
2: Iya. Yeah. Jadi sudah dinotis begitu.
1: Iya.
2: Yeah.
1: Wow.
2: sudah dilaksanakan upacara itu ya juga ya. Jadi nanti setelah acara itu nanti masuk ke acara yang lainnya ya. Yaitu akad nikah itu ya, di besoknya ya.
1: Akad nikah. Di akad nikah itu kan lagi ada pakemnya.
2: Ya.
1: Bagaimana kalau yang karena kita bicara pada strata itu, ya dia tuh juga datang tidak jalan kaki, dia harus naik kuda.
2: Oke.
1: Okay. Ya, dia naik kuda. Kemudian prosesi yang harus menjemput dia ada yang namanya neaju. Kemudian pada saat dia naik ke rumah itu ada lagi dialog yang harus dilakukan untuk apa namanya ya kata-kata kesepakatan bahwa benar kami sudah datang dengan adat yang diminta dan dia masih menginjakkan kaki lagi itu ada dulang yang di atasnya itu ada yang namanya daun patopo daun yang sangat kokoh kemudian ada yang namanya keparang. Nah, sebagai seorang apa namanya laki-laki bahwa saya sudah siap untuk bekerja loh saya dulu kita bicara
2: jadi suami ya cari nafkah dan sebagainya
1: dan ada lagi satu daun kulu yang buahnya itu banyak yaitu dia harus injak itu dulu dan ada dialog antara apa namanya yang membawa pengantin dengan yang menerima itu bahwa benar-benar kita sudah datang untuk mengantar pengantin.
2: Baik. Nah, kalau kita bicara kembali ke baju adat ya.
1: Iya.
2: Nah, baju adat di Sulawesi Tengah sendiri untuk khusus untuk Kaili ini ada berapa macam sebenarnya?
1: Iya. Jadi kalau kita untuk baju adat, kalau untuk perkawinan itu sebenarnya hanya dua.
2: Oh, gitu.
1: Satu namanya unte tandu.
2: Oke. Okay.
1: Unte tandu atau baju patima kalau dia sepaham jadi baju patima.
2: Mm-hmm.
1: Yang kalau yang satunya lagi itu baju bora. Nah yang baju kalau baju patima itu sudah masuk pada abad 16 ya karena dia baju patima itu sudah sudah ke Islam
2: makanya gaun gitu.
1: sudah gaun dia sudah tertutup terus kepalanya juga sudah ada tertutup pakai yang seperti saya pakai juga di belakangnya. Kemudian laki-lakinya, tapi hanya laki-lakinya, laki-lakinya itu dia tidak memakai lengan karena dia harus memperlihatkan
2: ototnya
1: bahwa saya benar-benar laki-laki yang siap untuk
2: gitu ya?
1: Kita menjawab.
2: Oke, okay, ya, oke. Okay,
1: itulah okay. yang coba dan warna saya juga harus
2: warna
1: kaum satu saja warna buat kaum Madika adalah warna kuning.
2: Oke. Okay. Nah, Madika berarti keturunan bangsawan.
1: Raja ya.
2: Raja,
1: Madika.
2: Raja.
1: Beda bangsawan beda.
2: Oke, okay, berarti keturunan raja ya. Seperti yang ada di gambar ya.
1: Iya. Okay. Di gambar itu ya. Nah, itu kan ada baju adat. Itu pakem loh. Yang itu ada pakem. Yang namanya unte tandu itu dia karena di sini itu ada kondeknya itu seperti ada
2: tanduk
1: gitu. Kemudian yang ini tuh namanya dadasa, yang di ininya tuh namanya yang hitam kayak gini tuh namanya dadasa. Kemudian bajunya itu namanya baju patima. Nah, terus ada di selendang di belakang itu namanya sampol, itu pakemnya loh.
2: Yeah.
1: Boleh. Kemudian dengan perhiasan-perhiasan yang paling menonjol itu antinya namanya tali taroe, panjang sekali karena makanya taroe karena panjang.
2: Yeah.
1: Sarung ini panjang. Kemudian ada yang namanya geno, kita pakai ini ada juga geno. Kemudian ada lagi yang namanya goko, itu pakem. Kemudian yeah. ada lagi gelang panjang. Kemudian di sini ini sebenarnya ada di sini ada namanya jima ubalu, laki-laki juga pakai begitu jima ubalu.
2: Jadi kayak gelang yang disangkut di lengan ya.
1: Iya, yang di sini jima ubalu. Kemudian ada juga yang namanya pawala untuk di depan ini. Jadi di depan ini ada lagi satu macam. Kemudian kita dulu udah pakai gelang kaki loh, itu namanya vinti.
2: Iya, kayak orang India ya.
1: kalau saya cerita agak. Kemudian itu pakai sulepe.
2: Sulepe ada ban pinggang. Bannya yang memang juga memang bagian dari ini baju adatnya ya.
1: Iya.
2: Seperti itu. Seperti apa modelnya kalau ban ininya?
1: Dia memang makanya
2: kain atau
1: ya karena dulu semua dari emas.
2: Oke. Okay. Okay.
1: Kalau dulu memang emas, tapi itu emas 18 karat.
2: Iya.
1: Karena saya masih pakai itu emas 18 karat.
2: Berarti di zaman waktu ibu dokter menikah, apakah yeah. juga menggunakan?
1: Sampai kalau mohon maaf ya, karena kita masih ada yang keluarga yang menyimpan sampai sekarang, ya kita harus pakai itu.
2: Iya.
1: Yang itu besar sekali tuh, ada di kalau perempuan itu ada yang dipoto itu tuh sebesar itu.
2: Iya. Ya.
1: Pakem ya, kita bicara pakem.
2: Betul. Tapi memang sampai hari ini karena itu masih dipakai, jadi memang tidak. Jadi bagaimana ibu dokter melihat ketika orang, maaf ya, yang bukan madika itu menggunakan juga atribut ini gitu.
1: Kalau saya melihat kan ini kita juga sudah tidak bisa. Ini kan sudah banyak terjadi perkawinan.
2: Yeah.
1: Kalau dulu kan kita masih sedikit istilahnya masih kawin sama si ini, masih kawin. Kalau sekarang kan sudah enggak.
2: Yeah.
1: Ada yang mungkin mohon maaf, yang ibunya keturunan, mungkin bapaknya. Ya, tapi kalau buat sekarang silakan memakai seperti itu, tapi kadang-kadang perhiasannya dia enggak dapat semua gitu. Artinya mungkin ya pakailah perhiasan tapi yang mungkin sudah yang modifikasi sekarang atau perhiasan, karena perhiasan itu tidak akan sembarang keluar, saya tahu tidak akan sembarang dipinjamkan.
2: Oke.
1: Nah, jadi memang kalau sekarang tapi sudah banyak apa istilahnya sekarang itu sudah ada yang mirip semua dengan seperti itu, boleh. Kalau buat saya sah-sah saja, tugas kami hanya meluruskan bahwa ini pakemnya. Kalau kalian mau atur, dan karena buat kami kan itu satu pelestarian. Pelestarian. Dan juga kita mesti memikirkan juga pergeseran mungkin ada pengembangannya.
2: Yeah.
1: Makanya kita tidak pernah akan melarang.
2: Yeah.
1: Nah, karena apalagi kalau mereka yang benar-benar bukan orang sini, tapi dia pengen, ya kita kan cukup bangga. Tapi kita sampaikan seperti ini loh yang baik, seperti ini loh yang benar.
2: Yeah.
1: Tapi mohon maaf, mungkin perhiasannya nggak boleh yang ini, gitu loh.
2: Ya, karena memang ada pakemnya itu ya,
1: aturannya itu.
2: Okay. Nah, kalau bicara warna ya, karena terus terang kita punya warna-warna yang sangat cerah ya. Pemilihannya warna kuning yang wah sangat luar biasa.
1: Ya, sebenarnya terus terang kalau pakemnya sih memang warna kuning buat turunan raja, turunan Indra.
2: Begitu ya.
1: Baju merah itu turunlah sedikit di
2: bangsawan.
1: Ya. Di bawah itu kalau bangsawan itu warnanya hijau.
0: Halo.
1: Kawinan antara.
0: Iya. Yeah. Terputus-putus suaranya Kak Balkis.
2: Oke.
1: Okay. Oh
2: iya. Tolong Tenisi
0: okay.
2: juga yeah. kerja.
0: ya udah Kak, kita break sejenak dulu aja ya.
2: Okay,
0: nanti setelah ini bakal kita kasih kesempatan buat pendengar kita. Kan kasihan mereka udah mendengarkan, pengen masuk, pengen tahu juga ya.
2: Baik.
0: Untuk RRI Palu, baik, berapa nomor telepon yang bisa dihubungi Kak?
2: 08 11 456 0 3 8 7 5 atau di 0 45 451 421 621.
0: Boleh diulang lagi?
2: 08 11 456 0 3 8 7 5 atau di 0 45 1 421 621.
0: Untuk Jakarta seperti biasa di 0 21 35 0 45 10 atau di 0 21 344 0 7 9 8. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0 8 1 2 1 1 2 4 9 2 8. Bu Dokter dan Kak Balkis, kita break dulu ya. Jangan kemana-mana, yeah. Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palu. Kak Ratu Balkis.
3: Hey, hello. Hey. Masih stay di sini dong.
2: Hey, hello. Oke, dah kalau gitu. Baik, itu kayaknya udah ada yang mendering-dering.
3: Iya,
2: silakan diangkat langsung.
3: Kita dulu ya.
2: Iya, silakan.
3: Oke, okay, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bo,
4: tadi pun.
3: Dengan siapa ini?
4: Dengan Edo, Lampung, Bandar Lampung.
3: Wow, di Lampung. Terima kasih sudah bergabung.
4: Kak Balkis, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat ini Pak Edo.
4: Silakan. Jakarta ya, Jakarta blaem-blaem. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edo.
4: Ya pun. Langsung aja lah sama Ibu Dokter ya. Assalamualaikum Bu Dokter.
5: Waalaikumsalam Mas yang ada di Lampung, luar biasa loh.
4: Ya, salam kenal ya. Ya, saya mau bertanya nih Bu, kan baju adat di Palu ya Bu ya.
5: Iya.
4: Nah, ini kan udah banyak kayak dekorasi bajunya di motif-motif. Nah, kalau misalkan dia pakai adat nih Bu, nah baju itu emang disiapin dari ketua adat atau dari penyewa-nyewa itu gitu Bu. Nah, kalau dia udah pakai baju adat, apakah bisa Bu dimodif-modif gitu Bu? Sekarang kan udah banyak penyewaan ini itu gitu Bu. Itu satu. Nah, yang kedua itu tadi kan Ibu ngomongnya apa tadi malam pacar. Apakah misalkan pacar itu bisa dari keturunan si laki atau perempuan, apa itu emang harus ketua adat yang memakaikannya? Sudah begitu aja Ibu.
3: Okay,
4: terima
3: baik.
4: Kasih Kak Balki.
3: Terima kasih.
2: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Mas Edo sudah bergabung.
2: Baik, Kak Balkis, biar adil kita ke Jakarta dulu ya.
3: Oke.
2: Pertanyaan Edo mungkin disimpan dulu, dicatat dulu ya Bu Dokter ya. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pomopas blaam-blaam itu best.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cigu, silakan. Terima kasih.
6: Assalamualaikum di Palu, Ratu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Semuanya Oderina yang cantik semuanya di Palu ya. Terima kasih Guria, Ratu. Juga selamat siang juga menjelang sore Bayan Timur. Bu Dokter yang cantik.
2: Terima kasih.
6: Ibu, memang kalau pakai ini bagus-bagus semua di Palu itu ya, apalagi dengan daerah Kaili ya Bu ya.
3: Yeah.
6: Terus pakem ini kan pengguna baju adat ya untuk gaya harian atau dari daily ya. Nah, lebih disederhanakan agar nyaman dipakai beraktivitas tanpa meninggalkan unsur kesopanan dan identitas budaya gitu ya. Jadi ini Bu, apakah dengan atasannya pria model itu seperti kebaya, baju etnis yang longgar kah itu Ibu Dokter? Nah, aksesorisnya ada kaki seperti apa itu yang saya ingin tahu itu. Jadi apakah dengan baju-baju itu benar-benar dengan berat-berat lah? Seperti ya seperti apa dengan cara pakaian ada ini dengan gaya-gayanya itu ada payet-payetnya banyak kah? Jadi agak longgar apa sempit kipas badan? Coba itu saja tanggapan mohon Ibu dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ciguria dari Jakarta. Sudah bisa ditangkap ya Bu Dokter ya pertanyaannya ya?
5: Iya.
2: Bisa ditangkap. Oke, silakan Bu Dokter.
5: Ya, saya yang dari Mas Edo Lampung ya.
2: Iya.
5: Iya, benar-benar Mas Edo bahwa sekarang kan pakaian itu kalau yang nyiapin kadang-kadang memang di toko-toko adat itu punya. Tetapi kan kita sudah juga punya galeri atau tempat persewaan atau disewakan baju-baju daerah. Tetapi mereka masih tetap mengambil pakem yang ada. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk ada yang modifikasi, terutama kayak masalah perhiasan ya. Kalau perhiasan sekarang ini kan sebenarnya saya juga ya mohon maaf, saya juga yang suka aksesoris. Itu juga sudah banyak saya dapat di luar sana. Kayak ya saya pakai gelang-gelang gini kan. Nah, ini kan di luar sana juga banyak.
3: Iya, benar.
5: Jadi kita tidak ada satu larangan untuk kita bawa kalau perhiasannya, yang penting pakai begini. Terus kalau kayak ya mohon maaf sih, saya pakai ini kan saya sudah bukan pakai asli hari ini. Tapi kan masih mirip dengan yang saya pakai yang ada di sana. Jadi kalau ada sedikit pengembangan modifikasi, saya pikir yang saya sampaikan tadi bahwa semua juga kita harus menerima perubahan perkembangan zaman. Yeah. Karena kadang-kadang yang buat saya yang tidak etis apabila umpamanya nih baju di blus yang di atas pakai baju Sulawesi, terus tahu-tahu di bawah itu pakai
2: jeans.
5: Nah, itu kan sudah pasti tidak etis.
3: Iya, betul.
5: Ya, ya. Tapi kalau punya kita saja, tapi mungkin ada sedikit modif, tapi kan kita tetap mereka tahu bahwa kita, apalagi sekarang kita lagi gencar ya, untuk pakem ini, bahwa pakemnya begini.
3: Ya, jadi kalau banyak meluruskan.
5: Iya, dan kita tugas meluruskan saja. Ya. Kita tidak boleh melarang. Orang mau pakai, tidak kita silakan. Cuman jangan sampai terlalu melanggar etika berpakaian yang untuk pakem kita. Nah, saya kira itu yang kedua, dan memang sudah banyak, dan yang punya penyewaan itu banyak juga orang asli daerah. Jadi saya kira dia mungkin tidak terlalu tahu, ya, jauh dari itu. Kemudian kedua tadi masalah malam pacar ya. Iya benar. Jadi malam pacar itu pada saat kolontigi itu dilaksanakan dengan kalau perempuan yang pacar itu yang dari perempuan, kita bicara pitumpole. Jadi 4 dari perempuan, 3 dari pihak laki-laki yang meletakkan beberapa komponen yang ada tadi. Nah, tapi kalau laki-laki di tempat laki-laki, pihak laki-laki 4, kita pihak perempuan 3. Jadi mesti kedua belah pihak malam itu, jadi bukan hanya ya, jadi yang bersepakat malam itu sebenarnya kedua orang tua mempelai. Itu kesepakatan yang kita kita ikrarkan.
3: Tapi di situ ada ketua adat juga begitu.
5: Oh, harus kadut. Dan yang memberikan itu adalah toko-toko adat. Dan juga biasa kadang-kadang mohon maaf harus kalau toko adat yang juga biasanya kalau itu yang orang berketurunan dan juga orang panutan lah.
3: Ya, toko masyarakat berarti.
5: Toko masyarakat. Okay. Ya, toko.
3: Jadi memang panutan. Orang-orang penting itu dipersilakan juga untuk melakukan.
5: Iya. Mungkin ada saya. Iya. Jadi mereka dipersilakan. Jadi satu persatu dipersilakan. Jadi kalau perempuan 7, nanti setelah dan harus diutamakan perempuan dulu.
3: Iya.
5: Oh, gitu. Nah, ya. Jadi perempuan dulu
3: dari keluarga perempuan ya.
5: Perempuan dulu, baru setelah perempuan baru laki-laki.
3: Iya.
5: Ya. Seperti itu.
3: Seperti itu ya. Baik, semoga Pak Edo sudah paham ya. Nah, kita ke Cik Guria tadi menanyakan tentang alas kaki dan aksesoris. Seperti apa sih modelnya? Mungkin pengen tahu kalau untuk kayak aksesoris di kaki ya, sepatu apa sendal yang digunakan itu seperti apa bentuknya gitu untuk pakaian adat Kaili.
5: Kalau masalah kayak cuman sendal, kita tidak ada keterikatan dengan kalau sendal. Okay. Ya kalau dulu kita yang belum ada yang mungkin 5 cm, 10 cm ya sendal mengikuti pada saat itu. Tapi yang tidak berubah adalah vinti. Jadi bukan orang lihat sendalnya, tapi dia lihat gelang kakinya. Di situ ada bintinya, itu yang
3: jadi
5: tidak boleh.
3: Jadi kalau zaman dulu memang tidak pakai alas kaki ya, karena kita ada daun pacar, bekas daun
5: oh,
3: pacar
5: iya.
3: juga ya.
5: Di sini kan semua ada daun pacar.
3: Iya, kolon tinggi.
5: Iya, kolon tinggi.
3: Yang warna merah ya, gitu. Di kaki. Ya.
5: Semua di kaki, sampai sekarang. Kemarin ponakan saya di Jakarta juga masih pakai seperti itu, full. Itu okay. Di tangan sama di kaki.
3: Jadi yang ada itu gelang kaki itu ya?
5: Gelang kaki. Okay. Ya memang iya, kita kan... Kalau dulu kan kita tidak, makanya saya bilang tidak menjadi standar, karena kita juga masih banyak tidak pakai, karena kita kan acaranya semua di dalam rumah.
3: Iya, betul.
5: Tempat duduknya, kamar, ya memang lebih banyak kita tidak pakai sendal pun, bukan sendal yang ada satu ketentuannya.
3: Iya.
5: Oke, seperti kemudian itu. Apa tadi masalah aksesoris?
3: Nah, apakah bajunya itu dia ngepas badan, pakai payet dan lain sebagainya, seperti apa? Mau digambarkan, Cek Guria ingin digambarkan.
5: Ada Dini ya, seperti yang saya pakai.
3: Agak longgar kalau yang sekarang
5: ini,
3: ya? Iya,
5: jadi itu ini namanya saya baju ngembe.
3: Oke.
5: Okay. Nah, baju jadi begini, baju adat kita itu jarang yang ngepas di badan, kecuali baju poko ya.
3: Yeah.
5: Karena baju poko itu buat anak. Masuk dewasa dan sudah dewasa, makanya dia pakai agak sedikit ketat. Kalau yang lain nggak ada. Baju Fatima juga besar, mungkin juga satu yang saya bilang tadi, baju Bora. Kalau baju Bora, salah satu baju pengantin lagi tuh, itu kalau sejarahnya itu sebenarnya itu asal dari kata borak. Borak itu makanya dia pakai pakai di kepala. Terus bajunya juga seperti itu, jadi dia tidak ngepas di badan.
3: Bukan kayak kebaya kita ya,
5: iya,
3: kan ya?
5: Gitu. Iya.
3: Kita memang tidak memperlihatkan bentuk tubuh.
5: Tidak
3: ya?
5: Memperlihatkan bentuk tubuh.
3: Oke. Apakah itu karena Islam masuk gitu, jadi ada perubahan yang terjadi gitu?
5: Kalau saya harus bicara, iya. Jadi pada abad 16 kan sudah masuk ke kita 16, 17, 18 utat-utat. Jadi pengaruh itu ada. Pengaruh itu ada. Tetapi kalau saya harus bicara sebelum peradaban, kan kita masih pakai kulit kayu.
3: Betul sekali.
5: Kita kan masih kulit kayu. Kalau payet itu kan setelah itu kan pada zaman VOC ya.
3: Iya.
5: Itu sudah mulai masuk yang namanya payet dan segala macam, dan abad-abad berikutnya. Iya,
3: pedagang-pedagang dan
5: iya, dengan pedagang-pedagang pertukaran. Terjadi pertukaran rempah-rempah dengan barang-barang yang mereka bawa,
3: kain dan lain sebagainya ya.
5: Iya.
3: Oke. Nah, mungkin ada yang mau bertanya lagi, masih kita terima ya yang pengen bergabung.
2: Ya Kak, kita buka lagi line telepon dan juga WhatsApp-nya ya, silakan. Kalau sudah ada di Palu, silakan Kak Balkis.
3: Ya, kayaknya belum ada di Palu.
2: Oke, saya buka untuk Jakarta ya.
5: Sudah pada tahu kali.
3: Di Palu kayaknya ada, kita terima.
2: Silakan, dulu. Silakan.
3: Halo, Suara Budaya Nusantara. Halo.
7: Halo, Suara Budaya Jakarta.
3: Selamat sore.
7: Selamat sore. Siang, Pak Mariana.
2: Ponova.
3: Pak Nova itu.
7: Oh, Pak Nova.
2: Ya, marah nih saya. Namanya diganti.
3: Jadi dengan siapa?
7: Dengan Aini dari Maluku Tengah.
3: Aini, Maluku. Halo Aini,
2: silakan. Ayu.
7: Ayu Maluku Tengah.
3: Oh, Ayu. Oke, baik. Terlihat saya kok aneh.
2: Satu sama ya.
7: Iya. Saya mau langsung ke Ibu narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Ayu.
3: Iya, di Maluku.
5: Di Maluku. Aduh, Maluku.
3: Silakan.
5: Jauh.
7: Iya, tadi Maluku tengah Pulau Seram.
5: Iya.
7: Saya mau menanyakan ya tentang baju kaili dan ada aturan-aturannya. Tapi banyak saat ini kan di desainer gitu ya. Di mana baju-baju adat kayak kita di Sulawesi Tenggara, baju adatnya banyak dirubah gitu ya dari bentuk semula. Kayak banyak apa ya? Era modern gitu. Terus yeah. Bagaimana dengan baju adat kaili gitu? Apakah memang harus bebas berkarya tapi jangan lupa akar dari simbolis baju adat kaili tersebut itu seperti apa itu, Ibu? Terima kasih. Selamat pagi dan juga buat di proses perempatan Palu.
2: Iya, Kak Ayu. Kayaknya hanya bisa satu pertanyaan lagi. Silakan langsung dijawab.
3: Tinggal Ayu ya.
2: Iya.
3: Silakan Ibu Dokter.
5: Iya. Saya kira tidak jauh berbeda, karena kita di Indonesia itu semua terjadi pergeseran seperti itu, karena peradaban berjalan. Yeah. Kita harus tetap punya pakem, seperti yang saya sampaikan tadi, punya pakem. Jadi kalau ada pengembangan, jadi makanya kita ada yang namanya pelestarian, terus kita juga ada yang namanya pengembangan. Mm-hmm. Kemudian kita ada memang yang ya, kalau pelestarian berarti kita melestarikan yang ada. Mm-hmm. Jadi kita jangan keluar dari pakem.
3: Okay.
5: Kemudian kalau kita ada pengembangan, mm-hmm, yang apalagi kalau orang udah fashion.
3: Yeah.
5: Fashion, yeah, kan dia pasti menyampaikan seperti ini, bahwa ini terinspirasi dari baju ini.
3: Yeah.
5: Nah, akhirnya orang lain mengikuti. Jadi kita tidak bisa apa ya, tetapi paling tidak masyarakat tahu bahwa yang asli itu seperti ini.
3: Oke.
5: Okay. Nah, itu Mbak Ayu. Memang ini satu PR ya, karena begini, budaya ini adalah satu kekuatan atau satu, okay, penguatan buat kita berbangsa, bernegara.
3: Baik.
5: Jadi memang kita juga harus berani menyampaikan bahwa pakemnya ini, yang pengembangannya yang ini.
3: Oke, okay,
5: seperti ini. Jadi kita harus punya keberanian untuk menyatakan itu.
3: Baik, Bu Dokter.
5: Baik. Ya, ya.
3: Waktunya singkat banget. Aduh ya Allah, ini sudah di penghujung banget. Terima kasih banyak Bu Dokter ya. Tadinya mau disimpulkan dari awal sampai akhir, tapi udah di menit 57. Terima kasih banyak. Kita sudah dapat edukasinya, kita sudah dapat intisarinya. Terima kasih Bu Dokter, terima kasih ya, Kak Balkis.
8: Terima kasih.
3: Salam sehat, salam bahagia. Jangan lupa mampir ke Jakarta ya, kalau ke Jakarta. Ya. Baik, selamat sore. Assalamualaikum.
8: Selamat sore. Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abang Po, Nyapa Be, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Palu dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik dari SMK 39. Terima kasih buat SMK Muhammadiyah, Dipa, dan semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Ayem Po Nopa mengakhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara, hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Pop Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan meminta maaf kepada warga atas terganggunya fasilitas Seawater Reverse Osmosis atau SWRO yang menjadi akses air bersih masyarakat kepulauan kemarin. Gangguan ini berdampak pada layanan penyediaan air bersih bagi warga di sejumlah wilayah Kepulauan Seribu. Fajar menyampaikan permohonan maaf sekaligus melakukan sosialisasi sistem penyediaan air minum atau SPAM sebagai upaya menjamin kebutuhan air bersih masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu terus mengupayakan penanganan agar layanan air bersih kembali berjalan optimal.

0: Kita beralih ke berita lainnya. Lebih dari 3.000 pelajar dari tingkat TK hingga SMA sederajat mengikuti pawai karnaval UT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Lok Sumawe, Aceh, Selasa kemarin. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Lok Sumawe, Taruna Putra Satya, mengatakan pawai diikuti 58 TK, 64 SD atau MIN, 24 SMP, serta 25 SMA MA SMK. Para peserta mengenakan pakaian adat Nusantara dan kostum berbagai profesi dengan rute dari lapangan Iroh menuju Darussalam hingga Jalan Merdeka dan kembali ke lapangan Hirong. Menurut Taruna Putra Satya, kegiatan ini menjadi sarana hiburan sekaligus menumbuhkan kreativitas nasionalisme, persatuan dan kecintaan pelajar terhadap budaya Indonesia. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Sanapanaga, selamat siang menjelang sore untuk Dun Sanapanaga di mana saja berada. Tentunya balik ke program RRI Padang Jo Program Budaya Hidup Sehat. Karena tadi selama satu jam ala kita dengarkan siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara untuk hari kini ke Dun Sanapanaga. Baik, kita akan berbagi informasi seputaran kesehatan untuk Dun Sanapanaga. Tapi sebelum kita berbagi informasi, kita kecil lagu Minang dari Dedevis, Rintik Hujan.

0: Baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya sen tuker si sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
4: Dari tadi buang kertas terus?
5: Salah terus nih aku ngeprintnya.
4: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
5: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
4: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
5: Pasti lama lah.
4: Nah, itu kamu tahu.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,4 MHz perempat RRI Padang Sumatera Budaya, Sumatera Barat dan Sana Padanga. Silent Walking Eko menjadi salah satu tren populer di media sosial dan banyak dicubo oleh generasi muda dan Sana Padanga. Sesuai jenamonyo, Silent Walking artinya berjalan kaki tanpa distraksi apapun, indah sambil mendengarkan musik, podcast atau mengobrol hanya dun sana pandanga, langkah kaki dun sana pandanga jo suasana sekitar. Sekilas aktivitas itu mungkin tak terlihat sederhana, namun itu justru dalam kesederhanaan itulah manfaat kadang bisa dirasakan. Jadi saat kita berjalan tanpa menggunakan suara, tubuh ko jo pikiran kita mendapatkan kesempatan untuk lebih rileks dun sana pandanga. Jadi ada beberapa orang bahkan mengaku yo jo silent walking jadi lebih bahagia, lebih tenang, jo mampu berpikir lebih jernih setelah rutin melakukannya. Dilansir dari Farewell Healthy, meski penelitian khusus mengenai silent walking ko masih tabate, manfaatnya mirip ana jo praktik mindful walking atau meditasi berjalan. Jadi aktivitas iko diyakini dapat mengurangi stres, meningkatkan fungsi otak hingga memberi efek positif pada kesejahteraan mental secara keseluruhan. Gitu dun sana pandangnya. Boleh dicoba dun sana pandangnya. Berjalan kaki tanpa mendengarkan musik atau apapun dun sana pandangnya, obrolan hanya kita berjalan, langkah kaki kita perhatikan jo suasana sekitar kita dun sana pandangnya. Dan itu sangat banyak dampak positifnya yang bisa kita tarimo. Boleh untuk kesehatan mental dun sana pandangnya. Baik, kita akan masih berbagi informasi seputaran kesehatan untuk dun sana pandangnya. Tapi sebelum itu kita kece lagu Minang dari Dabi, dulu baduo kini tinggal seorang.

merupakan bentuk upacara menolak bala dengan memanjatkan doa serta puji-pujian pada Yang Maha Kuasa dan dilanjutkan dengan makan bersama yang dilakukan oleh seluruh masyarakat. Tradisi ini merupakan bentuk upacara keagamaan yang dilakukan dengan maksud untuk menghindari dari mara bahaya yang akan terjadi. Keadaan tersebut sangat berkaitan erat dengan kepercayaan manusia dalam berbagai kebudayaan di dunia gaib yang didiami oleh berbagai makhluk dan kekuatan yang tidak dapat dikuasai oleh manusia dengan cara-cara biasa. Terdapat dua jenis makaru yang ada di Minangkabau, yaitu makaru ketek atau makaru kecil yang terbagi pula dalam dua jenis, yaitu makaru tiok tanjuan atau makaru tiap bukit, serta makaru empat penjuru. Setelah makaru ketek, dilaksanakan makaru gadang atau makaru besar oleh seluruh masyarakat desa atau

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar nggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya? Doyan liatin HP pas jam kerja, mau?
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padaga. Nama vlogging merupakan gabungan dari kata jogging, joke atau Swedia vlog up dan artinya memungut sampah. Jadi vlogging kok menjadi salah satu gerakan gaya hidup berkelanjutan yang pertama kali populer di Swedia. Jadi aktivitas iko memadukan olahraga ringan seperti jogging, aksinya atau menjaga lingkungan gitu dan sana padanya. Sambil berlari para peserta itu bisa juga mengumpulkan sampah dan ditemukan di sepanjang jalan gitu dan sana padanya. Dan tentunya di Sana Padanga, vlogging ko mengajak kita untuk lebih peka terhadap kondisi bumi sambil tetap fokus pada target kesehatan pribadi kita. Tidak perlu peralatan mahal, kita hanya membutuhkan sepatu lari dan nyaman jo sebuah kantong sampah di Sana Padanga. Dan tentunya di Sana Padanga, bah vlogging ko dianggap lebih baik daripada sekedar berlari tanpa arah. Jawabannya terletak pada variasi gerakan yang kita lakukan secara indah sadar selama aktivitas berlangsung gitu dan cara pandangnya. Kita bisa mencari sampah plastik atau botol kosong, kita indah hanya berhenti taruh berlari, melainkan melakukan gerakan fungsional yang sangat bermanfaat bagi otot dan aktivitas. Iko memberikan sensasi latihan interval, namun jantung bekerja secara optimal, jauh otot tubuh kita menjadi lebih aktif, bekerja dibandingkan hanya melangkah secara statis gitu dan sana pandangnya. Jadi memang banyak manfaatnya kita melakukan vlogging. Itu berolahraga sambil membersihkan lingkungan gitu dan sana padanya mengutip sampah nana ado di jalan yang kita cari gitu dan sana padanya yo. Dan tentunya informasi kesehatan iko kita kutip dari female.com dan berikut kita akan masih lanjut mendengarkan beberapa lagu-lagu berminang berikut sampai ke jam 5 balik waktu Indonesia Barat.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nipps berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nipps membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nipps kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nipps meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Beb, masih 2 jam lagi nih. Kita check-in online-nya di sini dulu aja yuk.
2: Oke, baby.
1: Nah, kalau gini kan enak, Beb. Bisa santai-santai dulu.
2: Ya, baby, ini kita duduknya jauhan.
1: Oh, gampang. Tinggal minta yang duduk sebelah kamu tukeran sama aku aja.
2: Beb, aku nggak apa-apa kok. Kita duduknya jauhan dulu. Tukeran duduk di pesawat tanpa sepengetahuan awak pesawat bisa bahaya banget, baby. Pesawat bisa nggak seimbang beratnya. Bahkan sampai mendarat darurat. Yang lebih penting lagi, nomor kursi kita adalah salah satu alat bantu proses identifikasi. Kalau-kalau, duh, amit-amit deh. Pesawatnya jatuh. Lagian, kamu gak perlu khawatir walau kita duduknya jauhan. Yang penting, hati kita gak bakal jauhan.
1: Oh, baby.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sakile, pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Dunsana Padanga Kepulau Dinas Sosial Kota Padang Eri Senjaya mengatakan status sebagai keluarga penerima manfaat atau KPN pada tahun 2026 indah otomatis membue seseorang tetap tercatat sebagai penerima bansos pada tahun berikutnya. Karena itu seluruh masyarakat yang merasa memenuhi kriteria tetap diminta melakukan pendaftaran melalui portal Perlinsos. Menurut Eri, data yang dihimpun melalui portal Perlinsos nantinya menjadi salah satu bahan acuan pemerintah pusat dalam menentukan penerima bansos 2027. Data tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah memastikan penyaluran bantuan labih tepi sasaran. Eri menyebutkan pula hingga kini ko sebanyak 103.000 lebih kepala keluarga di Kota Padang telah terdaftar dalam portal Perlinsos. Jumlah tersebut baru mencapai sekitar 34% dari total sasaran sekitar 303.000 KK. Informasi selanjutnya, Dunsana Padanga, pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui BPBD Sumatera Barat terima himpun bantuan makanan rendang untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, NTT. Hingga kini sekitar 1,4 ton rendang ala takumpua dari OPD job bantuan masih dibuka bagi masyarakat NGO, BUMD, hingga BUMN. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena pengumpulan bantuan masih dibuka hingga proses pengemasan dilakukan. Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Barat Era Sukma Munaf mengatakan bantuan antar kumpulan sementara berasal dari organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah provinsi. BPBD menargetkan total rendang yang dihimpun mencapai 1,5 ton.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Pro4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Rinsana Pandangan, sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito.
2: Pro4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarapadanga. Kita gini ko masuk ke program Dendang Dangdut Bagoyang kita. Di sesi yang pertama ko kita akan berbagi informasi dulu. Salat Sarato kita mendengarkan beberapa lagu-lagu dangdut untuk dan Sarapadanga. Dan beko di sesi yang kedua di jam 6 baleh sampai jam 7 baleh baru bisa dan Sarapadanga ikut bergabung di sore hari ini kok di lan teleponnya Pram PRRI Padang dan Sarapadanga yo. Beko kita akan berbagi informasi untuk adun Sarapadanga dan kita informasikan pulo waktu sholat asar kita beko masuk pada jam 5 balik lewai ampe 13 mini waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu kita masih dengarkan beberapa lagu dangdut berikut dan Sarapadanga dari Rido Roma menunggu.

0: Mulunya jalo diserahkan elah kulari nambah palun mulunya kato ambo sampaikan menyusun jari di tampu. Singkara di sandiang baka bacamin koto pilih yang sambah memulai dari pangka adik pusaku menjadi.
1: Panitahan Minangkabau adalah warisan budaya lisan yang berisi petuah dan nasihat penuh makna. Disampaikan dengan bahasa kiasan, panitahan mengajarkan sopan santun, etika, serta falsafah hidup masyarakat Minangkabau. Ia bukan hanya rangkaian kata indah, akan tetapi sesungguhnya adalah panduan moral, sosial, dan spiritual dari nenek moyang orang Minangkabau untuk anak kemenakannya yang relevan sepanjang masa. Namun seiring waktu, panitahan mulai dirasakan asing oleh generasi pelanjut Minangkabau hari ini. Untuk menjawab tantangan ini, Pro 4 RRI Padang hadir dengan program Menjago Adat Jopanitahan. Setiap hari Jumat minggu pertama dan minggu ketiga dari jam 20 waktu Indonesia Barat hingga 21 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidang panitahan. Anda juga dapat berinteraksi melalui 0751-812-414 atau 0811-66-09240. Menjago Adat Jopanitahan, mengumpulkan mentasera, panjapui yutang lamo.
2: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber. But

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: lo.

0: dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sana pandangnya jangan minta sabar ku iko dari Novi Ailah dun sana pandangnya tentunya dun sana pandangnya setiap manusia ku pasti aduk kesabaran yang sangat kadang dun sana pandangnya jadi kesannya orang ku diam inde membalik apa yang didapekannya itu jangan diuji kesabarannya kalau lah lalape kesabarannya tuh kalua dari A sampai Z dun sana pandangan ceritonya tuh jadi jangan dipancam-pancam dun sana pandangan yo apalagi kalau soalnya orang kok nanak co ceria tasanyum ramah tapi kalau diuji untuk kesabar untuk kesabarannya untuk memberangannya itu agak susah gitu dun sana pandangnya jadi jangan sampai dun sana pandangnya yuk dan tentunya dun sana pandangnya lagu Jan Minta Sabarku dari Novi Ailako tentunya menceritakan yo puncak kelelahan mental seseorang dalam mengadoi kepahitan hidup rumah tangga. Nah lagu ko adalah kisah nyata tentang batas kesabaran manusia ketika termeneru disakiti hingga akhirnya meminta bapisah demi kewarasan diri. Itulah dun sana pandangnya hidui. Aduh aja sandiwaranya aduh sih. Tapi nebak aduh sana pandangnya kalau seandainya dapat ujian seperti iko. Nah berarti Allah ko menaikkan derajat kita gitu dun sana pandangnya. Jadi diuji kesabaran awak kalau seandainya tidak sabar. Nah itulah wah harus sabar sih. Wala dun sana pandangnya kita masih mendengarkan beberapa lagu dangdut di sore kini ko. Sebelum itu kita informasikan balik waktu sholat asar kita beko masuk pada jam 5 balik lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu kita ke cek lagu dangdut dari Bunda Rita Sugiarto hanya kamu.

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Emang susah sih olahraga tiap hari, secara kesibukan banyak banget. Tapi jangan salah, jalan kaki bisa bikin kita sehat juga loh. Lakukan 3 kali 40 menit dalam seminggu bisa melindungi otak. 30 menit sehari bisa mengurangi depresi 36%. Sedangkan 60 menit sehari bisa memangkas obesitas. Jadi nggak ada alasan lagi buat nggak olahraga setiap hari.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pro4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Ibu Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: Mahalidi, bawa dia kembali. Pop Indonesia kategori putra.
1: 4 RRI Padang. Suara budaya Sumatera Barat. Sumatera.

0: Tabasakile, pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sarana Pandaga Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Padang kini membuka layanan bantuan pengangkutan sampah rumah tangga masyarakat dalam jumlah nan banyak. Dalam program Halo RRI Kapatang, warga menanyakan mekanisme pengangkutan sampah rumah tangga dalam jumlah nan banyak. Menanggapi hal tersebut, DLH Kota Padang menjelaskan masyarakat dapat meminta bantuan melalui LPS Tadake atau Kelurahan Satampe. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Jo Keberasian DLH Kota Padang, Luksani mengatakan, layanan tersebut dapat digunakan untuk mengangkut sampah hasil gotong royong maupun sampah berukuran gadang. Di antaranya berupa kayu, dahan, serta sampah lain, namun membutuhkan armada khusus. Menurut Luksani, masyarakat cukup menyampaikan permintaan kepada LPS terdekat atau pihak kelurahan. Jika armada Nanta Sadio tidak mampu mengangkut sampah tersebut, DLH Kota Padang dapat membantu jo armada, jo personil. Informasi selanjutnya Dun Sarana Pandaga, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tarik berupaya untuk mempakue kapasitas pelaku UMKM pasca bencana jo menggelar pelatihan AKE Adekem Skill Up Lem. Pelatihan ikut digelar di Hall Inspektorat Padang Pariaman Kapatang. Iku merupakan karajo samojo Kementerian Ekonomi Kreatif Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Pelatihan dilaksanakan sebagai langkah nyato mempakue kapasitas pelaku UMKM jo ekonomi kreatif dalam menghadapi era digital. Melalui pelatihan tersebut, para peserta dibekali pengetahuan tentang pemasaran digital, tren ekonomi kreatif, hingga strategi mempromosikan produk agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Hendra Aswara dalam sambutannya menyampaikan bahwasanya program Iko menjadi bagian dari upaya mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana sekaligus mendorong UMKM agar lebih semakin inovatif, berdaya saing jo siap menembus pasar nasional maupun global.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sanak Padaga. Kita masuk di sesi K2.

0: Halo, selamat sore. Assalamualaikum, Dendang Dangdut. Bagoyang kito ajo, jangan dibalik-balik. Apa kabar ajo? Iyo, baka. Apa kabar ajo, sehat? Alhamdulillah. Rumah-rumah saya, ala mandi ajo, ala makan. Ala cimlan cepulu. Antalai. Jadi, bayaklah. Ajo, iko ada beberapa lagu dangdut yang bisa ada ajo pilih. Kita sabain dulu deh. Aduh, takdir dari Evita Mala. Kalau aku kan takdir sih jadi ya, bul. Main capek sih awak. Boleh. Iyo. Betul banget. Jadi boleh aja. Lanjut salam-salamnya.
1: Salam dari petugas.
0: Jadi terima kasih aja. Jadi iyo.
1: Oh, apa bu yang terpaksa kita berminat Mama Biwa.
0: Iyo, jadi aja.
1: Diana,
0: Panuh. Iyo, tuh selai.
1: Ibu Ilis.
0: Oke, siya.
1: Awak dipakai doang.
0: Jadi, aja, Bang Tommy.
1: Kita buku sini awak.
0: Baya, aja, siya.
1: Mana tak kawan awak, kita salam jalan.
0: Salam saya sadolahnya, aja.
1: Iya
0: lah, Baiklah, terima kasih aja
1: yo.
0: Baya dan sarang pananga ado ajo sate pe melawe di Kampung Kalawi dan sarang pananga silakan nangka bagabong di line telepon kita di 0751 812-41 kita coba tarimo penelpon barikunya Bali ya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum, Dendang Dangdut. Baiklah, ada Pak Nur Tanjung di Lubek. Pak Nur, nio lagu dangdut Yama, Pak Nur?
2: Tadi ya.
0: Tadi baru nomor 2 nak. Baiklah, kita sabu yang balik ya Pak Nur yo.
2: Ada laki-laki ini.
0: Nan laki-laki, baik ada dari Sule dan Uci Sucita, Perjalanan Cinta. Kalau aku kaya, nah dua sajonyo Pandora penyanyi laki-laki ku ha.
2: Oh, dua sajonyo.
0: Yo salah banyo padusi adalah penyanyi Pak Nol.
2: Iya, pilihan salah satu tadi.
0: Salah satu kalau aku kaya.
2: Kemarang lah.
0: Cici-cici tahu orang lah Pak Nol.
2: Iya.
0: Jadi silakan Pak Nur salam-salamnyo.
2: Salamnyo untuk diri keluarga dulu kan.
0: Jadi terima kasih Pak Nur.
2: Mudah-mudahan selalu.
0: Amin.
2: Perfect, ilal dan berkah.
0: Amin. Terima kasih doanya Pak Nur. Sudah
2: tuan nak jadi anak yang saleh ha. Amin. Berbakti pada kedua orang tua.
0: Amin. Terima kasih doanya Pak Nur.
2: Sudah tuan tu ajo tadi kan. Tambah dia nyo cik.
0: Bagi dotomi
2: kan.
0: Bagi dotomi.
2: Sudah tu. Bunda Queen, iyo Bunda Queen ya.
0: Iyo Bunda Queen.
2: Bunda Queen sudah tu Diana, Bulan, Putri Tanjuang.
0: Jadi.
2: Mama dan Najwa. Siapa di Lubuk Lintah?
0: Lubuk Lintah ada Mbak Yul.
2: Mbak Yul ya. Mbak Yul.
0: Jadi.
2: Sudah tuang Kurajo Kacik. Malin Sampono.
0: Jadi.
2: Putra Teluk Sembilan ya emaknya. Roni Cenego. Putri Sekumbang.
0: Iyo.
2: Roni Jambak. Citro.
0: Kita bungkir apa bisa.
2: Dan Bujang Paibo. Bujang Tarusan.
0: Baik, kita bungku rapi saja salam-salamnya Mbak Yu. Pak Nur.
2: Tanjuang sadoya.
0: Baiklah, siap. Sama-sama Pak Nur.
2: Mudah-mudahan diri sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Baiklah, terima kasih Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Nur Tanjuang di Lubek Dun Sarang Padanya. Kita coba terima penelpon selanjutnya dulu. Halo, selamat sore. Assalamualaikum, Dendang Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang gitu.
0: Iyo, ada Mbak Yu.
3: Aku yang bermasalah waktu itu.
0: Oke, jadilah. Baiklah, Mbak Yul, kabarnya sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat Mbak Yul yo.
3: Inilah cega.
0: Alhamdulillah. Baiklah Mbak Yul, itu ada beberapa lagu dangdut. Nah, kita sabain jadi dulu ya Mbak Yul yo. Aduh, hati yang patah dari Elvis Sukaisi. Hujan dari Eri.

0: Susan, memandangmu dari Via Valen, kunci surga dari Wawa Marisa, sudah cukup sudah dari Zaskia Gotik, doa sepertiga malam dari Kori, dan perjalanan cinta dari Sule dan Uci Sucita.
1: Yang benar yang patah lah, gimana
0: hati
1: lagunya tuh?
0: Ti yang patah, baik gedebak gedebu. Baiklah, boleh Mbak Yu, salam-salamnya dulu silakan.
1: Kalau memang bagus nyanyi itu kan untuk buat pelajaran bagi kita tuh.
0: Iya betul Mbak Yul.
1: Salam untuk diri keluarga, semoga selalu panjang umur, bakal marah sakit.
0: Amin, terima kasih doanya Mbak Yul.
1: Di Taruko sekeluarga, Pak Biar sampai sekeluarga.
0: Jadi
1: bagi Dotomi sama apa Cicitinya.
0: Cicity di Mentawai.
1: Orang Malaysia kali ya, apa Bang Tomi kong?
0: Mungkin Mbak Yul. Mungkin orang rumahnya orang Malaysia.
1: Pakai Cik Siti kan?
0: Cik Siti, namanya Siti Aisyah mungkin ya.
1: Oh, orang Melayu.
0: Orang
1: itu
0: Melayu.
1: Salam tuh apa tadi?
0: Pak Nur.
1: Iya Pak Nur.
0: Pak Nur.
1: Aja piala lala mulu nak tersalamnya. Karena lu boleh jo. Mbak Ale.
0: Jadi.
1: Iya
0: tuh Pak.
1: Nah, salam tuh Bunda Queen. Bunda.
0: Jadi.
1: Ada Diana Julita, Micadi Bone.
0: Jadi Mbak Yu.
1: Terus ada yang di Minahasa, Pak Tajudin. Yang di Kuala Lumpur. Pokoknya disalamin
0: sadolahnya
1: tanpa terkecuali.
0: Baiklah Mbak Yu. Sama-sama Mbak Yu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mbak Yu di Lubuk Lintah Dun Sana Padanga. Dan kita akan jeda dulu Dun Sana Padanga. Jadi nangka begabung silakan saja Beko di sesi berikutnya. Karena ada masih beberapa lagu dangdut yang nak tinggal Dun Sana Padanga pilih. Jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di 92,4 Mega Hertz.

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Yodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: Mahal ini, bawa dia kembali. Pop Indonesia kategori putra. Ishak Octavian, seharusnya aku. Tito Aditya, lelah hati. Tulus, teh hijau. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian, alamak. Wijaya 80, terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, kau. Mike Mohede, terbaik. Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir-kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
1: Bu, Bali wortel 2.000 ya Bu.
2: Yap.
1: Tuh tomat 3.000, timun 2.000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5.000 piti. Atau bayam sekabe ibu.
2: Jadi aku nyedia totalnya sampai 25.500.
1: Aku bu baliknya 50.500 lah ibu.
2: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
1: Santai ya bu.
2: Nggak ada piti ketek dia.
1: Oh iya bu.
2: Aku nyo scan barcode selah.
1: Wih canggih bu ma.
2: Iyalah dia. Kalau ada nang simple manga wak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Rompat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Kita masuk di sesi terakhir, jadi silakan untuk adun sarang pandangan yang bergabung di program Dendang Dangdut Bago yang kita di sore hari ini. Baik, kita coba terima penelpon berikutnya dulu dan sarang pandangan. Halo, selamat sore Dendang Dangdut. Oke, ada Ica di Bone yang jauh di sana. Halo Ica, gimana kabarnya?
1: Nggak, sehat? Kenapa kecil banget suaranya?
0: Udah gede nih suaraku nih, Ica.
1: Iya. Aku nih full teleponnya, volumenya full.
0: Volumenya udah full, aku sudah full juga nih, Ica.
1: Aku kabarnya baik, di sini masih panas.
0: Panas, sama dan sama.
1: Sama ya. Kan kecil banget.
0: Kecil sekali ini suaraku, Ica. Oke. Baik deh, Ica di Bone. Ini ada beberapa
1: sudah
0: lagu.
1: Bagus.
0: Sudah bagus ya. Ica ini
1: lagi,
0: ada
1: lagi.
0: Nah, sudah bagus Ica. Baiklah Ica, ini ada beberapa ya, lagu apa? Dangdut. Ada Hujan dari Eri Susan, Memandangmu dari Via Valen, Kunci Surga dari Wawa Marisa, Sudah Cukup Sudah dari Zaskia Gotik, Doa Sepertiga
1: Malam.
0: Jangan aja
1: deh ke hujan.
0: Hujan.
1: Meskipun di sini panas gitu, bisa kasih hujan aja.
0: Amin ya.
1: Kebetulan nanti malam hujan.
0: Iya, mana tahu kan ya. Amin ya. Semoga sana hujan ya. Oke, okay, deh boleh Ica, salam-salamin.
1: Apa itu kawan? Allah. Kalau itu apa sih Allah? Sudah.
0: Allah sudah. Iya.
1: Oh, kalau... Mm-hmm. Oh, Allah itu sudah.
0: Iya.
1: Ada terlagunya kah? Allah dan tutu imato jotaling.
0: Ada, itu ada. Tapi aku lupa judul lagunya apa. Ada tuh Ica, boleh. Ntar malam boleh ikut gabung aja, nanti request aja sama yang dinas malam. Ntar ada Kak Ana itu.
1: Kak Ana, kalau Kak Ana teleponnya WA terus yang diangkat.
0: Enggak, ntar kita kode. Baiklah.
1: Telepon, ini kayak dimatikan.
0: Okay.
1: Salam ya Kak.
0: Boleh
1: buat,
0: silakan.
1: Kemudian sudah telepon belum sih sama Dian?
0: Belum. Belum sih Ica.
1: Siapa lagi Mbak Yu?
0: Mbak Yu.
1: Nah, siapa itu? Bapak-bapak siapa?
0: Ada Ajo Piala.
1: Satu lagi.
0: Iya, ada Pak Nur ya? Iya.
1: Selamat sore aja Bunda Queen juga, pokoknya semuanya yang selalu berkumpul di perempat padang.
0: Oke.
1: Selamat sore juga, Sabirin juga selamat tugas sampai selesai ya.
0: Oke, siap Ica, terima kasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ica di Bone dun sana pandangnya. Itu yang jauh di sana, dekat di hati kita dun sana pandangnya ya. Baik, kita coba terima penerbangan berikutnya dulu. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Josia kodun sana pandangnya.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aduh Pak Buyang Tapai di Ayah Paca. Baik, Pak kabarnya Pak, le sehat.
2: Alhamdulillah, sehat
0: kasih bawa. Alhamdulillah kalau sehat.
2: Selalunya sehat.
0: Baik, alhamdulillah kalau seperti itu. Ini lagu dangdut yang apa, Buyang?
2: Biasa lagu apa-apa, Cek.
0: Apa-apa, bayalah. Kunci Surga, Pak Atu, Pak. Itu saya. Jadilah. Baik, ya. Boleh salam-salamnya dulu, silakan Pak Buyung. Terima kasih, Pak. Jadi.
2: Atau andalan masa depan, Mak.
0: Betul, Ban. lanjut, Pak, salamnya.
2: Nana, semoga lancar operasinya.
0: Amin.
2: Cepat sembuh. Bisa gabung lagi di perempat RRI Padang.
0: Jadi. Baiklah.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Buyang Tapai di Ayah Pacah dan sana pandangnya. Kita coba penelpon terakhir kita dulu di sore hari ini. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
3: No. Selamat sore, buku yang gitu.
0: Okay. Iyo, Bang Tommy.
3: Iyo, Re.
0: Nah, di Mentawai. Boleh katakan dulu volume radio, Bang.
3: Alah, Re.
0: Alah, bakabah, Bang Tommy di Pulau Mentawai.
3: Oh, segepan aku, Ria.
0: Alhamdulillah, segena, Bang. Jadilah, kalau segen, yo lagu dangdutnya mah, kok, Bang Tommy.
3: Orang tadi memandangmu tu.
0: Memandangmu Siti ya.
3: Apa kau pandang-pandangin kau?
0: Ya ancak lah pada memandang orang. Kena boleh ada ancak memandang yang sudah halal kan. Boleh Bang Tommy, salam-salamnya dulu silakan.
3: Yang pertama itu diri dulu.
0: Jadi terima kasih Bang.
3: Nah, sama juga. Sehat keluarga ya.
0: Amin, terima kasih doanya Bang.
3: Ya, Jatuh, Bayul, Diana, Bulan, jadi, Nana,
0: iya.
3: Pak Nur, ya, pembuluh tadi, Roni, spesial untuk kakak Bang Diri.
0: Ajo piala.
3: Iya, kakak Bali.
0: Nyai kakak Bang, okelah. Jadilah Bang Tommy.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama Bang Tommy.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tommy di Pagai Mentawai Dun Sanapananya. Baiklah, kita akan akhiri Dun Sanapananya program Dendang Dangdut, Bu. Dendang Dangdut bagoyang kita. Untuk hari kini ke Dun Sanapananya. Terima kasih Nanala bergabung dan mohon maaf nangka bagoyang. Kamu tidak bisa balik. Kita tarik mau teleponnya karena kita dibatasi oleh waktu dan sana pandangnya. Tapi jangan tebak hati karena setiap sore itu selalu ada program Dendang Dangdut dan lagu-lagunya ala disadikan oleh MD kita yang kece. Tinggal dan sana pandangnya pilih ya. Gitu di sana pandangnya. Yo, baiklah jangan kemana-mana dan sana pandangnya. Baiklah di jam 7 balik kita akan beralih ke program Kulilang Nagari. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92.4 MHz.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Panasnya. Minum dulu ah. Lagi deh.
2: Loh, kok dibuang, Bu?
1: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
2: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
1: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
2: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping ibu.
3: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
5: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Weekend Dendang Dangdut hari ini.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
0: Kabasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Dun sanang padangnya pemerintah Kota Padang mampakue dukungan bagi atlet penyandang disabilitas dan akan membawa nama daerah di tingkat nasional. Sebanyak 10 atlet asal Kota Padang dipastikan mampakue kontingen Sumatera Barat pada Pekan Special Olympic Nasional atau Pesonas Duo 2026 di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pada 3 Bali sampai 8 Bali Oktober 2026. Dukungan tak sampai disampaikan Wali Kota Padang Fadli Amran saat menerima audiensi orang tua para atlet di kediaman resmi Wali Kota Padang. Menurut Fadli, keikutsertaan atlet Padang di ajang nasional tasabuh bukan sekedar kompetisi, tetapi juga kesempatan untuk menunjukkan bahwasanya Satyo Talenta memiliki ruang nan samo untuk berkembang juga berprestasi. Ini pun berpesan agar para atlet tampil percaya diri dan memberikan kemampuan terbaik selama pertandingan. Informasi selanjutnya dun sanang padanga, Kota Paekumbuah memboyong 2 penghargaan pada kompetisi Inovasi Teknologi Tape Guno atau TTG tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2026. Penghargaan tasabuh diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Fasko Rusaimi saat momen upacara penurunan bendera merah putih HUT ke-81 Republik Indonesia di Padang. Paekumbuah meraih juara duo kategori TTG melalui inovasi alat pendeteksi kualitas makanan jauh minuman portable karya SMP Islam Raudatul Jannah. Sementara kategori TTG unggulan meraih juara 3 melalui inovasi alat pemantau hama berbasis sensor Savior karya SMA Boarding School Raudatul Jannah. Wali Kota Paekumbuah Zulmaita Bararo deretan inovasi nan lahir dari para pelajar tasabuy dapat tarui dikembangkan di tengah masyarakat. Kreativitas generasi muda menurutnya harus tarui dipacu tanpa batas demi kemajuan daerah.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: kau pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah.
2: Pia.
1: Oh, you, Pia. Apa sabar lu nama lupu kau, ha? Kawanan nama bisa di menukan rial kau ke rupiah, ha?
0: Jadi Makkah money changer, wak yo.
1: Manga lo harus ke money changer banget.
0: Iya, kalau kamu nuka falas tu, awak harus ketampik nan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau kakufa BB alias money changer nan berizin, mak. Karena lo diupiak, mak adik capek banget, mak menukan piti rial tu. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Manga lo awak ke mama enggakan matu uang murang, pi. Awak orang Indonesia, tu bangga awak jurupiah.
3: Kalau ndak awak nan bangga jurupiah, kok enggak sial.
0: Iyo pulu tuh, mak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Mengenal hasanah budaya Indonesia.
6: Indonesia. Inilah Indonesiaku.
5: Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.
7: Dan Krabby Patty terbuat dari...
8: Wandi, ini TV-nya masih ditonton gak sih? Kalau gak dimatiin lah. Ah, ini juga lampu kamar mandi masih hidup aja. Habis dari kamar mandi nih, dimatiin lampunya.
9: Di sini ya, lagi ada ipet.
8: Nah, ini juga, komputer masih aja nyala.
10: Duh, bapak ini cerewet banget sih, Pak. Lupa matiinnya, Pak.
8: Ya makanya harus dibiasain, Di. Kita harus hemat listrik. Karena kalau kita boros listrik, bisa jadi pemborosan sumber daya energi. Ketika kita terlalu sering dan berlebihan menggunakan listrik, terutama lewat sumber daya bahan bakar fosil, seperti batu bara, sumber daya ini akan habis secara perlahan-lahan, Di. Sementara cadangan energi ini penting untuk masa depan. Dan ketidakseimbangan antara konsumsi serta produksi energi bisa jadi masalah yang serius.
10: Ya elah bapak, panjang-panjang banget. Bilang aja ntar kalau bayar listrik mahal uang bapak jadi boros.
8: Duh, kamu tahu aja.
11: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
12: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
11: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
12: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
11: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
12: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
13: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sanapadaga. Selamat sore untuk Adun Sanapadaga di mana saja berada. Sore hari kini ko kita akan bakuliliang nagari ka Kota Batu Sangkar Dun Sanapadaga yo. Jadi Batu Sangkar ibu kota Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat terkenal jo wisata budaya jo sejarah Minangkabau Dun Sanapadaga. Banyak beberapa tempat-tempat wisata sejarah jo budaya yang mungkin pernah bakunjung atau nan alun bakunjung gitu Dun Sanapadaga. Karena di Batu Sangkar ko ada wisata sejarah jo budayanya seperti Istana Basa Pagoruyung, iko istana adat Minangkabau na megah yo, jo arsitektur rumah gadang, jo koleksi pakaian adatnya. Kemudian ada pulau benteng Van der Capellen, iko benteng pertahanan kolonial Belanda di pusat kota Batu Sangkar. Sasudah tu ada Batu Batikam, itu situs batu lubang di Salo nan Sarai jo carito legenda adat Minangkabau. Kemudian ada pulau batu angke-angke, itu batu keramat di limo kaum dan dipercaya bisa meramal nasib saya diangke gitu Dun Sanapadaga. Dan seperti informasi lainnya, beko kita akan berbagi informasi balik ya, setelah cek lagu, cek informasi berikut Dun Sanapadaga.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Padangnya. Kita lanjut Bali ya, berbagai informasi seputaran wisata dan ada di Batu Sangkar dan Sarang Padangnya. Tentunya selain memiliki wisata sejarah dan budaya, ada pula wisata alam jo panoramanyo seperti Puncak Pato, eko lokasi dataran tinggi jo pemandangan alam nan luas jo tampil layanyo sumpah sati Bukur Pato di Sarang Padangnya. Kemudian ada pula Tabek Pata, itu kawasan nan sejuk di lereng Gunung Merapi jo pemandangan lembah jo sawah nan berundak gitu di Sarang Padangnya. Serato ada pula Aye Ange Pariangan, eko pemandangan aye panas alami nandake jo desa wisata Pariangan dan Sarang Padangnya. Dan yang terakhir ada pulau desa wisata Pariangan, desa Tatuo di Minangkabau nan asri jo rumah gadang tradisional jo sawah berundak nan indah dan Sarang Padangnya. Jadi itulah dan Sarang Padangnya beberapa destinasi wisata nan ado di Batu Sangka, ibu kota Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Dan ini merupakan informasi terakhir kita. Jadi sebelum Riri pamit, akan kita dengarkan beberapa lagu berminang serato jo informasi bariki kodus Sarang Padangnya.

0: Bu, bu, jangan parkir di bahu jalan dong.
1: Saya kan cuma sebentar, Mas.
0: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padangga. Sampai di Siko dulu untuk perjumpaan kita di Rana Binang Siang Jo Petang untuk edisi hari Kamis 20 Agustus 2026. Dan tentunya Beko di Sana Padangga akan dikawani bahasama Oni Ana sampai ke jam 20 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu kita informasikan dulu waktu sholat maghrib kita hari kini ko atau kumandang azan maghrib masuk pada jam 8:28 waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu kita akan sebelum kita bergabung ya jawab program 1 RRI Padang kita ke Cialegu Minang dari Reno Sugara.

Sanak pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahi Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asy dan sedikit pohon sidr. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Dan kami jadikan antara mereka penduduk Saba dan negeri-negeri yang kami berkahi beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman. Maka mereka berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami. Dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. Dan sungguh, iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya. Lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin. Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Tuhanmu Maha memelihara segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta alam semesta. Dan salawat bering salam, marilah kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini materi kita adalah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Agama Islam adalah obor yang menerangi setiap hati umat Islam. Dengan Islam, seseorang akan menemukan pandangan hidup yang terang benderang. Ia akan merasa aman, tentram, terhindar dari rasa was-was, stres, dan tekanan hidup yang berlebihan. Hal ini tidak lain karena Islam mengatur segala tatanan hidup manusia. Islam mengantarkannya menjadi makhluk yang paling mulia di muka bumi, dengan bekal akal yang sehat dan nafsu yang terkendali. Islam menyuruh setiap pemeluknya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya sebagai bentuk komitmen terhadap keimanan yang diikrarkan dengan mengucapkan kalimat syahadat. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Konsep amar ma'ruf nahi mungkar, yakni seseorang selain dituntun untuk melakukan ibadah kepada Allah, ia juga harus memerintahkan orang lain berbuat kebaikan dan melarangnya berbuat kemungkaran. Mengenai perintah amar ma'ruf nahi mungkar, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 104, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Amar ma'ruf nahi mungkar wajib kita jalankan. Dalam menjalankannya harus ada keseimbangan, yakni selain kita menyuruh seseorang berbuat baik, kita juga harus melarangnya berbuat buruk. Jangan sampai kita lakukan salah satu dan meninggalkan yang lainnya. Misalkan, kita menyuruh orang lain sholat, maka kita harus melarangnya berbuat seperti berjudi, berbohong, mencuri, dan lain sebagainya. Ibarat pesawat terbang, kedua baling-balingnya harus aktif bekerja dengan baik. Kalau salah satunya aja yang aktif, maka pesawatnya tidak akan bisa berjalan. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 25, yang artinya, dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Dari ayat tersebut jelas bagi kita bahwa siksa Allah bukan khusus bagi orang yang durhaka kepada Allah, para ahli maksiat dan penggila dosa. Kita akan terkena azab Allah bila kita diam. Bila kita diam saja dan tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar, padahal kita mengetahuinya. Namun sebaliknya, Allah akan memberikan apresiasi yang besar terhadap orang yang mengajak kepada suatu kebaikan, bahwa baginya pahala sebagaimana pahala orang yang diajak berbuat kebaikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, siapa yang mengajak seseorang kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, bagaimana kita beramar ma'ruf nahi mungkar? Allah dan Rasulnya memberikan tuntunan kita sebagai berikut, sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 125, yang artinya, serulah manusia kepada Tuhanmu dengan hikmah dan perkataan yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang telah mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya. Dan Dia yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dari ayat tersebut dapat kita ambil beberapa poin penting dalam berdakwah, yakni dalam menyeru kebaikan kepada kebaikan atau mencegah kemungkaran. Sebagai berikut, yang pertama, dakwah harus dilakukan dengan hikmah. Maksudnya adalah, dalam perkataan tafsir, dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, menyeru dengan hikmah adalah menyeru kepada kebaikan sesuai dengan apa yang diatur oleh Al-Quran dan Sunnah atau Al-Hadis. Misalnya, kita menyeru seseorang untuk melaksanakan sholat, maka kita seru dan ajarkan tata cara sholat sesuai yang disyariatkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Yang kedua, dakwah harus disampaikan dengan mauizah hasanah, yaitu perkataan yang baik, yakni bahasa yang bagus yang dapat diterima oleh orang yang kita seru. Pemakaian bahasa yang baik dalam berdakwah sangat menentukan berhasil atau tidak dakwah kita. Dengan bahasa yang baik, lemah lembut dan teratur, seseorang tidak akan merasa digurui, tersinggung, dan insya Allah akan mengikuti seruan kita sejalan dengan ini. Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa, dan harus kita hendak menyeru kepada Fir'aun. Allah berfirman kepada Nabi Musa dan hendak menyeru Fir'aun, yang artinya, maka berbicaralah kamu berdua, hai Musa dan Harun, kepadanya Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Al-Quran Surat Toha ayat 44. Yang ketiga, bila ada seseorang yang menyanggah atau mendebat kita, maka sanggahlah atau jawablah dengan cara yang baik pula. Yang keempat, sesuai dengan ayat di atas, berdoalah dan bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan Dia berkenan memberikan petunjuk kepada orang yang kita dakwahi, karena Allah yang memberi petunjuk kepadanya. Tugas kita harus menyampaikan kebenaran. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 82 yang artinya, jika mereka tetap berpaling, maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atasmu Muhammad hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, kita harus serius dalam berdakwah, tidak boleh setengah-setengah, atau harus karena Allah bukan mengharapkan imbalan atau bayaran dari seseorang. Berdakwah adalah kewajiban bagi kita. Oleh sebab itu, marilah kita melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Marilah kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita maksimalkan diri kita dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, tanpa takut celaka atau dizolimi. Hanya itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar, selanjutnya tepat di pukul 18 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu

Segala sesuatu yang membuat kita bahagia, bangga, senang dan menikmati hidup, pernahkah kita tahu itu apa? Nikmat. Ya, itu merupakan sebagian kecil nikmat yang diberikan Allah kepada umat-Nya. Karena masih begitu banyak nikmat-nikmat lain yang kita peroleh tanpa kita menyadarinya. Mampukah kita menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah kita dapatkan hingga saat ini? Tentulah tidak. Menghitung jumlah nikmat dalam sedetik saja kita tidak mampu. Terlebih sehari, bahkan selama hidup kita di dunia ini. Bahkan jika dirupiahkan, sudah berapa rupiah nikmat Allah itu? Mampukah kalkulator menghitungnya? Tentulah tidak. Sudah berapa oksigen yang kita hirup? Berapa kali mata kita bisa melihat atau sekedar berkedip? Sampai kapanpun, kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Lalu apakah yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan semua nikmat itu? Bersyukur atau kufur? Jika memang bersyukur, apakah diri ini sudah tergolong hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat itu? Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan?

0: yang menembus langit. Jika seorang hamba dikaruniai semangat yang besar, maka dia akan berjalan di atas jalan keutamaan dan akan menaiki tangga derajat yang tinggi. Dan itulah salah satu ciri Islam. Semangat adalah pusat penggerak yang membentuk kepribadian dan yang mengawasi organ-organ tubuh. Semangat merupakan bahan bakar jiwa dan kekuatan yang berkobar-kobar yang akan menggerakkan pemiliknya untuk melompat cukup tinggi dan memburu nilai-nilai kemuliaan. Semangat yang besar akan mendatangkan dengan izin Allah kebaikan yang tak terhingga. Karena dengan begitu, kamu bisa naik pada tangga kesempurnaan. Urat nadimu teraliri darah kesatria, dan kamu terdorong ke wilayah ilmu dan amal. Semua orang melihatmu berdiri di semua pintu kemuliaan, dan tanganmu selalu terulur untuk hal-hal yang penting. Kamu selalu terlibat dalam perburuan bersama mereka yang juga memburu nilai-nilai keutamaan. Tidak pernah puas dengan tingkatan yang rendah. Tidak pernah berhenti meski telah sampai batas, dan tidak pernah puas dengan yang sedikit.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabah Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.

Nusa Lapangan Kemenkum Sumatera Barat menyerahkan 25 surat pencatatan cipta gratis kepada kreator daerah. Penyerahan berlangsung di kantor wilayah Kemenkum Sumatera Barat. Program tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Pengayoman ke-81 tahun 2026 dengan tema 1000 pencatatan hak cipta gratis se-Indonesia. Fasilitasi ini ditujukan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap karya kreatif masyarakat Sumatera Barat. Program pencatatan cipta gratis Tasabuy merupakan gerakan nasional dan melibatkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum. Program ini terlaksana melalui kolaborasi Jobang Negara Indonesia dan pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumbar Alpius Sarumaha Majalengka. Fasilitasi pencatatan cipta gratis Tasabuy difokuskan pada kategori ciptaan non-lagu dan atau musik. Kategori Tasabuy mencakup karya kreatif dan membutuhkan kepastian hukum ate kepemilikannya. Informasi selanjutnya, pemerintah tarik mendorong pembangunan kependudukan dan seimbang sehingga pertumbuhan jumlah penduduk sejalan juga ketersediaan lapangan pekerjaan. Kemudian juga layanan kesehatan, pendidikan, sarana investasi di setiap daerah. Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Sekretaris Utama BKKBN Republik Indonesia Profesor Budi Setiono Esos Empol Admin PhD dalam kuliah umum di Aula Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang mengatakan, pembangunan kependudukan tidak hanya berbicara mengenai jumlah penduduk, namun juga bagaimana memastikan setiap penduduk dapat hidup produktif dan memperoleh pelayanan yang memadai. Beliau menjelaskan jumlah penduduk tidak boleh terlalu banyak hingga menjadi beban pembangunan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Program PR dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Pandangan, kini kita ada di Pesona Etnis Nusantara. Dan baru saja kita dengarkan sebuah lagu yang berasal dari Flores NTT Ikimea. Dan yang pastinya untuk Flores NTT kita berbela sungkawa di Suara Pandangan atas kondisi yang terjadi di Flores NTT, yakni gempa yang terjadi pada tanggal 5 Agustus 2026 ya, pukul 5.58 menit waktu Indonesia Barat dengan magnitudonya 7,7 skala Richter. Dan yang pasti mudah-mudahan saudara kita yang terdampak di Flores NTT bisa bersabar di sana Padangan, dan mudah-mudahan gempa susulan yang ada kabarnya ribuan kali ya, gempa susulan kok di sana Padangan mencapai 3.860 kejadian. Nah, mudah-mudahan gempa susulan indak berdampak terhadap di sana kita yang ada di sinan. Karena gempa 7,7 lah cukup merusak keadaan yang ada di sinan, ada wilayah, beberapa wilayah yang terdampak, yakni Manggarai Timur, Manggarai Barat, Nagikeo, ND, Sika, dan wilayah NTT lainnya di sana Pandangan. Dan juga terakhir disambutkan BNPB Basonyo 75 orang meninggal dunia hingga kapatang buku enam balai, sementara jumlah warga dan mengungsi mencapai puluhan ribu. Dan data korban pun tarik berubah seiring proses pendataan di lapangan. Oke, Nusana Pandangan. Kita ke informasi sebuah tradisi yang berasal dari NTT. Ya, ini sebuah tradisi namanya ya, tradisi reba ngada dari Flores NTT. Jadi reba adalah salah satu upacara adat penting masyarakat ngada Flores Nusa Tenggara Timur. Tradisi ko merupakan perayaan tahunan yang menjadi momentum untuk bersyukur, memperekat hubungan keluarga dan masyarakat, menghormati para leluhur, serta memohon kehidupan dan baik pada tahun yang akan datang. Reba biasanya dilaksanakan masyarakat ngada pada awal tahun dan berkaitan arek jo kehidupan masyarakat agraris. Dan untuk ubi, khususnya ubi jalar, iko mempunyai posisi yang penting dari dalam tradisi tasabui, sehingga reba juga menjadi bentuk ungkapan rasa syukur atas hasil pertanian dan juga sumber kehidupan masyarakat. Jadi reba itu tidak hanya sebuah pesta adat, di dalamnya tambah dapat beberapa ritual, doa, nasihat adat, tarian, nyanyian, kemudian makan basamo dan juga pertemuan keluarga, dan menjadi sarana untuk menarikkan nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi. Kemudian salah satu nilai penting dalam reba adalah penghormatan terhadap leluhur. Masyarakat meyakini bahasanya kehidupan saat ini ko tidak dapat dilapihkan dari jasa dan keberadaan para pendahulu. Karena itu, reba menjadi kesempatan untuk mengenang leluhur sekaligus mempakue hubungan antara manusia, alam, keluarga, dan kehidupan sosial masyarakat. Baiklah, kita mau lanjutkan Dun Sana Pandangan tentang tradisiku sudah yang berikut itu, tetap bersama Prof. RRI Padang.

Jantung adalah ruang mesin tubuh yang bertanggung jawab untuk memompa darah melalui jaringan pembuluh darah. Ada yang tahukah berapa kali jantung harus berdetak selama sehari? Bersumber dari National Geographic, jantung manusia bekerja tanpa henti selama manusia hidup yang berdetak sekitar 100 ribu kali dalam satu hari. Maka detak tersebut sama dengan 40 juta kali dalam satu tahun. Yang berarti selama rata-rata umur hidup manusia, jantung berdetak sekitar 3 miliar kali. Umumnya, jantung berkontraksi dan berelaksasi antara 70 hingga 80 kali per menit. Namun jantung dapat berdetak lebih cepat atau lebih lambat secara otomatis untuk merespon sinyal syaraf dan mendukung pekerjaan tubuh.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Oke, dosen pandangan kita lanjutkan kembali ya, tentang sebuah tradisi yang berasal dari Flores NTT. Ini namanya tradisi rebangada. Jadi tradisi rebangada tasabuh adalah penghormatan terhadap leluhur karena masyarakat meyakini kehidupan saat kini ko dapat dilapekan dari jasa dan indak dapat dilapekan dari jasa dan juga keberadaan para pendahulu. Dan dalam kehidupan masyarakat ngada yang namanya ubi merupakan salah satu bahan pangan utama dan juga memiliki nilai simbolis dalam reba. Ubi tidak sekedar makanan tapi dipandang sebagai bagian dari kehidupan yang patut disyukuri. Jadi reba tasabuh juga identik juga tarian dan nyanyian tradisional. Masyarakat berkumpul mengenakan pakaian adat dan mengikuti rangkaian kegiatan dengan suasana nan penuh kekeluargaan. Tarian dan nyanyian tidak sekedar hiburan tapi menjadi media untuk menyampaikan sejarah, kemudian nilai adat, nasihat, sarato identitas masyarakat ngada. Dan nilai sosial dari reba, reba tasawuf berfungsi sebagai ruang untuk mempertemukan keluarga dan juga masyarakat. Orang-orang yang tinggal jauh dari kampung halaman dapat balik berkumpul sehingga hubungan kekerabatan dapat dipakue. Oke, itu senapa dengar itu tadi tentang reba dari Flores NTT. Dan sebelum kita dengarkan seruan azan Isya wilayah Kota Padang dan sekitarnya, kita dengarkan Cie lagu berikut kita terlebih dulu. Tetap bersama Prampe Reni Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridhaan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Badui berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: legenda kali ini dari RRI Palembang akan mengangkat cerita kisah legenda Bukit Siguntang. Cerita ini berdasarkan dari kisah yang pernah ada dan juga beberapa cerita dengan beda kisah. Cerita ini bermula ada dua wanita kakak beradik yang tinggal di puncak Bukit Siguntang. Mereka berdua bernama Wan Empu dan Wan Malini.
1: Dinda Wan Malini, kenapa termenung di teras rumah?
2: Oh, Yunda Wan Empu, Dinda bukannya termenung. Dindamu ini suka sekali duduk di sini karena angin malam ini semilir sejuk, membuat betah duduk berlama-lama di teras rumah ini.
1: Itu tidak bagus, Dinda, buat kesehatan. Angin malam bisa membuatmu sakit. Masuklah.
2: Iya, Yunda. Sebentar lagi Dinda masuk.
0: Tiba-tiba dari arah kejauhan, lahan pertanian milik Wan Empu dan Wan Malini seketika berubah terang benderang dengan warna kuning keemasan yang berkilau. Entah dari mana asalnya.
1: Apa itu, Dinda?
2: Entah, Yunda. Sepertinya sebuah sinar keemasan non jauh di sana. Mari kita lihat.
1: Jangan. Daku khawatir. Sinar itu semacam makhluk halus penunggu Bukit Siguntang ini. Sebaiknya kita masuk. Dan besok pagi kita lihat apakah gerangan cahaya kuning keemasan itu.
2: Iya, Yunda. Dinda juga jadi takut. Sebaiknya kita masuk ke dalam.
0: Keesokan paginya, kedua kakak beradik itu akhirnya bergegas menuju tempat sinar kuning keemasan yang mereka lihat semalam.
2: Wah, Yunda, kemarilah. Ternyata sinar keemasan semalam berasal dari bulir padi yang berbuahkan emas dan berdaun perak.
1: Iya, Dinda. Kenapa bisa menjadi begini?
3: Jangan terkejut kalian berdua. Karena kedatangan kamilah, padi-padi itu berubah emas dan berdaun perak dan bertangkai tembaga.
1: Jadi kalian sebangsa jin? Makhluk halus kah? Tolong jangan ganggu kami.
3: Bukan, bukan. Jangan takut. Kami ini bukanlah sebangsa jin atau makhluk halus. Kami sama dengan kalian. Perkenalkan, Daku Nila Pahlawan dan ini adik-adikku Krishna Pandita dan Nila Utama.
1: Kalau tuan-tuan bukan bangsanya jin, terus tuan-tuan berasal dari mana?
3: Kami bertiga adalah keturunan dari Raja Iskandar Zulkarnain, seorang raja besar dengan kekuatan yang besar. Sebagai buktinya, senjata sakti yang kami bawa bersama mahkota ini.
2: Oh, pantas saja bila padi ini dapat berubah emas karena kemuliaan tuan-tuan dan kehebatan ilmu tuan-tuan.
3: Kami tidak merasa hebat. Bagi kami, hanya Tuhan Sang Pencipta yang hebat di seluruh alam jagat raya ini.

0: diperistri oleh Nila Pahlawan dan Krisna Pandita memperistri Wan Malini. Mereka hidup berbahagia. Sementara Nila Utama yang sakti belum memiliki istri. Lalu Wan Empuk dan Wan Malini menggelarkan dirinya dengan panggilan Sangsa Purba. Sementara itu kabar kedatangan putra-putra dari keturunan Raja Iskandar terdengar di telinga penguasa wilayah Palembang saat itu, yakni Demang Lebar Daun. Lalu Demang yang ingin menjodohkan putrinya yang bernama Wan Sundari untuk salah seorang dari keturunan raja yang hebat itu. Lalu Demang Lebar Daun menuju ke Bukit Sigumpang hendak mewujudkan keinginannya.
1: Daku harus menikahkan putriku dengan para keturunan Iskandar juga lain itu, agar kejayaan kerajaanku tak diremehkan oleh raja-raja yang lain.
2: Ada yang bisa hamba bantu, Tuan?
1: Daku bernama Demang Lebar Daun, penguasa wilayah ini, telah berjalan jauh menuju di Bukit Sengguntang ini, hendak menjodohkan putri hamba Wan Sundari dengan salah satu putra raja Iskandar juga lain yang termasuk itu.
2: Kalaulah niat Tuan telah kuat, kakak-kakakku Nila Pahlawan dan Krisna Pandita telah menikah. Tinggallah aku, Nila Utama atau Sang Sapurba yang belum menikah.
1: Ya ampun, sungguh besar karisma Tuan. Tubuhku gemetar ketika Tuan menyebutkan nama. Jikalau Tuan mau melamar anak hamba Wan Sundari, betapa senang hati hamba.
2: Ya, hamba bersedia. Dan kelak pernikahanku ini akan menjadi cikal bakal keturunan di tanah Melayu.
0: Akhirnya, Sangsa Purba menikah dengan putri Demang Lebar Daun yang bernama Wan Sundari. Sangsa Purba dan Wan Sundari memilih meninggalkan kedua kakaknya di Bukit Sigumpang. Keduanya berkelana di sepanjang Pulau Sumatera dan akhirnya menuju ke Tumasek untuk membuat kerajaan besar di sana. Lama-kelamaan tempat itu sekarang dikenal dengan nama Singapura. Sangsa Purba dipercaya menjadi cikal bakal keturunan

sebagai Sangsa Purba, Iskandar sebagai Demang Rebar Daun, naskah karya Ahmad Joni Arla, teknik dan montase Nazarudin, narator Rita Atmoswito.

nggak sih cek-cek kalender? Sadar nggak kalau ternyata posisi hari, tanggal, dan bulan pada kalender 2024 sama persis dengan kalender tahun 1996? Kok bisa? Nah, seorang profesor matematika di Narayana menjelaskan bahwa 2024 merupakan tahun kabisan, yaitu periode waktu di mana satu tahun terdiri dari 366 hari, dan ini dapat terulang sekitar 28 tahun sekali. Dalam tahun kabisan ini pun, bulan Februarinya memiliki 29 hari loh, bukan 28 hari seperti pada umumnya. Di info Time and Date, ada 6 tahun yang berbagi kalender yang sama dengan kalender tahun 2024 dalam rentang waktu 200 tahun. Dimulai dari tahun 1924 hingga 2123 mendatang. Tahun-tahun tersebut yaitu 1940, 1968, 1996, 2024, 2052, dan 2080. Sudah terjawab kan pertanyaannya?

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
1: Fia, Fia.
2: Ya,
1: main torang.
2: Main apa?
1: Main kelereng.
2: Oh, ayo.
1: Tapi di situ, di bawah pohon.
2: Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Okay. Taruh di bawah pohon.
2: Dingin, tidak panas.
1: Atau terang tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
1: Supaya tumbuh rambutan.
2: Oke, asia.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Yang malam hari ini ku baru saja bergabung di 92,4 MHz. Kita aduh di salam bajawe perang PR di Padang dari kini hingga kabuka 23 waktu Indonesia Barat. 812-1 ampe. Silakan terlebih dulu kita tarimo di 0751-812-1 ampe. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam teh.
0: Iyo, halo Om.
1: Tante sehat.
0: Alhamdulillah, Om sehat.
1: Wih, sehat banget teh, si kira leh.
0: Ih, mantap lah Om kekinin dah.
1: Yo, Om sana mau pandang-pandang tuh ya sehatnya.
0: Agi ya. Sehat banget.
1: Malam gue pandang-pandang lah.
0: Iyalah, mantap mah.
1: Kopi ni lagi, gurauan makan.
0: Unde, cari suasana lawi nan tanang na, ombak lawi.
1: Unde. Ya, yo, ini tu se.
0: Nah, dok ring makan hidup ayah dah.
1: Ada lah.
0: Lewat, sado lewat.
1: Lewat sado aja.
0: Unde, yo lah. Tu, lagi sehat sen. Unyu
1: guys. Alhamdulillah sehat. Sehat lah batin.
0: Ayo, antenis walau om telah sehat lah.
1: Woi, itu nak tempat saya kira nak. Lebih pandang pandang kau ya.
0: Dijago, elok elok mana?
1: Oh tentu, yaudah. Barang beragama.
0: Iya.
1: Kepisuan.
0: Mantap. Yo lah. Tu apa lagu untuk ante kau?
1: Ponca deh. Oh. Air mata cempujujan deh.
0: Ma, aku pakai air mata lo.
1: Hah?
0: Kan lagunya nak.
1: Ya kan lagunya ya.
0: Air mata cempujujan, ngolo.
1: Ya lo deh.
0: Tu campur hujan dari Sri Viola nak.
1: Nah tu.
0: Oke, salam untuk si Om.
1: Ya sampai sama dengan tuan Tiri lo. Selamat bertugas. Sehat keluarga.
0: Amin.
1: Ah, satu Mbak Yul, Jana, Bulan, Nana, Panor, Roni Jamba, Ramadu Jira, Juan Tafai. Spesialnya kok untuk kata Om teh. Aju.
0: Oke, sip.
1: Terima kasih teh.
0: Sama-sama Om.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Om Tommy di Mentawai. Oke, terserah pandangan berikutnya. Kita pindahkan 08 sambalena 6 092 ampe 0.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo, ini Desi.
1: Iya, kok tahu?
0: Lah, kok tahu? Kan suaranya tahu. Suaranya kan jelas. Apa kabar ini, Desi? Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Lagi ngapain nih, Uni Desi?
1: Lagi menelepon.
0: Oh, lagi menelepon. Udah mama belum?
1: Udah, tadi siang.
0: Tadi siang, malam sekarang belum?
1: Besok malam aja lagi.
0: Siap. Oke, lagunya apa nih, Uni Desi?
1: Apa ya?
0: Bingung ya?
1: Bidadari Surga aja lah.
0: Bidadari Surga. Itu lagunya lagu Minang atau lagu? Oh, Bidadari Sarugo. Oh iya, ada. Kirain yang lagu Islami. Tapi kok
1: Islami juga ada.
0: Islami,
1: ya?
0: Tommy Bernanda, Pak Ana. Dari Opik ya, featuring Sunny.
1: Kok Opik? Ini lagu Minangnya.
0: Tapi kok Bidadari Sarugo?
1: Iya. Boleh lah.
0: Atau yang lain? Tapi kok nanya Mbak Ana? Yang mau nih?

0: Iya, Uni Desi yang Bidadari Sarugo aja, Uni.
1: Halo.
0: Iya, halo Uni Desi. Halo.
1: Halo, Sarugo.
0: Kok tiba-tiba putus ya, Uni Desi?
1: Makanya masuk nih, Mama.
0: Oh iya, ya ampun. Apa kabar, Mama? Kirain tadi masih Uni Desi, maaf ya, Mama.
1: Enggak, soalnya udah nggak ada. Jadi,
0: iya.
1: Mama masuk dong.
0: Kok aneh ya, padahal nggak dimatiin, mati sendiri, terus yang lainnya muncul. Ih, aneh
1: itu
0: deh handphonenya.
1: Itu.
0: Iya.
1: Ketikan Mama.
0: Iya, tadi.
1: Lama dengan, iya. Tinggalin Padang.
0: Iya, ya, Mama.
1: Nah, rezeki banget nih.
0: Iya, rezeki banget ya, Mama ya. Lagi di mana nih, Mama? Lagi di rumah?
1: Lagi di rumah.
0: Oke.
1: Di Gunung Pangilun.
0: Iya, di Gunung Pangilun ya.
1: Tapi kalau Mama ngobrol lama-lama, tapi enak juga sih Mama ke Bandung, Jakarta.
0: Iya.
1: Di Bandung reunian SD, reunian SMP, reunian SMA, enak kan?
0: Oh iya, betul. Seru pasti itu ketemu teman-teman. Ya ampun.
1: Oh, enak banget. Aduh.
0: Iyalah. Jadi Mama Mama tuh dari kecil di sana.
1: Iya, dari SD.
0: Oh, pantesan.
1: Nah, di sini enggak ada teman.
0: Kan kita teman Mama. Iya. Berame, teman Mama di sini rame.
1: Oh iya, makanya mau main di RW. Nanti katanya ada bazar ya?
0: Iya, tanggal 3, 4, 5, dan 6. Ada iya, bazar, ada pemeriksaan, pemeriksaan kesehatan, ada juga ada donor darah.
1: Iya. Iya.
0: Rame deh, Mama.
1: Ada makanan-makanan juga ya?
0: Bisa oh iya, pasti. Ya. Bazar pasti ada, kalau di bazar ada makanan, ada minuman. Ada jual yang lain juga. Ada kita hadirkan komunitas-komunitas juga.
1: Kita rame-rame kan?
0: Rame, Mama.
1: Kan kita nggak ketemuan selama ini. Kan cuma ngomong aja.
0: Iya, makanya. Ya, oke deh. Lagunya apa nih, Mama?
1: Terlalu lama lagi lagunya ini. Ntar dia apa ya? Jasomande ada nggak?
0: Jasomande ada.
1: Nah, itu aja deh, sama Ande ya.
0: Oke, okay. Salam buat siapa, Mama?
1: Pertama untuk orang bilang apa tadi? Ante, apa?
0: Ante. Iya, Om Tommy, kita panggilnya Om, ya, dia panggilnya Tante lagi.
1: Ini kan ya, anak kan, anak kan?
0: Iya.
1: Aduh, kasihan banget dia masuk semuda gitu. Secantik bilang ante ya.
0: Oh, enggak apa-apa. Ana sama gak. Sama Om Tommy itu emang begitu. Malah kemarin udah bilang ade. Dedek Tommy
1: lucu juga kok.
0: Iya, dia udah lucu.
1: Dia di pulau.
0: Iya, benar.
1: Mama untuk ini ya. Pak Oyan Tanjung. Pak Roni Jamba yang tadi ya? Bukan.
0: Siapa?
1: Pak Roni Jamba.
0: Pak Roni Jamba belum masuk.
1: Enggak, Mama baca aja nih. Mama punya catatan.
0: Oke. Okay,
1: udah lupa lagi, udah pergi ke Jakarta lupa lagi.
0: Oh, oke. Okay,
1: Bunda Ku. Ibu Nur, Pak Edi, Pak Munir, ada benar ada ya?
0: Ada.
1: Diana, Mbak Yul, Desi, Ujang Paibo. Unur, Unur Tanjung kan, Widira, Nana, terus Buyung Tapai, Pak Buyung ya, Pak Buyung
0: Tapai. Iya, Pak Buyung Tapai.
1: Bilang Buyung marah, dia nanti bilang Buyung aja kan, Pak Buyung Tapai.
0: Dia nggak pemarah kok.
1: Gak baik orangnya ya.
0: Ini baik orangnya. Terus, mau coba lagi, Mama?
1: Apa lagi ya? Tapi kalau diganti sama, udah itu aja deh. Jangan mandi aja nggak apa-apa. Jangan ada kan?
0: Mandi aja ada.
1: Itu aja deh.
0: Okay,
1: terus siapa lagi ya? Oh, kemarin ada nih yang, waduh lupa Mama. Ah, besok aja deh.
0: Besok kalo aja Mama. Oke siap.
1: Oke Anak. Apa lagi terutama sekali buat dan anak-anak, sekeluarga.
0: Makasih banyak. Iya. Makasih banyak ya Mama.
1: Iya. Terus buat semua yang belum masuk, okay, yang udah masuk.
0: Siap.
1: Oke, okay, terima kasih banyak Nana. Assalamualaikum, iya, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, ada Mama Zur di Gunung Pangilun. Selamat malam. Selamat pagi, kita putarkan tiga lagu pertama untuk malam hari kini ko. Tiga lagu pertama ado Ayu Mato Bacampoa Hujan, Sri Payola, kemudian Bidadari Sarugo Opik featuring Sani. Kemudian juga ado Jasumande Tiara Mun. Tetap bersama Pram PR RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Minangkabau memiliki sistem kepemimpinan yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Sistem kepemimpinan pertama kali dikenal dengan unsur urang dan ampe jini, orang yang empat jenis, yang terdiri dari penghulu, manti, dubalang, dan malin. Namun setelah Minangkabau ditaklukkan Belanda, jabatan manti dan dubalang dihapus sesuai dengan struktur pemerintahan desa yang dibangun pada masa itu. Sedangkan peranan malin diganti dengan ulama

sampai sekarang, unsur urang nan ampe jini berubah menjadi penghulu, alim ulama, dan cerdik pandai yang ideal dikenal dengan konsep Tungku Tigo Sajarangan atau Tali nan Tigo Sapilin. Sebagai pemimpin yang diangkat oleh kaumnya, maka seorang penghulu berkewajiban sebagai pelindung bagi sesama anggota kaumnya, serta bertanggung jawab memelihara keselamatan dan kesejahteraan kaumnya, sesuai dengan hukum dan kelaziman agar nilai martabat masyarakatnya tetap suci. Sebagaimana yang diungkapkan pepatah, bahwa seorang penghulu itu ibarat kayu gadang di tengah padang, ureknyo tampek baselo, dahannyo tampek bagantuang, daunnyo tampek balinduang, batangnyo tampek basanda, yang berarti kayu besar di tengah padang, uratnya tempat bersila, dahannya tempat bergantung, daunnya tempat berlindung, batangnya tempat bersandar. Setelah memenuhi berbagai persyaratan untuk dapat menduduki jabatan penghulu, seseorang yang terpilih menjadi penghulu akan diikat lagi dengan berbagai larangan dan pantangan, yaitu perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat kepemimpinannya.

0: Perdekop adalah benteng peninggalan Belanda yang berdiri di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Benteng ini didirikan oleh Kapten Johan Heinrich Conrad Boer pada tahun 1825 pada masa Hendrik Marcus de Kock menjadi komandan der Tropen dan wakil gubernur jenderal Hindia Belanda. Karena itulah, benteng ini terkenal dengan nama Benteng Fort de Kock. Berada di lokasi yang sama dengan Kebun Binatang Bukit Tinggi dan Museum Rumah Adat Baanjuang. Kawasan benteng ini terletak di bukit sebelah kiri pintu masuk, sedangkan kawasan kebun binatang dan museum yang berbentuk rumah gadang tersebut berada di bukit sebelah kanan. Keduanya dihubungkan oleh jembatan Limpape yang di bawahnya terdapat jalan raya dalam kota Bukit Tinggi. Kawasan ini hanya terletak 1 km dari pusat kota Bukit Tinggi, tepatnya di terusan Jalan Tuanku dan Renceh. Benteng Fort de Kock digunakan oleh tentara Belanda sebagai kubu pertahanan dari gempuran rakyat Minangkabau, terutama sejak meletusnya Perang Padri pada tahun 1821 sampai 1837. Fort de Kock juga dibangun sebagai lambang bahwa benteng ini merupakan tanda penjajahan dan perluasan kekuasaan Belanda terhadap wilayah Bukit Tinggi, Agam, dan Pasaman. Benteng Fort de Kock merupakan satu dari dua benteng peninggalan Belanda yang ada di Sumatera Barat. Benteng lainnya yaitu Fort van der Kaplan terletak di Batu Sangkar. Karena dua kota inilah, Bukit Tinggi dan Batu Sangkar, dulu yang paling susah ditaklukkan Belanda saat Perang Padri.
1: Pesona alamnya yang elok, kelezatan kuliner khas Sumatera Barat sudah diakui hingga kancah internasional. Mulai dari makanan berat hingga cemilannya membuat ketagihan. Bahan olahan yang digunakan untuk aneka sajian pun variatif. Misalnya saja, jengkol dimasak menjadi kaliojarian yang merupakan makanan khas dari ranah Minang. Sesuai namanya, jariang merupakan bahan utama dari olahan masakan kaliojariang. Sedangkan kalio merujuk pada jenis gulai yang agak kental atau seperti memasak rendang namun tidak dimasak hingga kering. Dengan kata lain, kalio merupakan rendang setengah jadi. Jengkol yang dimasak untuk kaliojariang umumnya terdiri atas dua pilihan, yaitu jengkol muda dan jengkol tua. Ternyata, kedua jenis jengkol ini berpengaruh terhadap cita rasa masakan kelak. Adalah jengkol yang lebih tua yang digadang-gadangkan menyuguhkan cita rasa yang lebih lezat. Memiliki cita rasa pedas dengan bumbu khas kuliner Minang yang kaya rempah. Proses memasak kaliojariang pun terbilang praktis. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Dan, dimasak hingga kuah gulai yang bertekstur ala kalio didapatkan.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: PRR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Salah Padang ya. Oke, bari kuih kita ke 0751812414. Malam hari kini kok masih di Salam Bajawe. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Widira.
1: Iya nih.
0: Mbak, apa kabar Widira tuh?
1: Nih, gue kabar segi mana ya?
0: Segi taruh.
1: Segi lah ya nih, mungkin dah.
0: Mantap lah tuh nyo.
1: Nah, ada cerita tuh noh. Pada apa segi taruh kemana nih?
0: Nah, iya itu. Anak muda tuh harus menjaga kesehatan.
1: Oh, ini galak loh, ini emang galak.
0: Itu iya nyo, si muda nah, rumah.
1: Ini orang si mehan, saya muda rumah.
0: Ini jalan loh, ini partai PCI. Ini tau PCI.
1: Itu, lain pencimee.
0: Ayo, itu. Ini anak muda kok harus dicimee, jadinya semangat berkarya tuh.
1: Tuh, ini ketua mana?
0: Itu.
1: Iya lah, sebisa ini malah dia gak tau ini mah.
0: Ah, kalau keluar jadi anggota, bayi ya penalti ya.
1: Nah, kamu gak kenal aku jadi anggota dah.
0: Alah, langsung datang mah.
1: Nah, itu tanda tangannya dah. Tadu sore dah.
0: Aduh mah, cap jempol mah.
1: Atau nih, semua yang buat dah mah.
0: Iya lah.
1: Bantah, tangan jaduri sekete atau apa-apa gak karate.
0: Kan jempol widira, gak jempol one dah.
1: Nado, gak pernah ada jempol mah dah.
0: Aduh.
1: Salah ambil jempol ini mah.
0: Ini salah ambil jempol sial lo nanti ambil tuh.
1: Iya. Salah ambil ini mah.
0: Najale jempol widira surang petang mah.
1: Nah itu ini najal sali ya. Makanya itu lah ini.
0: Iko dia lagai mungkin masalah.
1: Itu kalau sama rekrut anggota yang nggak paten bilias deh.
0: Enak aja.
1: Iko nggak lulus loh ini kado.
0: Lulus apaan?
1: Iya malah ketua. Tuh kader wami apa itu lo baca lo yang kemarin lulusan one.
0: Iya, lu nyamar berkali waktu itu.
1: Enggak malu sih, sama nyamar deh ne. Salah ne waktu lah.
0: Iya salah lo baru.
1: Hati-hati lo ne to.
0: Ya, ambil saya anggota lain mau aja lah.
1: Ne,
0: kamu Widira.
1: Waktu itu kacamata kan dipakai kan?
0: Iya, enggak doh.
1: Hah?
0: Iya enggak doh.
1: Oh, enggak pasti lah iyo ne.
0: Tapi mak gua nak nampak
1: dah. Itu lo ne. Dek samar-samar atau ambu aja manggap.
0: Iya ale wala gae.
1: Iya lah tahu tau mana pa jale yo.
0: Heeh.
1: Tahu ke gae itu mau pa jale yo gae.
0: Iya boleh orang tahu kan.
1: Iya kok tahu na orang enggak lu bisa mudone deh dah.
0: Bisa lah nyo.
1: Kalau bisa.
0: Bisa.
1: Baca doa nih.
0: Jodoa.
1: Jodoa. Jodoa. Selama muka yang tua, itu lah pandai berdoa mudahan lah, mau wali aja ya.
0: Iya.
1: Sama tambah kan, Ay?
0: Ya, namanya sih, umur sama saya tambah-tambah.
1: Sedangkan umur,
0: kurang kan kali.
1: Berkurang, enggak ada tambah emang galon ya, Ay?
0: Itu ya, makanya sih, ini mah bisa tambah-tambah, berkurang kan kali, sih, ini.
1: Berkurang, ini pakai bisa kurang sehari kan?
0: Iya, itu.
1: Pakai sejelek kurang
0: semakin,
1: sehari lah.
0: Semakin lama ini semakin kurang semua deh.
1: Nah itu ya semakin kurang lah. Terus semakin bertambah lah.
0: Ya iya itu.
1: Nah, karena waktu ketik kan banyak kurang lah mah. Alah-alah mulai berjalan sih emang bertambah aja sih ya.
0: Iya. Waktu ketik kurang akah.
1: Kurang akah ya lo gigi kurang lo.
0: Alah gaya kurang akah juga.
1: Nah itu ya. Wih lah tua untuk itu lah, coba nih tua.
0: Iya itu, kan lah tua nih kok.
1: Bisa lah tua nih.
0: Iya. Ah lagu ini dah kok.
1: Lagunya. Itu namun mungkin lo kurang angka diminta lo nah.
0: Ado tuh.
1: Enggak ado.
0: Iya harusnya ado.
1: Sedangkan.
0: Kan lucu kalau ado.
1: Indah sedangkan batang sih minta ke Mici mana? Nah pada ini Mici butan, padahal lagu apa ada cuma judulnya
0: sih
1: yang enggak pun ya kan?
0: Apa tuh?
1: Judulnya sih yang agak kares gitu ya.
0: Apa?
1: Babana Kampu Kaki.
0: Apa?
1: Babana Kampu Kaki.
0: Oh.
1: Cuma judulnya sih ya, terus penyampaiannya cuma pesan moralnya banyak nih.
0: Oh gitu.
1: Cuma di judul biasanya karena emang komisi nak berani.
0: Tapi nyu emang dado lagunya tuh.
1: Nggak memang dado nak berani sebutan. Mambia.
0: Di siko emang nggak ado tuh.
1: Iya. Sianya tapi itu pas tekan meral lagu tuh emang banyak. Waktunya di bel judulnya tuh penciptanya agak karis gitu kan.
0: Iya iya nak.
1: Boleh sedangkan di karisnya lebih indah aja dong. Apalagi gak lama lembut gitu nih.
0: Zaman kini ya main kare main lembut
1: sapu. Ya, ini lama kali main kare main tak ada lagi lah kan, kan?
0: Kare apa? Kare kayu, takai sapu, alai.
1: Ada lembut lah, waduh, alai. Tambahnya dulu lah, wak.
0: Nah, ada lagi dah.
1: Nah, itu ne.
0: Tu lah lagu ini lagu.
1: Lagunya, kerja ya.
0: Kurang akan nak lu ada
1: dah. Iya, nak ada dah. One dah ya.
0: Dasar lu.
1: apa selane dari ambil zaman tu ibu lah pak mau je pak Roni Jamba ala gombol ya cak
0: oh pak Roni Jamba nya suka zaman ini zaman tari minta ya
1: ada potong lo lagu pak apa pak Buyang ala bingung lah ya nak cari lagu
0: banyak lagu Winang lain lewat
1: dari tu selane lagu yang ada yang tentang moral selana.
0: Iya boleh ya.
1: Oh dari rancak yang cewek sana yang
0: Ayo ndak ada dah.
1: Gugok menyambah kalau salah nih.
0: Oh gugok menyambah. Yang cewek ada Mona Lisa, Ratu Si Kumbang. Oh Mona Lisa.
1: Dari mana ada nak ayo dong.
0: Oh, da. Genre beda lah ya.
1: Nah, bisa. Tenang deh. Ada arahan ke pop, Biko?
0: Oh, enggak. Agak karis, teh, tuh.
1: Iya, di arahan ke rock, kok. Iya. Jangke, vokal ini, kok.
0: Jadi, aman.
1: Dari ya, besok, ya.
0: Dari
1: C, Biko, the four, KG, kok.
0: Iya. Jadi.
1: Enggak, tersakit lah.
0: Iyalah. Tuh, salam untuk siapa, kok.
1: Tentu, nih, dulu. Enggak kok ngomong-ngambok lah.
0: Enggak mengambok.
1: Enggak
0: mengambok lo mengamuk.
1: Iya, mamati lo komputer di studio tuh tanya ayo lo yang lain tadi.
0: Aduh lo, guys.
1: Biasalah mentok semua.
0: Lama sih.
1: Ya boleh enggak sih matiin komputer lo aja dah enggak salah mudangin lain.
0: Itu kan biasanya. Kini kan enggak biasanya.
1: Kan lo biasa.
0: Itu untuk si lain.
1: Salam-salam untuk sana otak dol ini. Kalau sama mota dol ini, rasa-rasa cuci otur.
0: Nggak usah cuci, lah bisa kan dipakai, emang kan dicuci, Jo.
1: Ada Arya lo ada jeragat.
0: Arya lo yang lihat.
1: Arya. Kita kawan nih, Arya jeragat.
0: Alah.
1: Apa?
0: Gampang tuh, Jo. Tinggal sama Arya, sayangnya.
1: Nggak bisa, Jo. Bisa sampai pagar, saya.
0: Nak mulia sewa-sewa.
1: Sampai pagar tu bisa ya.
0: Tu balik pulang liat.
1: Tu balik pulang kali. Tapi kalau lulus ni mah. Nak kena berang dah. Baru mau jadi anggota ni.
0: Jadilah. Lah siap-siap saya lah dia jadi anggota lah.
1: Nuktian lah ini. Yalah ni.
0: Iya jadi.
1: Itu saja salam dan sana kesadanya. Pak Buyong lah. Entah apa keadaan itu nih lah.
0: Apa keadaan?
1: Lu nge lagi, saya ada pedape ada ya. Pak Roni bantuan lo, kotak pilih sama dengan yang biar ada orang.
0: Iya, itulah. Biarlah enggak, udah punya di putar-putar zaman gue udah malam.
1: Tidak, Pak Oyan sama Pak Nur tuh lah menunggu lo lah.
0: Itu zaman lo tuh?
1: Iya.
0: Iya.
1: Ayolah,
0: saya mau pasu lah.
1: Iya, mau pasu bapak di lakang aja ibu lah.
0: Jadi.
1: Ya, Nek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Widira, salam malam. Ayo aneh telepon kau dah. Aduh, salah pandangan. Mbak, kok HP ku bentuk ikut gini? Asal aduh WA yang masuk langsung otomatisnya tarimu. Kayaknya aduh. Sabotase kayak. Kita terima saya lagi ikut dulu di sana pandangan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo. Sama siapa di Mako?
2: sama Hendra ni.
0: Oh, Hendra. Hendra di apa? Di Solo.
2: Di Sungai Yang Batu Sangka.
0: Oh iya, di Batu Sangka. Iya, iya, iya. Mbak, kabar Hendra sehat?
2: Oh, kabar lah elok-elok aja sebenarnya.
0: Hah? Kabar ale?
2: Cuaca cerah.
0: Kabar ale?
2: Enggak. Kabarnya lah sehat-sehat saja.
0: Oh, sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Alam mamam Hendra.
2: Cuaca cerah.
0: Cuaca cerah. Mantap.
2: Kita sudah makan dan nih lah sudah makan nih.
0: Lai, lu 10 kali lai hari gini.
2: Lomak bener golak ni mah.
0: Oh iyalah lomak lah. Kalau nak lomak, beko nak ni orang masuk.
2: Lomak bener golak ni dari tadi. Awak mendongan sonang lo hati.
0: Oh ma. Sonang yo. Oh itu baso.
2: Baso.
0: Baso sangka.
2: Batu sangka mah.
0: Iyo, orang rumah orang rumah. Abang-abang ni yo, orang sangka lo.
2: Oh, di mana sangkanya nih?
0: Di Salimpawang.
2: Oh, tetangga Jawa, Sungai Yang, Sungai Tarap, Salimpawang itu dah.
0: Ayo, kalau nih. Tuk
2: itu nih, dah jauh bener loh nih.
0: Ayo, besok kalau nih kasangka singgah ke Sungai Tarap ya. Nah, kan langsung tertimpa WA nya mbak, bantai koko. Halo. Halo.
2: Ya.
0: Halo Hendra. Hendra sempat.
2: Ya halo nih.
0: Sempat putus WA tadi.
2: Iya.
0: Ih, kok gitu ya? Pokoknya kalau ada WA yang telepon ke WA langsung masuk. Dan ada yang Amin, masuk cek lain. Ayolah apa lagu Hendra kok?
2: Dari Lepai dan Wati.
0: Judulnya?
2: Halo.
0: Judulnya apa?
2: Arek-arek Lunggal.
0: Oh, arek-arek Lunggal. Oke. Okay. Salam untuk si Hendra.
2: Salam untuk Nana di Balimbiang. Untuk Pak Nur Tanjuang.
0: Iya.
2: Untuk Bunda Queen, Mama Naswa, Mbak Yul. Terus untuk Pak Buyung Tape. Pokoknya kesadonya lah yang kini sedang mandangan. Proampe RRI Padang.
0: Oke, siap.
2: Yo, salam dari Sungai Yang Batu Sangka Luha Nantuo.
0: Siap.
2: Untuk one.
0: Mati lo liat. Mati lo liat. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo. Halo.
0: Yo.
2: Om Peter.
0: Om Peter. Om Peter di mana, Om Peter? Lawak lo asal ada yang masuk langsung otomatis tak terima. Orang yang sebelumnya kane gila sekali.
2: Rancang itu kan?
0: Ayo rancang sekali. Yang udah sebelumnya lu selesai ngecek
2: dong. Orang masuk baru.
0: Ya iya sih. Tapi beko Om Peter ada kesempatan kane gila lo di orang lain kok.
2: Udah masuk lah malah langit cilok ni lah ni
0: lah sehat saya Om Peter ko.
2: Alhamdulillah. Ini apa?
0: Alhamdulillah sehat. Sedang di mana ko? Di rumah.
2: Di mana?
0: Di Lubai. Di Lubai yo. Alam mamam.
2: Allah jam 7 ya mamam.
0: Oh jam 7. Galak Om Peter.
2: Ya ni mamam kebanyakan.
0: Apa lagu Om Peter ko?
2: Lagu biasa. Jangan salah menilai.
0: Jangan salah menilai.
2: Tua.
0: Dari siapa?
2: Ceweknya.
0: Oh yang cewek.
2: Tua.
0: Tua. Jadi salam untuk siapa?
2: Tuanya surga, selalu banyak umur.
0: Jangan salah menilai. Ko lagu Minang atau lagu Indonesia ko?
2: Apa Melayu apa mah?
0: Melayu?
2: Apa nama tu? Lalu pulua.
0: Jangan salah menilai.
2: Menimbang tu Melayu na.
0: Emang itu judulnya?
2: Ya itu yang judulnya. Kacau tu petal gua minta lagu mama. Karena tu marawalan ya penyanyi.
0: Tunggu lo, biar ni cari lo. Lanjut salam untuk siapa? Nyanyi tu.
2: Cewek tu.
0: Cewek bersih. Cewek, you bersih.
2: Ya kalau cowok tu bersih, nyerana, nyerana bersih. Barang.
0: Jadi. Tu untuk siapa ya? Ah tuah, untuk siapa?
2: Yang tapai. Yang Tanjung. Maipong. Bu Nur. Bu Desi. Bu Nana. Bu Zur. Anak lainnya salah mungkin ya, saya selalu panjang umur ya.
0: Jadi.
2: Oke. Lagu nih.
0: Kalau indah ado itu tuh lagu yang lain Om Peter.
2: Marawan ya. Lagu ke Marawa.
0: Oh Marawa aja.
2: Karena
0: hari parin. Koko hari parintang yang ado.
2: Jalan deh nana lama tu.
0: Iya dah. Marawa se.
2: Marawa nih.
0: Jadi oke.
2: Oke, siapnya ke sini.
0: Ya, sama-sama Om Peter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Om Peter, salam malam. Baik, kita tunggu lagunya ya, Om ya. Langsung kita putarkan tiga lagu berikutnya di Sena Pandangan.

Okay, tiga lagu berikutnya ada Mona Lisa Gugua Manyamba, kemudian Lepai dan Wati Are-are Lungga, dan Marawa dari Emma Digubarsa. Tetap bersama Prampe RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Ligra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan

pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Ligra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: menikah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026, Pop Indonesia, kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Kitab Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Yodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: kali ini bawa dia kembali. Pop Indonesia kategori putra. Ishak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasa. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Pop Daerah kategori Putra dan Putri. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Sue Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Geopark Ranah Minang Siloke adalah salah satu destinasi wisata unggulan Sijunjung yang merupakan kampung kecil di dalam lembah dan dikelilingi oleh bukit bebatuan yang usianya lebih dari 300 tahun. Destinasi wisata ini berlokasi di bagian timur Sumatera Barat, persisnya di Sijunjung. Siloke berjarak sekitar 16 km dari ibu kota Sijunjung, Muaro Sijunjung. Tempatnya persis berada di jorong Tanjung Medan Nagari Siloke. Kawasan geopark ini tergolong luas, bahkan terluas di Indonesia, karena luasnya mencapai lebih dari 1.300 km persegi. Kelebihan yang dimiliki Geopark Ranah Minang Siloke adalah perpaduan alam dan wisata asri. Destinasi wisata sumber ini mengintegrasikan sifat kebumian, arkeologi, ekologi, dan budaya yang ada di sekitarnya. Geopark ini diibaratkan sebagai mutiara yang terpendam, di mana ia harus digali dan dikembangkan agar makin berkilau pesonanya. Kawasan Siloke memang sudah terkenal akan keindahan alamnya yang eksotik. Bukan hanya itu, Siloke pun merupakan kawasan geologi dan budaya yang memiliki keragaman flora dan fauna. Salah satu pemandangan yang menarik di sini adalah aneka batu yang terdiri dari kelompok batuan gamping, sedimen, metamorf, dan granit. Di area Geopark Ranah Minang Siloke ini juga terdapat Sungai Batang Kuantan yang aliran airnya lumayan deras sehingga cocok untuk digunakan olahraga air ekstrim arung jeram. Bahkan di lokasi ini juga pernah digelar event arung jeram kelas dunia.

Geopark Ranah Minang Siloke adalah salah satu destinasi wisata unggulan Sijunjung yang merupakan kampung kecil di dalam lembah dan dikelilingi oleh bukit bebatuan yang usianya lebih dari 300 tahun. Destinasi wisata ini berlokasi di bagian timur Sumatera Barat, persisnya di Sijunjung. Siloke berjarak sekitar 16 km dari ibu kota Sijunjung, Muaro Sijunjung. Tempatnya persis berada di jorong Tanjung Medan Nagari Siloke. Kawasan geopark ini tergolong luas, bahkan terluas di Indonesia, karena luasnya mencapai lebih dari 1.300 km persegi. Kelebihan yang dimiliki Geopark Ranah Minang Siloke adalah perpaduan alam dan wisata asri. Destinasi wisata sumber ini mengintegrasikan sifat kebumian, arkeologi, ekologi, dan budaya yang ada di sekitarnya. Geopark ini diibaratkan sebagai mutiara yang terpendam, di mana ia harus digali dan dikembangkan agar makin berkilau pesonanya. Kawasan Siloke memang sudah terkenal akan keindahan alamnya yang eksotik. Bukan hanya itu, Siloke pun merupakan kawasan geologi dan budaya yang memiliki keragaman flora dan fauna. Salah satu pemandangan yang menarik di sini adalah aneka batu yang terdiri dari kelompok batuan gamping, sedimen, metamorf, dan granit. Di area Geopark Ranah Minang Siloke ini juga terdapat Sungai Batang Kuantan yang aliran airnya lumayan deras sehingga cocok untuk digunakan olahraga air ekstrim arung jeram. Bahkan di lokasi ini juga pernah digelar event arung jeram kelas dunia.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: Mahalini, Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
1: Bukan yang terbaik.
0: Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir Kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, Nagari Lawang, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, masih mempertahankan cara tradisional dalam memproduksi gula, yang biasa disebut dengan saka tabu. Proses pembuatannya cukup lama. Tebu-tebu yang telah dikumpulkan harus diperas dengan tenaga kerbau selama 3 jam. Air tebu itu kemudian dimasak hingga mengental dan dimasukkan ke dalam cetakan kayu yang selanjutnya didiamkan hingga mengeras menjadi gula merah. Meskipun proses pembuatannya memakan waktu yang lama, namun hasil gula saka tabu lebih enak dan harum. Hal inilah yang membuat wisatawan tertarik mengunjungi tempat produksi saka tabu.
1: Once upon a time.
2: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega manusia.
3: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info

0: ini.
1: Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Marawa merupakan bendera yang melambangkan identitas masyarakat Minangkabau dengan warna hitam, merah, dan kuning. Bentuk dari marawa ini memanjang ke atas dan terdiri dari tiga warna yang masing-masing melambangkan daerah di Luhak Nan Tigo. Warna hitam melambangkan daerah Luhak Limo Puluh Koto. Di antaranya ada di Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Warna ini melambangkan kerelaan dan kesabaran dalam berusaha. Jika berada di daerah Luhak 50 Koto, urutan warnanya kuning, merah, dan hitam. Warna merah melambangkan daerah Luhak Agam, Kabupaten Agam, yang wilayahnya meliputi Nagari Padang, Pariaman, dan Bukit Tinggi. Warna ini melambangkan keberanian dan kebesaran. Jika berada di daerah Luhak Agam, urutan warnanya hitam, kuning, dan merah. Sedangkan warna kuning melambangkan daerah Luhak Tanah Datar atau Kabupaten Tanah Datar. Warna ini melambangkan pengaruh yang tinggi dan berwibawa karena kecerdasan dan menunjukkan kemenangan. Jika berada di daerah Luhak Tanah Datar, urutan warnanya hitam, merah, dan kuning. Dalam penggunaannya, marawa biasa digunakan dalam perayaan-perayaan seperti pernikahan, pelantikan, pengangkatan penghulu, penyambutan tamu, dan berbagai kegiatan adat budaya Minangkabau lainnya.
1: Gis, fotoin gue dong yang estetik. Pakai angle lagi mikir kehidupan gitu.
2: Oke, siap. Ntar lu 3, 2, 1. Nah, cakep. Upload langsung FYP nih. Itu apaan yang jatuh?
1: Oh, sampah aku.
2: Lah, ini kirain jatuh dari langit.
1: Ya kali, awan buang bungkus cemilan gini.
2: Iya sih, tapi kelakuan kamu kayak berharap bumi auto bersih sendiri. Kalau semua orang kayak kamu, tempat ini bisa jadi tempat sampah estetik dong. Captionnya, healing tipis-tipis, sampah numpuk drastis.
1: Aduh, jangan dong. Ya, ini gua ambil lagi deh.
2: Nah gitu, jadi wisatawan keren itu bukan cuma soal outfit sama fit, tapi juga attitude. Jangan tinggalin sampah di tempat wisata.
1: Alam gak butuh drama, cuman butuh dijaga.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
2: Sabar, napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
1: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
3: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya kami panjatkan padamu, ya Allah, atas semua rahmat dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah,

dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu, ya Allah.

RRI Padang, telepon 0751-812-414, WhatsApp 0811-66-09240, Twitter, Facebook, Instagram, dan channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Selamat pagi dan sana pandangan. Inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz. Edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Selamat pagi dan sana pandangan. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Rumpet Riri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dun sana pandangnya. Di hari ko, tapeknya Jumat 21 Agustus 2026, kita bahas obok balik bersama Ambo Micaryadi hingga beko pukul 2 balai wakati Indonesia Barat. Di pagi hari ko, dun sana pandangnya, barangkali jam sagiko, sama-sama sedang mendengarkan kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya, karena ibadah sholat subuh masuknya pukul 5 lewat 3 menit wakati Indonesia Barat. Semoga dun sana pandangnya seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pastinya pagi hari ko dun sana pandangan di seluruh negeri kita balik barat bagi berbagai konten religi. Di antaranya pagi hari ko kita awali bersama jo pengajian ayat suci Al-Qur'an. Hari ko kita dengarkan pengajian surah Az-Zumar ayat 73 sampai 75 dan dibacakan Dek Kori M. Ridwan serta terjemahan Rita Ismail. Sesudah itu dilanjutkan pula juga ceramah subuh pagi ko dan hari ko disampaikan de Ustazah Yulia Ervina SLC yang judulnya Manjago Lisan, Manjago Martabat. Sesudah itu dilanjutkan pula juga rangkaian lagu-lagu religi serta renungan hingga beko pukul 6 waktu Indonesia Barat. Yalah kalau begitu dan sana pandangnya, marilah bersama kita dengan pengajian ayat suci Al-Quran dilanjutkan jo bimbingan rohani Islam serato lagu-lagu religi jo renungan hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Allahi minasyaitanirrojim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, "Kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya." Dan mereka berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling arsy, bertasbih sambil memuji Tuhannya. Lalu diberikan keputusan di antara mereka, hamba-hamba Allah secara adil, dan dikatakan, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Rompak.

wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dan berinteraksi melalui udara. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik dalam setiap ucapan dan perilaku. Semoga Allah menjadikan kita umat yang meneladani akhlak dan lisannya. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema menjaga lisan, menjaga martabat. Tema ini sangat penting karena mayoritas kebaikan seseorang terlihat dari lisannya dan mayoritas kerusakan juga disebabkan dari lisannya. Lisan atau lidah kita kecil bentuknya, tapi besar dampaknya. Pendengar RRI yang berbahagia, Allah memberi kita dua telinga dan satu mulut, bukan tanpa makna. Itu isyarat agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Rasulullah SAW bersabda, La yastakimu imanu abdi hatta yastakima qalbuhu. Wala yastakimu qalbuhu hatta yastakima lisanuhu. Yang artinya, tidak akan lurus iman seseorang sampai lurus lisannya. Hadis riwayat Ahmad. Artinya, kalau ucapan kita masih kotor, penuh kebohongan, atau menyakiti orang lain, maka iman kita belum sempurna. Betapa banyak orang yang rajin ibadah, tapi rusak pahalanya hanya karena tidak menjaga lisan. Yang kedua, lisan yang tidak bisa dijaga bisa menjerumuskan kita. Rasulullah SAW memberikan peringatan keras dalam hadisnya yang adalah seseorang dapat mengucapkan satu kalimat yang ia anggap remeh, tapi menyebabkan ia jatuh ke neraka sedalam 70 tahun. Hadis riwayat Tirmizi. Sekali bicara, sekali menulis di WA atau media sosial, tetapi dampaknya bisa merusak hubungan keluarga, meretakkan persaudaraan, bahkan membuat orang lain terluka seumur hidup. Itulah bahayanya lisan. Yang ketiga, bahaya ghibah. Allah menggambarkan ghibah dengan gambaran yang mengerikan. Dalam sebuah ayat, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: tiba. Kadang kita tidak sadar sedang menggunjing, karena sudah menjadi kebiasaan dalam obrolan sehari-hari. Yang keempat, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Allah berfirman yang artinya, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 191. Fitnah bukan sekedar dusta, tetapi merusak nama baik seseorang. Pembunuhan menghilangkan nyawa, tetapi fitnah menghilangkan kehormatan. Hari ini fitnah bisa menyebar hanya lewat satu pesan, satu komentar media sosial dan menyebar ke ribuan orang dalam hitungan menit. Makanya orang bilang hati-hati dengan ujung jarimu. Yang kelima, lisan penyebab terbanyak masuk ke neraka. Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang artinya, mayoritas manusia yang masuk neraka adalah akibat dua hal. Yang pertama, mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmizi. Ini menunjukkan bahwa godaan lisan adalah godaan yang sangat besar, bahkan bagi orang berilmu sekalipun. Sebuah kisah inspiratif tentang kehati-hatian Abu Bakar diriwayatkan bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat terbaik Nabi, pernah memasukkan sebuah batu kecil ke dalam mulutnya. Ketika ditanya mengapa, beliau menjawab, "Ini untuk menahan lisanku agar tidak keluar kata-kata yang tidak diridhai oleh Allah." Bayangkan pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah. Abu Bakar, orang yang jujur, lembut, dan dijamin masuk surga saja, masih sangat takut salah bicara. Bagaimana dengan kita yang ucapan hariannya lebih banyak keluhan, omong kosong, bahkan mungkin menyakiti orang lain? Untuk itu, untuk menjaga lisan, berikut latihan-latihan sederhana yang bisa kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik dan diam atau diam." Hadis riwayat Bukhari. Kalau ragu apakah ucapan itu baik atau tidak, lebih baik kita diam saja. Yang kedua, kurangi tempat dan sumber ghibah. Andaikan grup WA yang penuh gosip, obrolan tetangga yang membicarakan aib orang, unggahan media sosial yang mengarahkan pada fitnah, lebih baik keluar, mengalihkan pembicaraan atau tidak menanggapi. Yang ketiga, gunakan lisan untuk kebaikan. Arahkan lisan untuk hal-hal yang bermanfaat. Berzikir, mengucapkan salam, memotivasi orang, mendoakan, menyebarkan kebaikan, menyampaikan ilmu walau satu ayat. Setiap kata baik adalah sedekah. Yang keempat, muhasabah lisan sebelum tidur. Sediakan 2-3 menit sebelum tidur. Tadi, apakah saya menyakiti seseorang? Apakah saya menggunjing? Apakah saya berbohong? Kalau ada, segera beristighfar dan berniat memperbaiki esok hari. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, lisan adalah amanah dari Allah. Ia bisa menjadi sebab naiknya derajat seseorang ke tempat mulia, tapi juga bisa menjadi sebab hancurnya dan kehinaan. Mari kita jaga lisan kita dengan menghindari ghibah, menjauhi fitnah, berkata baik, diam bila tidak bermanfaat, membiasakan zikir dan ucapan yang membawa keberkahan. Semoga Allah menjadikan lisan kita lembut, jujur, dan bersih. Semoga Allah memudahkan kita menjaga ucapan dan menjauhkan kita dari dosa-dosa lisan. Dan semoga setiap kata-kata kita menjadi pahala yang mengalir hingga hari kiamat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Ada dua jenis perbuatan di dunia, yaitu sukses dan gagal. Sekarang, renungkanlah bahwa perbuatan yang tergesa-gesa, yang didorong oleh hawa nafsu, bukannya oleh hikmah, cenderung untuk gagal. Semakin orang mengerjakan sesuatu dengan emosional, maka kecenderungannya untuk gagal lebih tinggi. Pendek kata, orang harus berpikir dalam-dalam sebelum berbuat. Berpikir dalam-dalam akan membuahkan kesungguhan, dan setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, disertai kesadaran bahwa dia akan menghadapi hari pengadilan, dan dia harus menyadari bahwa dia akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semakin kita berbuat dengan benar, kita akan semakin sukses. Dengan hatimu, jangan dengarkan nafsumu. Nafsu mengajakmu untuk berbangga dan mengejar kemegahan dunia. Berpalinglah dari kebanggaan yang semu, dan arahilah dia di dalam lubuk hati dan jiwamu. Jangan mencoba lari dari ujian dan penderitaan, tetapi hadapilah dengan penuh kesabaran. Ujian dan penderitaan itu tidak dapat dihindari, maka mau tidak mau harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Bagaimana mungkin engkau mengharapkan agar seluruh dunia dengan segala isinya yang telah diciptakan berubah hanya untuk menyenangkanmu? Para nabi alaihissalam adalah sebaik-baik makhluk, namun mereka selalu mengalami penderitaan. Demikian pula dengan para pengikutnya. Orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka untuk mencapai kemuliaan, hendaknya juga menjadikan mereka sebagai suri tauladan.

0: Sahabat, ada lima tipe manusia yang hidupnya selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.
1: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: yang menembus langit. Jika seorang hamba dikaruniai semangat yang besar, maka dia akan berjalan di atas jalan keutamaan dan akan menaiki tangga derajat yang tinggi. Dan itulah salah satu ciri Islam. Semangat adalah pusat penggerak yang membentuk kepribadian dan yang mengawasi organ-organ tubuh. Semangat merupakan bahan bakar jiwa dan kekuatan yang berkobar-kobar yang akan menggerakkan pemiliknya untuk melompat cukup tinggi dan memburu nilai-nilai kemuliaan. Semangat yang besar akan mendatangkan dengan izin Allah kebaikan yang tak terhingga. Karena dengan begitu, kamu bisa naik pada tangga kesempurnaan. Urat nadimu teraliri darah kesatria, dan kamu terdorong ke wilayah ilmu dan amal. Semua orang melihatmu berdiri di semua pintu kemuliaan, dan tanganmu selalu terulur untuk hal-hal yang penting. Kamu selalu terlibat dalam perburuan bersama mereka yang juga memburu nilai-nilai keutamaan. Tidak pernah puas dengan tingkatan yang rendah. Tidak pernah berhenti meski telah sampai batas, dan tidak pernah puas dengan yang sedikit.
1: Keempat, RRI Padang. Suara budaya Sumatera.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dan sana pandaga, pemerintah Kabupaten Agam menyalurkan sebanyak 1,95 ton banyak padi untuk 78 hektar lahan pertanian nanta dampak bencana hidrometeorologi pada akhir 2025 dalam upaya untuk mencapai pemulihan sektor pertanian. Kepala Dinas Pertanian di Stan Agam, Heri Prasetyo Wibowo, mengatakan bantuan disalurkan untuk 7 kelompok tani di Kecamatan Tanjung Raya, Jopalembayan. Disampaikan bantuan ikut disarankan untuk 4 kelompok tani di Kecamatan Tanjung Raya, sebanyak 950 kg bania untuk lahan saluai 38 hektar. Sementara itu di Kecamatan Palembayan, untuk 3 kelompok tani dan jumlahnya sekitar 1 ton bania saluai 40 hektar lahan. Penerima bantuan merupakan kelompok tani dan terdaftar dalam sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian SIM Luhtan. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandaga. Pemerintah Nagari Pemnak Kota Baru Kabupaten Darmasraya mendukung masyarakat setempat untuk menerapkan pertanian hemat biaya guna untuk meningkatkan efisiensi produksi serta mendukung ketahanan pangan nasional. Sekretaris Nagari Kota Baru Kecamatan Koto, Enrico, mengatakan ketahanan pangan merupakan salah satu program lantaran didorong pemerintah pusat kini kok. Menurutnya, masyarakat indah harus punya lahan luwe untuk berkontribusi dalam ketahanan pangan, tetapi dapat memanfaatkan lahan produktif dan tasadio secara optimal.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Halo dan sana Padangnya, selamat pagi. Di pagi hari ko dimulai jol lagu dangdut di semai pagi kini ko. Mudah-mudahan sasudah jago lalo, senyum, tarik nafas dalam-dalam, yang pastinya itu bisa membuat energi positif bisa datang. Pagi yang cerah selalu bawa kesempatan baru. Apapun rencana gadang dan kita karajokan hariko, mulai saja dulu dan sana jelangkah kete. Kita pasti bisa melewati hariko, bisa mendapat hasil dan luar biasa. Nah pastinya rezeki jo peluang itu samo mudah-mudahan jo tabiknya matahari. Kalaulah terlalu lamo menanti sambil male-male, kesempatan tuh bisa lewat saja beko. Dan pastinya program PRRI Padang pagi kemawanan di semai pagi hingga beko pukul 9 waktu Indonesia Barat berbagi informasi pagi. Sarato menghadirkan rangkaian lagu-lagu nan membuat semangat di pagi hari ko. Bentuk nama riku ko dan sana pandangnya, Cimburu Tandanya Sayang dari Rayola featuring Daniel Maestro.

0: telah pulang pula mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Piak. Oh, you, Piak. Apa nak balu nama lupu ko, ha? Kawana nama bisuak di manukan rial ko ke rupiah, ha?
0: Jadi Makkah money changer, wak yo.
1: Manga lo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau ke manuka falas tu, awak harus ke tampinan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Makana lo di upiak, mak adik capek banap, mak manukan piti rial tu. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Manga lo awak ke mama enggakan matu uang murang, piya. Awak orang Indonesia, tu bangga awak juru piak.
2: Kalau ndak awak, nan bangga juru piah kok gak sial.
0: Iyo tulu tuh mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun terhitung 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026 Pop Indonesia kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Hit Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori Putra. Ishak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
5: Bukan yang terbaik.
4: Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir-kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradiorri.id sebelum 30 Agustus 2026.
3: Es teba merupakan es campur Minang dengan rasa dingin, manis, dan menyegarkan. Es teba sendiri berasal dari potongan nangka,

kolang-kaling, cincau, kelapa muda, tape singkong, dan tebak. Tebak tersebut dibuat dari campuran tepung beras yang dimasak seperti cendol atau dawet dan dibentuk seperti mie. Disiram dengan kuah santan yang legit. Ditambah sirup merah dan susu kental manis dan es serut di atasnya. Campuran es tebak diantaranya adalah alpukat, potongan nangka, cincau hitam, potongan agar-agar hangkue warna merah jambu, dan juga tebak. Inilah yang membedakan es campur dengan es tebak Minang.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

Prom Patereri Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, pagi-pagi biasanya paling pas banget membuka hari, jo minuman yang ange-ange. Apolai, ado mungkin di antara kita nempunya suara lah mulai agak serak-serak. Tenggorokan rasanya ado namang ganja, ado beberapa racikan spesial, simple dan sana pandangnya, atau sederhana dari bahan-bahan dapur yang bisa langsung kita coba untuk meregakan yang namanya rasa-rasa nak nyaman di area tenggorokan. Salah satunya adalah teh jahe hange. Jahe dun sana pandangan atau orang nyebutnya si pade. Iku mengandung zat antiinflamasi alami yang bisa mengurangi pembengkakan di tenggorokan sekaligus bisa menghangekkan badan. Atau pilihan lainnya tuh dun sana pandangan adalah memakai aye seduhan kayu manis jo cengkeh. Karena kayu mani dan sana pandangnya di dalamnya itu ada antioksidan yang tinggi, serato cengkeh itu punya sifat antibakteri alami yang bisa pula meredakan nyeri secara pelan-pelan.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Terus, terus, terus! Up, up, up, up!
2: Akhirnya sampai juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
2: Oh, iya, Kak.
1: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
2: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, mah, Kak. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
2: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Kak. Janganlah, Kak.
2: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat suara budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, kopi itu acok dikenal sebagai minuman yang bisa meningkatkan energi. Tapi kalau konsumsinya tiap hari, itu pun ada dikaitkan jo kesehatan hati. Ada sejumlah penelitian yang menunjukkan kalau minum kopi secara rutin itu magi efek perlindungan terhadap organ hati atau liver. Hati itu organ yang berperan penting dalam memproses nutrisi jaman nolong untuk mengeluarkan zat-zat yang indah dibutuhkan di tubuh. Beberapa jenis makanan dan minuman bisa mengandung fungsi itu, sementara lainnya justru bisa menambah beban karajo hati. Jadi don sana pandangnya, apa yang terjadi kira-kira kalau seseorang minum kopi itu hampir tiap hari? Kiranya salah satunya mengurangi risiko fibrosis jo sirosis. Jadi fibrosis itu terjadi ketika hati kita mengalami kerusakan atau tekanan baulang sehingga terbentuk jaringan parut nan balabia. Kalau terlibat kambang, kondisi itu bisa menyebabkan sirosis, yaitu tahap kerusakan hati dan lebih parah serato basi permanen. Sirosis itu bisa mengaduh fungsi hati, bisa menimbulkan berbagai komplikasi pula bentuk kelelahan, penyakit kutniang, sasudah itu penumpukan cairan hingga gagal hati. Jadi, dun sana pandangnya, kopi bisa mengurangi risiko fibrosis jo sirosis hati. Merupakan salah satu temuan yang paling konsisten didukung dek para peneliti. Efek perlindungan itu tampak berkaitan jo jumlah kopi yang dikonsumsi hingga bate-bate tertentu. Tapi ingat, dun sana pandangan yang paling baik itu adalah konsumsi kopinya itu tanpa banyak tambahan-tambahan lainnya, bentuk gula terlalu banyak, atau ditambah susu yang terlalu banyak, nah jatuhnya indak terlalu sehat.

Benteng Vanderkappelen adalah benteng peninggalan Belanda yang berdiri di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Fort Vanderkappelen juga nama lama dari Batu Sangkar. Nama Benteng Vanderkappelen diambil dari nama seorang jenderal Belanda, yaitu Godard Alexander Gerard Philip Baron Vanderkappelen. Benteng Vanderkappelen merupakan salah satu peninggalan benda cagar budaya di Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Situs dan bangunan benteng tersebut memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Keberadaan Benteng Vanderkappelen tidak terlepas dari peristiwa peperangan antara kaum adat melawan kaum agama yang terjadi sekitar tahun 1821. Hal ini terjadi karena adanya pertentangan kaum agama yang dipelopori oleh 3 orang haji yang baru kembali dari Mekah dan ingin melakukan pemurnian ajaran agama Islam. Di masa awal kemerdekaan Indonesia, bangunan Benteng Vanderkappelen digunakan sebagai markas dari Tentara Keamanan Rakyat. Benteng ini pernah dikuasai oleh pendukung pemerintah revolusioner Republik Indonesia pada tahun 1958. Namun kemudian berhasil direbut kembali oleh tentara setelah pemerintah Indonesia memberlakukan operasi militer. Lalu di tahun 2000, benteng ini digunakan sebagai Mapolres Tanah Datar. Saat ini dimanfaatkan sebagai kantor dinas pariwisata Kabupaten Tanah.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Prom, Patereri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, dan Sana Pandangan. Kini kalau pukul 6.59 menit waktu Indonesia Barat, sebentar lagi sana, tapi pukul 7, waktu nyopulo, kita tambah pulau informasi pagi kok, dan dirangkum dalam Kabar Salingka Nagari untuk edisi 21 Agustus 2026. Dan pasti jangan kemana-mana dan sana, tetap dengarkan kita di 92,4 MHz, bisa didengarkan pulau melalui aplikasi RRI Digital. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.